0: sekarang. Dengan itu saya tentu sangat terharu karena sebagai bagian yang jumlahnya paling kecil tapi mendapat perhatian yang sama. Walaupun sebenarnya Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia ini merupakan majelis agama paling tua di Indonesia. Karena embrionya sudah berdiri 17 Maret 1900 dan kemudian sempat dibekukan di zaman Jepang. Kemudian bangkit lagi tahun 55 dan sekarang usianya sudah 103 kalau dihitung dari kebangkitan kembali tahun 23. Bahkan ketika BPUPK itu ada beberapa umat kami yang juga ikut di dalam BPUPKI itu ya.
1: Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Watimpres Hatta Rajasa menjelaskan Watimpres bertugas memberikan masukan, nasihat dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto namun bersifat rahasia. Anggota Watimpres tidak dibenarkan memberikan keterangan, pernyataan atau menyebarluaskan isi nasihat dan pertimbangan kepada pihak manapun.
2: Oleh sebab itu tugas kami adalah mensukseskan Bapak Presiden dengan memberikan masukan-masukan yang berkualitas dari berbagai macam aspek yang kami kumpulkan dan dari berbagai macam pengetahuan yang telah kami miliki. Namun, kawan-kawan, jangan pernah bertanya nasihat apa yang diberikan oleh Presiden, karena berdasarkan undang-undang kami dilarang untuk menyampaikan itu.
1: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 26 anggota Watimpres. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda, mulai dari tokoh agama, pengusaha, politisi hingga akademisi. Watimpres berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah menyiapkan 4 skema penanganan kegiatan terbangun di Tahura Bukit Suwarto, mulai dari kemitraan konservasi hingga penegakan hukum. Langkah ini ditempuh untuk menjaga fungsi kawasan konservasi, sekaligus memberikan kepastian penyelesaian bagi masyarakat dan pihak yang beraktivitas di dalam kawasan. Berikut laporan selengkapnya di Suwarkula.
4: Penertiban kawasan konservasi Bukit Suwarto kini masuk ke tahap penyelesaian yang lebih terukur. Pemerintah menyiapkan 4 pilihan penanganan sesuai kondisi dan riwayat kegiatan di lapangan. Empat skema tersebut yaitu kemitraan konservasi, perjanjian kerjasama, pengembalian kepada negara, serta penegakan hukum. Penentuan skema akan melihat kapan kegiatan terbangun dilakukan dengan 15 Februari 2022 ditetapkan sebagai batas waktu dalam menentukan langkah penyelesaian. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji mengatakan, penanganan kawasan Tahura Bukit Suwarto perlu dilakukan bersama karena kawasan tersebut memiliki fungsi penting bagi lingkungan.
5: Kembalikan fungsinya sebagai paru-paru dunia di Kalimantan, karena di depan itu saja sebagai penghasil karbon itu adalah dari Tahura Suwarto juga salah satunya. Jadi saya sepakat dengan Pak Otorita mulai tahun ini kita lakukan sesuai dengan BPS.
4: Sementara itu Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN Thomas Umbupati Tena Bulodadi menyebut Tahura Bukit Suwarto memiliki luas sekitar 64.814 hektar berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2017. Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% kawasan telah ditempati masyarakat dan badan hukum, sedangkan sekitar 60% disebut belum terokupasi. Thomas menegaskan, penyelesaian kawasan konservasi menjadi tugas bersama termasuk mencegah pembukaan lahan baru yang dapat memperluas kerusakan dan meningkatkan risiko kebakaran.
6: Ketika berbicara terkait Tahura Bukit Suwarto, ini kita bicara menyangkut paru-paru dunia. Oleh karena itu, banyak yang sudah masuk ke wilayah ini, banyak sudah membangun. Kami menghitung ada 225 pondok baru di dalam kawasan Tengkorak. Kita sama-sama sudah keliling, sudah melihat bagaimana pembukaan lahan secara masif. Satu orang punya 2 hektar sampai 5 hektar. Ini pendatang dari luar yang tiba-tiba masuk. Ketika kita tanya, mereka mengatakan kami tidak pernah tahu bahwa ini hutan. Kami hanya datang bangun rumah dan lain sebagainya.
4: Pemerintah selanjutnya akan menyusun pedoman penyelesaian kegiatan terbangun di Tahura Bukit Suwarto serta memperkuat sosialisasi mengenai status dan batas kawasan kepada masyarakat. Proses penanganan akan dilakukan secara bertahap, mulai dari verifikasi dan penentuan skema penyelesaian hingga penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Nisor Pula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepolisian daerah Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong. Dalam kasus ini, dua orang pelaku berhasil diamankan bersama dengan puluhan kilogram sisik terenggiling dan paruh burung rangkong yang diperkirakan bernilai ratusan juta rupiah. Berikut laporan selengkapnya Diki Munadi.
7: Polda Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong dan mengamankan dua pelaku berinisial RJ dan RP. Dari tangan keduanya, polisi menyita sisik terenggiling seberat 57,885 kg dengan estimasi nilai mencapai 173 juta rupiah. Selain itu, petugas juga menemukan dua paruh burung rangkong seberat 90 gram yang ditaksir bernilai 135 juta rupiah. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel, Kombes Pol Sigit Haryono mengatakan, barang bukti tersebut rencananya akan diperjualbelikan oleh para pelaku lewat Facebook. Sigit menjelaskan pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat pada Jumat 18 September 2026. Petugas kemudian menindaklanjuti laporan terkait sebuah mobil mencurigakan di Lembah Buun Raya, Desa Mabuun, Kecamatan Burung Pudak, Kabupaten Tabalong. Saat lakukan pemeriksaan, mobil tersebut ditemukan kedua pelaku bersama barang bukti bagian tubuh satwa dilindungi tersebut. Selanjutnya kedua pelaku beserta barang bukti dibawa ke Mapolda Kalsel untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
8: Mengangkut dan atau memperdagangkan bagian-bagian dari satwa yang dilindungi, yaitu jenis sisik terenggiling dan paruh burung rangkong. Rekan-rekan sekalian, bahwa kita ketahui bersama Bapak Presiden memberikan perhatian-perhatian terkait dengan ekosistem-ekosistem yang berhubungan dengan kelestarian alam.
7: Sementara itu, Kasih KSDA Wilayah 2 Banjarbaru, Junaidi Slamet Wibowo mengapresiasi langkah Polda Kalsel dalam mengungkap perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi. Ia menjelaskan terenggiling dan rangkong gading memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Terenggiling membantu mengendalikan populasi semut dan rayap, sedangkan rangkong gading berperan menyebarkan biji-bijian yang mendukung regenerasi hutan.
9: Hari-hari ini kita sampaikan bahwa apa yang hilang tidak sesuai dengan apa yang diperoleh, Pak. Karena memang terenggiling ini memang seperti yang Bapak sampaikan tadi, belum ada penangkaran yang bisa mengembangbiakkan, Pak. Jadi selama ini terjadinya murni alam. Artinya kita belum tahu seperti apa, karena sangat jarang atau sangat minim penelitian.
7: Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat undang-undang tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan ancaman pidana 11 tahun penjara. Saat ini keduanya masih ditahan di markas di Treskrimsus Polda Kalsel untuk proses hukum lebih lanjut.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana dua helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yaitu helikopter MI-172 register VN-8424 dan helikopter Scorsi UH-60L register VL-6T, mengalami kendala saat memadamkan karhutla di Kabupaten Kayong Utara karena adanya pertumbuhan awan cumulonimbus. Berikut laporan selengkapnya Indri Rizkita.
10: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops BPBD Kalimantan Barat, mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan, Andi Cahyo mengatakan, kemarin helikopter MI-172 berhasil melakukan dua sorti dengan target pemadaman di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara. Andi menjelaskan adapun kendala yang dihadapi selama penerbangan, yaitu faktor kondisi jarak pandang atau visibility karena adanya pertumbuhan awan konvektif atau cumulonimbus dan curah hujan yang turun saat menembus lokasi dari Kota Pontianak menuju Kabupaten Kayong Utara.
11: Hari ini kami melaksanakan dua sorti penerbangan waterbombing. Untuk sorti pertama kami ke Rantau Panjang, Simpang Hilir, Kayong Utara. Kami melaksanakan 20 kali water drop dengan 80 ribu liter air. Pas saat kami meninggalkan area masih masuk kebal. Lalu untuk sorti kedua, kami melaksanakan di lokasi yang sama, di Rantau Panjang, Simpang Hilir, Kayong Utara. Kami berhasil melaksanakan 20 kali water drop, namun pada saat kami meninggalkan area, air masih berasal.
10: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikorsky UH-60L registrasi VAL-6T melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Canta. Fikar menuturkan, pada hari yang sama, helikopter Sikorsky UH-60L juga berhasil terbang melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Teluk Batang, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara dengan 20 kali water drop dengan 88 ribu liter air.
12: Namun saat untuk melanjutkan sorti 2, kami menghadapi kendala karena adanya potensi pertumbuhan awan CD di aerodrome di bandara dengan di titik hotspot. Jadi kami memutuskan untuk cancel flight untuk sorti 2-nya.
10: Fikar menuturkan saat pihaknya meninggalkan lokasi, kondisi titik panas atau hotspot di area itu masih dalam kondisi berasap tipis dan kembali ke base camp. Namun saat ingin melakukan sorti kedua, pihaknya menemui kendala adanya pertumbuhan awan cumulonimbus di bandara dan di lokasi titik hotspot. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Basarnas bersama dengan BPBD Klaten akan menggelar pelatihan pengurangan risiko bencana di kawasan lereng Merapi, Balai Rante, Kemalang, Klaten, dan juga akan membentuk kampung rescue. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
13: Kami melakukan tracking dengan potensi SAR, dengan Forkompinda, dan di sini ada Kalak BPBD Klaten, ada Kepala Taman Nasional Gunung Merapi, dan semuanya TNI Polri.
14: Basarnas akan menggelar pelatihan potensi SAR di kawasan lereng Merapi, Balai Rante, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut akan dirangkai dengan pembentukan kampung rescue di kawasan lereng Merapi tersebut. Sekretaris Utama Basarnas Abdul Haris Ahadi menyatakan Basarnas bersama komponen lainnya seperti BPBD Klaten, Taman Nasional Gunung Merapi, dan juga TNI Polri dan potensi SAR melakukan tracking di kawasan objek wisata Kali Talang, Balai Rante, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut dalam rangka kegiatan pelatihan potensi SAR dan juga launching pembentukan kampung rescue di kawasan desa Balai Rante atau kawasan lereng Merapi.
13: Hari Senin hingga hari Kamis, kami menyelenggarakan yang namanya pelatihan potensi SAR, yaitu launching pembentukan kampung rescue. Nah, ini menjadi hal penting karena Basarnas tidak bisa bekerja sendiri, kami harus bekerja dengan potensi SAR, bahkan masyarakat.
14: Dikatakan kegiatan tersebut merupakan pemberdayaan masyarakat agar mereka benar-benar siap jika terjadi bencana Gunung Merapi. Setelah selesai pelatihan, bekerjasama dengan BPBD Klaten akan digelar pula simulasi penanganan bencana dengan melibatkan berbagai pihak baik potensi SAR maupun masyarakat. Dikatakan dalam upaya pengurangan risiko bencana tersebut, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri akan tetapi bekerja kolaborasi mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, BBPD, TNI Polri, dan juga masyarakat. Sementara Kepala Kantor SAR Surakarta Muhammad Abdullah kepada wartawan di Balai Rante mengatakan rencana kegiatan pelatihan SAR dan pembentukan kampung rescue tersebut berlangsung di Desa Balai Rante, Kemalang, Klaten. Pada kegiatan itu, Basarnas akan mensimulasikan dalam satu momen kedaruratan terkait dengan Gunung Merapi.
13: Kami melaksanakan kerjasama dengan BPBD Kabupaten Klaten berkaitan dengan pelaksanaan latihan SAR dan pencanangan ataupun launching kampung rescue. Di mana dalam kegiatan ini kami akan mencoba mensimulasikan dalam satu momen satu keadaan kedaruratan berkaitan dengan Gunung Merapi. Di sisi lain, kami bersama-sama dengan BPBD akan membuat satu rangkaian kegiatan mulai dari pembuatan SOP bagaimana ketika satu kondisi kedaruratan masyarakat dapat melaksanakan kegiatan secara normal, secara baik, tentunya secara aman.
14: Muhammad Abdullah juga mengatakan bentuk pelatihan yang akan dilakukan antara lain pelatihan medis dan juga evakuasi di ketinggian. Sedangkan kegiatan pelatihan potensi SAR dan simulasi tersebut merupakan bagian dari kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
3: Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi pada Sabtu menyerukan agar solusi damai bagi konflik dan krisis di Afrika diprioritaskan, seraya menekankan pentingnya mendukung institusi negara dan menghormati kedaulatan negara. Menurut Al-Sisi, Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, pembangunan ekonomi tidak dapat dibangun di negara-negara yang tidak stabil, dan stabilitas bukanlah sebuah kemewahan, melainkan pilar mendasar yang dicari para investor, pelaku industri, dan juga para petani, agar mereka dapat beroperasi dalam lingkungan yang aman. Sisi dalam pidato pembukaan di Forum Afrika Alamein mengatakan, keamanan bermula dari dukungan terhadap negara dan institusinya, penghormatan terhadap persatuan dan kedaulatan. Forum yang berlangsung selama 3 hari itu mempertemukan 1.500 pejabat, pemimpin bisnis, investor, dan perwakilan lembaga keuangan dari Afrika, serta menghadirkan sesi-sesi yang berfokus pada pembangunan ekonomi dan integrasi wilayah. Dari dunia olahraga, pelatih tim nasional padel Indonesia Aryan Moya Rodger menyebut keberhasilan tim putri Indonesia meraih medali perak dan perunggu pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 sebagai pencapaian luar biasa yang berada di luar ekspektasi. Pasangan Fitriani Sabatini, Fadona Kusumawati meraih medali perak, sementara pasangan Beatrice Gumulya, Novella Putria meraih medali perunggu dalam debut cabang olahraga padel di Asian Games Aryan dan Nagoya City Higashi Sports Center di Jepang yang berlangsung pada Sabtu. Dia juga mengatakan bahwa keberhasilan penempatan dua pasangan Indonesia ini di antara tiga tim terbaik yang menempati podium pada cabang olahraga padel Asian Games menjadi pencapaian yang sangat berarti setelah menjalani persiapan dalam waktu yang relatif singkat. Berikut kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Bribka Satria, silakan.
16: Ya, baik, terima kasih rekan Zaini. Pada kesempatan minggu pagi ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga yang melintasi kawasan ini secara umum memang nampak mulai ramai pada minggu pagi ini, namun lalu lintas nampak tetap lancar, baik untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M atau Fatmawati. Juga dalam keadaan ramai namun tetap terbilang lancar, memang hambatan hanya terlihat menjelang traffic light selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Sementara untuk lalu lintas dari arah Lebak Bulus atau Blok M maupun Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro pun juga masih dalam keadaan relatif lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu terdapat beberapa titik pertemuan arus kendaraan di kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dari kawasan Jakarta Selatan, kita beralih masuki kawasan Jakarta Barat untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Untuk kendaraan dari exit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni maupun menuju ke arah Cawang, terdapat antrian kendaraan namun berkisar 3 hingga 4 kendaraan ke belakang. Selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar, sementara jika kita lihat di jalur flyovernya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya pun juga masih nampak normal. Belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini, namun tetap dihimbau bagi para pengendara agar dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk memasuki kawasan wisata, tepatnya di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Untuk kendaraan dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke arah Kraton Jogja maupun kendaraan dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke arah Pasar Kembang di kawasan ini, untuk lalu lintasnya nampak relatif lancar, namun untuk para pejalan kaki dan juga penyeberang jalan dan juga wisatawan yang berada di kawasan tersebut yang perlu Anda antisipasi. agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan tetap mengutamakan keselamatan para penyeberang jalan yang berlalu-lalang di kawasan ini, dan juga sesekali juga nampak adanya kendaraan tradisional yang perlu diantisipasi bagi seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini. Dan yang terakhir, kita masuki kawasan Jawa Tengah untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Pospol Kendal. Untuk kendaraan dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang, nampak cukup ramai yang didominasi oleh truk muatan barang yang melintas di kawasan tersebut pagi ini. Agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, dan juga tetap mengecek kembali kondisi fisik kendaraan serta kelengkapan surat-surat kendaraan Anda sebelum Anda berkendara. Ya baik, selain itu juga perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 121 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 6 meninggal dunia, 12 luka berat dan juga 84 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 98%-nya terjadi di jalur arteri. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan di setiap harinya, kami dari kepolisian menghimbau selalu kepada seluruh pengendara maupun seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas, dikarenakan dengan tertib berlalu lintas merupakan salah satu upaya kita untuk menyelamatkan anak bangsa. Dan untuk informasi kondisi arus lalu lintas lengkapnya silakan hubungi call center NTMC Polri di nomor 15669, dan jika Anda mengalami gangguan keamanan, ketertiban dalam bermasyarakat, membutuhkan evakuasi kecelakaan maupun bencana alam, dan juga ingin mengadukan tindak pidana, Anda dapat menghubungi layanan call center Polri 110 yang dapat Anda akses selama 24 jam secara gratis. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari Studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas, Polri untuk masyarakat. Kembali ke Anda, Zaini.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.
4: Mamuju pagi ini.

0: Pendengar, terima kasih masih bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Dan baik pendengar, pagi ini kita akan kembali hadirkan untuk Anda informasi perakiran cuaca Sulawesi Barat. Minggu 4 Oktober 2026 dilaporkan langsung dari BMKG Tampa Padang Mamuju.
1: Kita ikuti informasi cuaca hari ini.
0: Pendengar, pagi ini sudah tersambung dengan rekan Ferdinand yang akan menyampaikan informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Tampa Padang. Silakan Ferdinand.
2: Ya, selamat pagi. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun berada. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca wilayah Sulawesi Barat pada tanggal 4 Oktober 2026 sebagai berikut. Pada pagi hari diperkirakan wilayah Sulawesi Barat secara umum cerah berawan hingga berawan. Dan untuk siang dan sore hari diperkirakan sebagian wilayah cerah berawan hingga berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamuju sekitar Kalumbang, Kabupaten Majene sekitar Malunda, Kabupaten Mamuju Tengah sekitar Topoyo, Pangale, Bunong-Budong, dan Karosa, dan Kabupaten Pasangkayu sekitar Pasangkayu, Pedongga, Duripoku, Baras, Bulutaba, dan Tikiraya. Untuk malam hari diperkirakan sebagian wilayah cerah berawan hingga berawan, namun terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah, sekitar wilayah Karosa, dan Kabupaten Pasangkayu, sekitar Dapurang, Sarudu, dan Duripoku. Dan untuk dini hari, diperkirakan sebagian wilayah cerah berawan hingga berawan, namun terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamuju, sekitar Karosa, Kabupaten Pasangkayu, Duripoku, Sarudu, Baras, dan Bulutaba. Dan untuk suhu udara, diperkirakan berkisar antara rentang 12 hingga 34 derajat Celcius, dan kelembapan udara diperkirakan berkisar antara rentang 30 hingga 98%. Untuk angin diperkirakan dalam rentang bergerak dari timur hingga barat daya dan dengan kecepatan 2 hingga 30 km/jam. Untuk peringatan dini hari ini, yaitu waspada adanya potensi angin kencang di wilayah pesisir Kabupaten Majene, sekitar Banggai Timur, Banggai, Pambuang, dan Sendana, dan pesisir selatan Kabupaten Polewali Mandar. Dan untuk informasi tinggi gelombang dengan kategori sedang, dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter, berpotensi terjadi di wilayah perairan Majene dan Sendana. Demikian perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan ke rekan RRI Studio. Terima kasih. Selamat beraktivitas.
0: Baik, terima kasih kembali rekan Ferdinand untuk informasi perkiraan cuaca hari ini.
1: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.
3: Mamuju pagi ini.

adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

Tahukah kamu, program Makan Bergizi Gratis atau MBG merupakan program nasional yang hadir untuk membantu kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan generasi muda Indonesia. Melalui Makan Bergizi, diharapkan anak-anak dapat tumbuh sehat, lebih fokus belajar, dan menjadi generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Mari dukung program MBG demi masa depan Indonesia yang lebih sehat, cerdas, dan kuat.

pendengar, itu dia dari Soulja, bilang I love you. Ya, pendengar, lagu yang punya warna khas reggae ini bercerita tentang keberanian ya, mengungkapkan perasaan. Nah, memang kadang kita terlalu lama menyimpan rasa, padahal satu kalimat sederhana seperti I love you bisa punya arti yang begitu besar. Ini kepada siapapun ya. Dan baik pendengar, pagi hari ini terima kasih masih bersama kami di akhir jumpa kita Mamuju pagi ini. Kami hadirkan informasi dari dunia ekonomi. Pendengar dari rri.co.id, briket kayu Indonesia dilirik calon buyer Spanyol untuk restoran profesional. Pendengar, calon buyer Spanyol Manuel Oroz menunjukkan minat terhadap briket serbuk kayu heksagonal Indonesia untuk kebutuhan restoran profesional. Keterikatan ya ini muncul dalam kegiatan business matching yang digelar di Atase Perdagangan Republik Indonesia Madrid. Oroz memberikan perhatian khusus terhadap karakteristik teknis briket ya, serbuk kayu asal Indonesia, dan parameter yang diperhatikan meliputi nilai kalori, fixed carbon, dan ukuran produknya. Perwakilan perdagangan RI di Spanyol mempersiapkan tindak lanjut atas kebutuhan calon buyer atau pembeli. Fasilitasi tersebut mencakup komunikasi bisnis dan pendampingan untuk menindaklanjuti permintaan calon buyer. Atase perdagangan RI Madrid juga memantau hasil penjajakan antara eksportir dan calon buyer Spanyol. Pemantauan ini mencakup spesifikasi teknik produk dan pembahasan biaya logistik. Selain Manuel Oroz, calon buyer Recycling Fibers menjajaki limbah jaring ikan berbahan nilon 6 dari Indonesia. Perusahaan tersebut menjajaki pengolahan limbah jaring ikan menjadi pelet nilon 6. Calon buyer lainnya ada Desa Rolos GJF, menunjukkan ketertarikan terhadap produk buah dan sayur olahan Indonesia. Ketiga penjajakan tersebut berlangsung dalam rangkaian business matching pada Juli hingga September 2026. Informasi lain pendengar, masih dari rri.co.id, Kepala Ekonom Bank Permata Yosua Pardede mengatakan tantangan terbesar APBN 2027 adalah target pertumbuhan ekonomi sebesar 6%. Konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama pertumbuhan, tapi tidak bisa menjadi satu-satunya mesin pertumbuhan. Menurutnya, untuk mencapai target pertumbuhan 6% ini, permintaan harus mendorong investasi dan pertumbuhan investasinya harus mencapai sekitar 10-12%. Hal ini disampaikan Joshua dalam media briefing Kementerian Keuangan di Bogor pada tanggal 1 hingga 3 Oktober 2026 lalu. Iya, masalahnya adalah pertumbuhan investasi pada triwulan 1 dan 2 masih single digit, masing-masing 6,87 dan 5,53%. Karenanya tercapai atau tidaknya pertumbuhan ekonomi tahun depan, kata Yosua, sangat bergantung pada akselerasi investasi swasta, termasuk peningkatan produktivitas investasi, keberhasilan proyek-proyek danantara, serta kemampuan pemerintah memperbaiki iklim investasi. Menurut penilaian Yosua, APBN 2027 menunjukkan arah fiskal yang tetap ekspansif untuk mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan. Pada saat yang sama, pemerintah terlihat berupaya memperkuat disiplin anggaran. Berikutnya pendengar, harga emas batangan Galeri 24 dan UBS Pegadaian kompak turun pada perdagangan Sabtu 3 Oktober. Hal ini menunjukkan koreksi harga kedua produk tersebut pada perdagangan sehari sebelumnya. Mengacu pada laman Sahabat Pegadaian, harga emas Galeri 24 dan UBS turun Rp5.000 per gram dibandingkan perdagangan sebelumnya. Harga emas Galeri 24 berada di angka Rp2.506.000 per gram, sedangkan emas UBS dipatok Rp2.530.000 per gramnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.
4: Mamuju pagi ini.
5: Mamuju

0: Pendengar, terima kasih masih bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju. Dan baik, seperti biasa di setiap hari Minggu, pendengar, kami hadirkan siaran langsung dari Gereja Toraja Jemaat Mamuju, ibadah Minggu pagi untuk hari ini Minggu 4 Oktober 2026. Selamat mengikuti.
1: Hati kita memuliakan Tuhan, dan kiranya kita menyatakan buah anggur yang dikehendaki Allah seperti tema perenungan hari ini. Sejemput Bapak Ibu bangkit berdiri, kita angkat pujian. Bukalah gapura indah, aku masuk rumah.

0: Jemaat Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi kamu sekalian, kasih karunia besertamu.
1: Dan bagimu juga.

Kita bersyukur untuk hari Minggu yang kudus dikaruniakan Tuhan bagi kita, dan kita memanfaatkannya untuk menyatakan bakti kita. Sebagai pohon anggur pilihannya, Tuhan tidak saja menanam tetapi juga menyiram dan memelihara kita dengan cinta dan kesabaran. Namun bukannya buah yang manis yang kita hasilkan, melainkan buah yang asam ketika hidup yang jalan tidak sesuai dengan kerinduan Tuhan. Tidak ada ketulusan dan ketaatan yang sejati, karena begitu sering dibingkai dalam sikap manipulatif atau kepura-puraan. Saudaraku, mau sampai berapa lama lagi kita terus bertahan di dalam kepalsuan dan kepura-puraan ini? Apakah kita menunggu semuanya ditebang dan dibuang ke dalam perapian yang menyala-nyala? Karena itu, mari, selagi waktu masih diberi, mari datang memohon ampun dan mau dibuahkan untuk menghasilkan buah yang dikehendakinya.

0: kepada setiap orang yang dengan sungguh-sungguh mengakui menyesali dosanya serta mau hidup dalam pertobatan. Berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang.
1: Ajaib benar.

0: Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya serta persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati.
1: Kita akan bermazmur dengan membaca Mazmur 80. Mazmur 80 ayat 7 hingga ayat 16 kita baca secara responsoris. Ayat 7 sampai ayat 16. Ayat 7, Engkau membuat kami menjadi pokok pencederaan tetangga-tetangga kami. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Telah Kau ambil pohon anggur dari Mesir, Engkau telah menyediakan tempat bagi dia. Gunung-gunung terlindungi oleh bayang-bayangnya. Dijulurkannya ranting-rantingnya sampai ke laut. Mengapa engkau melanda temboknya? Babi hutan menggerogotinya.
0: Dan binatang mati.
1: Ya Allah semesta alam, kembalilah kiranya.
0: Pandanglah dari langit.
1: Indahnya pohon anggur ini.
0: Datang yang tanam oleh.
1: Amin. Opuang matua kapenombangki.

0: Saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Beberapa bagian dari firman Tuhan akan kita baca dan kita akan merenungkan firman Tuhan secara khusus dari bacaan yang pertama dari kitab Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai 7. Tapi sebelumnya mari kita mohon pimpinan Roh Kudus dalam doa. Mari berdoa. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami di hari Minggu yang kudus. Berjumpa dengan saudara-saudara seiman di rumahmu yang kudus saat ini. Kami berbahagia, bergembira bersama. Sebab kesempatan seperti ini masih Tuhan karuniakan. Diberi kesempatan memuja dan membesarkan namamu. Bersekutu bersama dengan jemaatmu, bahkan akan mendengarkan firman. Sertai kami di saat firmanmu akan kedengaran. Biar rohmu yang kudus menguasai kami semua sehingga kami lebih fokus di dalam mendengarkan firmanmu. Membuka kehidupan kami untuk disapa, diubahkan, diingatkan firman-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan dalam keterbatasan-Mu, keterbatasan hamba-Mu dalam menyiapkan, menyampaikan firman-Mu. Kami sambut firman-Mu ini di dalam nama-Mu. Amin.
1: Yesaya 5 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketujuh, nyanyian tentang kebun anggur. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkan ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apakah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanaman-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Amin.
2: Pembacaan firman Tuhan yang kedua dari Filipi 3 ayat 4b sampai ayat yang ke-14. Saya menggunakan Alkitab Terjemahan Baru 2. Kebenaran yang sejati. Jika orang lain menyangka dapat mengandalkan hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat dan tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap kerugian karena Kristus. malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia bukan dengan kebenaran sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena iman kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan iman. Yang kukendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, serta persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku juga dapat menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diriku kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Haleluya.

Injil Yesus Kristus menurut Matius. Matius pasal 21 ayat 33 sampai 46. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak dari apa yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku, akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan apabila mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Kure sumangapura.

Yesaya pasal 57 tadi ayat 1 sampai 7 menjadi bahan utama untuk kita renungkan bersama dalam sebuah tema dalam lingkup gereja Toraja. Buah anggur yang dikehendaki Allah. Buah anggur tu nangga puang. Shalom. Saya kira kita punya pengalaman membeli buah. Kalau kita membeli buah mangga atau jeruk, yang lazim namanya penjual katakan, ya manis ini. Lalu kita beli, sampai di rumah kita makan, dan ternyata buahnya tidak seperti yang dikatakan penjual, kumaha manis tapi asam. Memang bahwa kalau kita membeli buah, ada satu hal yang sulit dimanipulasi, itu soal rasa. Penampilan biasa sangat bagus, kulitnya mengkilat, warnanya menarik, dan karena itu terkadang kita katakan, wah ini mantap, ini pasti manis. Kalau kita berada di pasar atau di jalan. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, ketika dicicipi, ya, tidak seperti yang kita harapkan. Kalau rasanya tidak enak, tentu buah itu tidak bisa mengadakan konferensi pers lalu katakan, sebenarnya niat saya baik. Yang saya mau katakan, ibu-ibu, jemaat Tuhan, bapak-bapak, pemuda, rasa akhirnya bicara sendiri. Rasa akhirnya bicara sendiri. Karena itu hari ini kita coba memahami firman Tuhan ini dengan sebuah tema, buah anggur yang dikehendaki Allah. Pembacaan kita dari Yesaya pasal 5 dibuka dengan sesuatu yang indah. Nabi katakan, aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Wah. Mungkin kalau kita melihat pernyataan ini, aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, kita berpikir, wah ini Yesaya mau melagukan, mau menyanyi lagu cinta. Ya. Saya kira memang lagu cinta atau lagu yang nuansa cinta itu tidak pernah usang, ya. Selalu enak didengar. Coba. Dan hampir semua nyanyian-nyanyian yang diungkapkan itu nuansanya tentang cinta. Soal perasaan. Apakah orang menyanyi karena patah hati, atau hatinya lagi berbunga-bunga karena lagi jatuh cinta. Tapi yang pasti bahwa semua orang mendambakan cinta. Semua orang ingin dicintai. Tidak ada orang yang tidak ingin dicintai. Yesaya mengatakan, aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Tapi ternyata, kalau kita baca selanjutnya, ternyata lagunya Yesaya ini bercerita
tentang sebuah kebun anggur. Bukan tentang apa? Tentang cinta. Pembacaan kita bercerita tentang sebuah kebun anggur. Pemilik kebun memilih tanah yang subur. Ia menggali tanah. Ia membuang batu-batunya. Lalu ia menanam pokok anggur pilihan. Ia membangun menara. Ia menggali tempat pemerasan anggur. Kita perhatikan baik-baik. Ada kesungguhan, keseriusan pemilik kebun anggur. Pemiliknya tidak setengah hati. Nah, tongan-tongan ini ya. Ia melakukan yang terbaik. Kita melihat pembacaan kita. Ada beberapa kata kerja dalam pembacaan kita. Menggali, membersihkan, menanam, membangun, dan memahat. Kata kerja ini penting. Kata kerja ini mau menunjukkan bahwa sang pemilik tidak menanam di kebun itu asal-asalan, yang penting tuai. Ia mengerjakannya dengan penuh perhatian, mencurahkan tenaga dan harapannya. Dan karena itu ini menggambarkan betapa seriusnya, betapa penuh perhatian sang pemilik merawat kebun itu. Ya susi kita ke Lamak Bela ki di Bayana sang to ya rompoh, kita mengeluarkan biaya, lalu setelah itu kita kelola juga mengeluarkan bahan biaya. Betapa konsennya, betapa seriusnya sang pemilik merawat kebun anggur itu. Bahkan dikatakan buahnya belum ada, buahnya belum nampak, tetapi tempat pemerasannya sudah disiapkan. Ya, sudah disiapkan. Jadi sang pemilik bukan hanya bekerja untuk hari itu, tetapi ia sejak awal sudah melihat kemungkinan buah yang akan lahir dari kebun itu. Sejak awal ia sudah melihat kemungkinan buah yang akan lahir dari buah itu. Lalu muncullah satu kata penting. Ia menantikan, ia mengharapkan. Artinya, ia menantikan, ia mengharapkan sesuatu yang baik. Seperti kita toh, ketika kita berkebun jeruk, kita menantikan dan mengharapkan hasilnya baik. Di sini kita menemukan sesuatu yang sangat penting, jemaat Tuhan. Kita perhatikan urutannya. Sebelum sang pemilik bertanya tentang buah, ia lebih dahulu bekerja untuk kebun itu. Ia menanam, ia membersihkan, ia menjaga, ia memelihara, dan menyediakan segala sesuatu yang diperlukan. Ini artinya apa? Artinya bahwa bukan buah syarat supaya kebun itu dikasihi. Bukan buah sebagai syarat supaya kebun itu diperhatikan, dikasihi. Tetapi buah adalah respon karena kebun itu sudah lebih dahulu dikasihi. Sekali lagi, bukan buah sebagai suatu syarat supaya kebun itu dikasihi, tetapi buah adalah respon karena kebun itu sudah lebih dahulu dikasihi. Bagaimana petani ini, sang pemilik kebun anggur, berupaya menata tanah, ya,
belum ada buah, baru mau ditanami. Dan karena itu saudara-saudara, saya kira itu juga dapat kita maknai dalam kehidupan kita, bahwa Ia lebih dahulu memanggil kita, Ia lebih dahulu memelihara kita, Ia lebih dahulu menyertai perjalanan kita, Ia lebih dahulu memberikan hidup dan anugerah-Nya. Karena itu hubungan kita dengan Tuhan, sekali lagi, hubungan kita dengan Tuhan sebenarnya bukan hubungan dagang. Bukan seperti kita datang kepada Tuhan, kita berkata, Tuhan, saya ini orang paling rajin beribadah. Saya ini sudah melayani. Waktu saya, hidup saya ibahkan untuk pelayanan. Saya sudah lebih banyak memberikan persembahan. Sekarang giliran Tuhan untuk memberkati saya. Taik nasusi toh. Tidak begitu. Kita juga tidak hidup baik supaya suatu hari Tuhan berkata, ya baiklah sekarang kau sudah cukup baik untuk aku kasihi. Tidak. Cuma Tuhan, kasih Allah itu selalu mendahului respon kita. Kasih Allah itu selalu mendahului respon kita. Anugerah lebih dahulu datang. Dan buah adalah jawaban dari kehidupan yang telah disentuh oleh anugerah itu. Tetapi saudara-saudara, disinilah justru cerita Yesaya mulai terasa menyakitkan. Kalau saya katakan tadi, kasih Allah itu selalu mendahului respon kita, anugerah datang lebih dahulu, dan buah adalah jawaban dari kehidupan yang telah disentuh oleh anugerah Tuhan. Justru di sini kita mendengar, kita merasakan cerita narasi Yesaya yang menyakitkan. Setelah semua perhatian itu diberikan, sang pemilik kebun anggur menunggu buah. Dan ternyata kebun itu memang berbuah. Jadi masalahnya bukan karena tidak ada buah. Ada buah. Tetapi buah yang keluar bukanlah buah yang diharapkan. Buah yang keluar bukan buah yang diharapkan. Tetapi buah yang keluar adalah buah yang buruk. Buah yang rusak, tidak layak dinikmati. Kita bisa bayangkan kekecewaan sang pemilik. Sama seperti kita kalau kita membeli buah mangga. Rampuk hijau benua, kita kupas, na uliran nasang. Nah halnya lagi ini mangga dibeli. Mahalnya ini jeruk dibeli, tapi asam. Sang pemilik kebun anggur menanam anggur pilihan. Ia merawatnya dengan penuh perhatian. Ia menunggu dengan sebuah harapan. Tetapi ketika buahnya muncul, buah itu justru tidak sesuai dengan apa yang ditanamnya. Maka pertanyaan teks, pertanyaan dari bacaan kita, sebenarnya bukan apakah kebun itu menghasilkan sesuatu. Pertanyaannya adalah apa yang dihasilkannya. Bukan pertanyaan apakah kebun itu menghasilkan sesuatu, tetapi pertanyaannya adalah apa yang dihasilkannya.
Dan saya kira pertanyaan ini sangat penting untuk kita dengar, kita renungkan sebagai gereja Tuhan. Sebab bagi saya, gereja bisa menghasilkan banyak sekali kegiatan. Ada ibadah, ada rapat-rapat, ada pelayanan, ada program, ada panitia, ada grup-grup WhatsApp dalam rangka penataan pelayanan dibuat. Kita semua sangat sibuk. Agenda penuh, agenda rapat, program berjalan. Tetapi ingat ya, saya tidak bertanya seberapa sibuk kebun itu. Ya saya bertanya buah apa yang dihasilkannya. Ini pertanyaan yang lebih mendalam. Bukan hanya betapa banyak kegiatan gereja kita. Tetapi setelah semua kegiatan itu, apakah kasih masih bertumbuh? Apakah orang yang lemah semakin mendapat ruang? Apakah hubungan kita semakin benar? Apakah keadilan masih terasa dalam kehidupan? Apakah orang yang datang dalam persekutuan pulang dengan hati yang dikuatkan? Atau justru membawa luka baru? Sebab saudara-saudara, saya mau katakan di hadapan Allah, kesibukan tidak selalu sama dengan keberbuahan. Kesibukan itu tidak selalu sama dengan keberbuahan. Kebun dapat terlihat sangat hidup, tetapi sang pemilik tetap akan melihat buahnya. Jemaat ini adalah kebun, bisa kelihatan dari luar sangat hidup, tetapi sang pemilik tetap akan melihat buahnya. Sang pemilik, saudara-saudara, menegaskan itu. Di ayat 3, suasananya berubah lagi. Pemilik kebun berkata kepada penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku. Ya, kita lihat tadinya penonton, sekarang mereka menjadi hakim. Pemilik kebun sudah melakukan semuanya. Dan sangat memprihatinkan. Kebunnya, yaitu umat Tuhan Israel, adalah orang-orang yang menghasilkan buah yang tidak benar. Inilah pesan yang hendak disampaikan firman Tuhan. Kita semua bersama-sama ada di hadapan Tuhan. Pertanyaan, buah apa sebenarnya yang kita tampilkan dalam kehidupan kita? Dan karena itu, Allah akhirnya menyebut dengan jelas buah apa yang sebenarnya dia cari di ayat 7. Apa yang Tuhan cari sangat jelas. Buah yang Tuhan cari adalah kebenaran dalam relasi. Tetapi yang terjadi pertumpahan darah, penindasan,
jeritan. Allah mencari keadilan, tetapi yang terdengar adalah jeritan orang-orang yang terluka. Dan karena itu, pengertian kita tentang buah sesungguhnya amat dalam yang hendak disampaikan dalam pembacaan kita. Buah Kristiani, buah kekristenan, bukan hanya saya rajin beribadah, bukan hanya saya tidak melakukan ini dan itu, tetapi buah juga terlihat dari sebuah pertanyaan. Apa yang dialami orang lain karena kehadiran saya? Apa yang dialami orang lain karena kehadiran saya? Di rumah, ketika saya pulang, apakah pasangan dan anak-anak saya merasa aman? Atau jangan sampai kehadiran kita memberi ketegangan. Anak-anak aman kalau bapaknya tidak ada. Tapi kalau bapaknya pulang, nak kami anakna, lako siluna, datang Herodes, datang Herodes. Dalam pekerjaan, apakah orang yang berada di bawah tanggung jawab kita mengalami keadilan atau selalu kita manfaatkan? Banyak orang begitu, diberi jabatan, ya jabatannya dia bawa di rumah, perintah-perintah orang. Kumbai jopi kantor kapang. Di dalam pelayanan, apakah orang bertumbuh? Orang-orang dekat kita bertumbuh dengan baik? Atau jangan-jangan mereka takut melakukan sesuatu yang baik karena takut salah, karena langsung dihukum dengan kata-kata, dengan hujatan yang bisa melukai. Dalam keluarga, terkadang kita berpikir salah. Keberhasilan anak menurut kita itu jauh lebih penting daripada kesehatan jiwanya, mentalnya. Ini kita abaikan. Ko den pak dokter ni teh, mau takut nak siapa tu salah. Banyak orang anggap sepele kesehatan mental jiwa anak-anak, sehingga dengan mudah kita memaki anak-anak kita, sehingga nanti dia menjadi pribadi yang mentalnya tidak baik-baik saja, sebentar-sebentar dihukum. Ya, kita tidak menghargai apa yang anak lakukan. Akhirnya dia bertumbuh menjadi pribadi yang cepat sekali menghukum, karena sejak kecil juga gampang dihukum.

pun dapat terlihat sangat hidup, tetapi sang pemilik tetap akan melihat buahnya. Akan melihat bagaimana buah itu bisa dinikmati orang. Karena itu saudara-saudara, di kebun anggur ini, jemaat di sini, mari kita menampilkan buah yang manis. Kita melayani ya, karena kita lebih dahulu dikasih oleh Tuhan. Kita belum berbuat, Tuhan sudah mengasihi kita. Dan respon dari buah itu, karena kita sudah dikasih lebih dahulu, motivasi kita melayani, karena itu kita lebih dahulu dikasihi oleh Tuhan. Itu kita melayani bukan karena apa-apa ya, kita memberikan kehidupan kita untuk pelayanan karena Tuhan, bukan karena motivasi apa-apa. Kita menjadi berkat di setiap kehadiran kita. Jemaat ini adalah milik Tuhan. Demikian juga gereja ini adalah milik Tuhan. Pak biasa ya menenek keliru, biasa takwa gerejanta, gerejangku teh. Karena itu kita mau semaunya berbuat. Tapi kalau kita menganggap ini gereja Tuhan, aduh, apa nak puang mataku ki, mpogau kakadakian. Mungkin karena kita menganggap ini gereja kita, maka kita semaunya. Tapa susi banuan, kalau di rumah kita ya, mau kami bikin apa terserah banuan kamu. Tapi ini rumah Tuhan. Jangan ada pernah merasa bahwa ini gereja saya, sehingga ia mau melakukan apapun semau otaknya. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, kebun anggur Tuhan yaitu jemaat, kiranya senantiasa menghasilkan buah-buah yang manis. Karena itu menjadi pertanyaan bagi kita semua, bagi saya, bagi saudara jemaat. Kalau orang lain mencicipi hidup saya, rasa apa yang mereka temukan? Ini penting. Kalau orang lain mencicipi hidup saya, rasa apa yang mereka temukan? Apakah mereka merasakan kasih? Apakah mereka menemukan rasa aman? Apakah mereka merasakan dihargai? Apakah mereka merasa dikuatkan? Sebab akhirnya saudara-saudara, iman itu tidak hanya terlihat dari apa yang kita katakan tentang Tuhan. Sebab pada akhirnya, iman itu sesungguhnya apa yang orang lain alami ketika kita berjumpa di kehidupan ini. Kiranya Yesus Kristus membentuk kita sampai hidup kita sungguh-sungguh menjadi buah yang manis yang berkenan di hadapan Tuhan. Bukan sekedar indah dipandang, tetapi membawa kehidupan ketika dirasakan. Amin. Amin.

Mari kita satu dalam doa Bapa kami. Kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, datanglah kerajaanmu.

0: tidak boleh lebih seperti syurga. Ya, kepada hari ini akan kami tampilan kami akan kesankan seperti kami mempunyai orang yang bersalah kepada kami dan bahkan ada percobaan lepaskan kami kepada kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
1: Kita mengucapkan pengakuan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Dan karena itu masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Ayah dan kepada Yesus,
0: hanya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Adam, menteri Bapa menteri Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerjaan. Pada yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghidupkan yang mati. Aku percaya kepada Kudus, yang Kudus, persekutuan orang Kudus, dan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal.

Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan, kita akan memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Nat persembahan dari Mazmur 80 ayat 15 sampai 16. Ya Allah semesta alam, kembalilah, pandanglah dari langit dan lihatlah, perhatikanlah pokok anggur ini, lindungilah apa yang ditanam oleh tangan kananmu, tunas yang telah kau kuatkan bagimu sendiri. Mengiringi persembahan kita angkat pujian dari Mazmur 116.

Selong. Ada natura yang dipersembahkan oleh jemaat untuk pembangunan alpukat untuk diuangkan untuk pembangunan. 50 dari saya satu kali. Si ada 100 dua kali, 102 kali, 103 kali. Masih barang yang sama, itu alpukat untuk diuangkan untuk pembangunan. 101 kali, 101 kali, 2 kali, 3 kali. Masih ada satu. Masih ada satu barang yang sama untuk pembangunan. 101 kali. 102 kali. 103 kali. Terima kasih atas Bapak Ibu yang telah menyumbangkan natura untuk diuangkan, dan terima kasih juga yang telah menguangkan. Kiranya Tuhan selalu memberkati para jemaat. Amin.

Jemaat Tuhan, dalam rangka kita menerima firman yang kelihatan melalui perjamuan kudus minggu depan, maka perlulah kita mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Yesus Kristus telah memerintahkan kepada murid-muridnya untuk terus memperingati pengorbanannya sampai ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaannya, Lukas 22 ayat 14-20. Karena itu berdasarkan Tita itu jugalah Paulus menasihatkan jemaat di Korintus, katanya, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, lakukanlah sebagai peringatan akan aku. Sesudah ia makan, ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya dan sebagai peringatan akan aku. Tita Tuhan Yesus ini ditujukan kepada semua orang percaya di segala tempat dan waktu. Untuk itu, kita yang telah satu di dalam baptisan juga diundang dalam perjamuan kudus. Di dalam baptisan tidak ada lagi orang asing dan pendatang, orang dewasa atau anak-anak, melainkan semua adalah kawan sewarga dari orang-orang kudus, dan semua adalah anggota keluarga. Keikutsertaan dalam perjamuan kudus menandakan persekutuan dengan Allah Tritunggal. Dengan demikian, baptisan dan perjamuan kudus tidak dapat dipisahkan. Mari kita mempersiapkan diri bersama dengan anak-anak kita untuk ikut dalam perjamuan kudus pada hari Minggu yang akan datang. Setiap kita memeriksa diri apakah kita telah mendukacitakan Allah karena dosa kita, sulit berdamai dengan orang lain, sering berbohong atau mengedarkan berita yang tidak benar, tidak menghargai sesama, mengorbankan orang lain demi keuntungan diri atau kelompok sendiri, tidak setia dalam kehidupan keluarga, tidak peduli, bahkan merusak lingkungan dan ciptaan Allah lainnya. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 mengingatkan kita, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, ia setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan Tuhan. Mari berdoa. Terpuji Tuhan namamu, kami diberi kesempatan menyembahmu. Roh-Mu yang kudus kiranya memampukan kami menghidupi firman-Mu. Bagaimana kami berbuah manis. Bagaimana kehadiran kami dirasakan oleh semua orang sebagai kehadiran yang menyejukkan, menyenangkan, karena manisnya hidup yang kami nyatakan lewat sikap, perkataan, dan tindakan kami. Kami akan pulang, ibadah kami akan berakhir di gedung gereja ini. Tetapi sesungguhnya ibadah kami baru akan dimulai di luar sana. Tuhan, topang kami, pelihara kami semua, dimampukan beribadah dengan baik dan benar. Bapa, sebelum kami kembali, kami mensyukuri seluruh kemurahan dan kebaikan-Mu atas berkat-berkat-Mu yang Kau nyatakan bagi jemaat-Mu, bagi keluarga kakek Nesia, keluarga Opa Yudo, Duisam, keluarga Aprianus Rappanan, keluarga Hendrik Lumbah, keluarga Lukas Tato Mangesu. Atas seluruh pengasihan-Mu, atas berkat-berkat-Mu, terima kasih untuk seluruh kemurahan-Mu, berkati kehidupan mereka. Terima kasih buat pertambahan umur dari saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan umurnya sejak 29 September sampai 4 Oktober. Kami bergembira bersama dengan mereka, bersama Santi, Gisela, Esther Elmas, Juliana Rappo, Lolok Sarung Allo, Henry Sildrian,
Septian Nata Alsula, Tiara Octaviola Tangmati, Wisma Octavia, Vanessa Valeri, Tuan Octavianus B, Alfrida Hermanto, Simon Malewa, Octria Yeyen, Frederico Bersiampa, Fatma Octavia S, Ayub Sirapa, Octavianti, Frederick Robert, dan masih ada mungkin jemaatmu yang lainnya yang tidak sempat kami sebut namanya yang Tuhan tambahkan umurnya. Kami sungguh berbahagia dan bersukacita dengan mereka. Karena keterbatasan kami, kami tidak menyebut nama mereka, tetapi Tuhan yang tahu. Kami berdoa kiranya Tuhan sempurnakan sukacita mereka dalam memaknai kehidupan ini. Bahwa kiranya kami bersyukur dengan umur yang bertambah, tetapi jauh lebih penting bagaimana kami sudah menjadi berkat. Umur kami menjadi berkat bagi semua orang di setiap kehadiran kami, karena kami senantiasa menyatakan sikap hidup yang berkenan di hadapan. Di sukacita kami bersama dengan saudara-saudara kami yang Tuhan limpahkan berkat, kami juga turut merasakan duka yang dialami jemaatmu. Kami berdoa buat keluarga Ibu Rospin Tosuli yang mengalami duka karena salah seorang saudara Tuhan panggil di tengah kehidupan mereka. Kuatkan Ibu Kekasih, hiburkan Ibu Rospin Tosuli dalam menghadapi duka ini. Keluarga Sandi atas meninggalnya orang tua di Palopo, demikian harapan kami, hiburkan dan kuatkan mereka. Keluarga besar almarhum Bapak Yohanes Akka yang mengalami duka cita. Juga saudari kasih Ovi yang mengalami duka cita karena Tuhan memanggil orang tua kekasih di Tanah Toraja. Juga kami menyerahkan perjalanan-perjalanan mereka yang akan memakamkan orang tua kekasih, orang-orang yang mengekasihi yang sementara dalam perjalanan untuk memakamkan keluarga kekasih. Ibu Paritin dalam perjalanan ke Toraja, Tuhan sertai, tibakan dengan selamat. Kami berdoa untuk jemaatmu yang sakit, Ibu Linda Paliru, Bapak Kadang Pakita, Ibu Ferni Hardison di Makassar, anak Jovan, orang tua atau ayah dari Ibu Margareta Sanggona yang dirawat di Toraja. Kami berdoa untuk orang-orang tua kami dalam masa tuanya dan dalam sakitnya. Ibu Damaris Hasan, Ibu Marta Taruklinggi, Nenek Gibran, Opa Kia, Bapak Daniel Tangmati, Bapak Benyamin di rumah, Bapak Matius Kalalembang, Bapak Alfis Munda. Lawat kehidupan mereka, kuatkan, sembuhkan mereka semua. Kami berdoa untuk rencana peneguhan dan pemberkatan nikah, pemberkatan perkawinan Nober Mani dan Melissa Manuk Alobanguma. Berkati persiapan-persiapan yang dilaksanakan oleh majelis gereja dan keluarga. Berdoa untuk pernikahan Noel Daya Pratama dan Iren Nimas Hapsari, anak dari Bapak Yohanes Rapa, yang akan dilaksanakan pada 10 Oktober di GBI Iduran, Solo. Tuhan berkati persiapan-persiapan keluarga. Berkati persiapan pelaksanaan sakramen kudus. Berkati persiapan giat prawira yang akan dilaksanakan di Tanah Toraja. Diberi kami semua kesempatan, Kaum Bapak Tuhan, jemaatmu untuk hadir dalam perarakan iman sebagai Kaum Bapak Tuhan. Berkati giat Praya Pesparawi PWGT yang akan dilaksanakan di Desember. Giat itu akan dinyatakan melalui berbagai kegiatan dan mereka sementara melakukan persiapan-persiapan dalam hal pencarian dana juga seperti yang dilakukan oleh PKB. Ampuni salah dosa kami Tuhan, seluruh perjalanan hidup kami, kami percayakan dalam tangan kuasamu. Tuhan berkati kami, melindungi kami kini dan selamanya. Amin.

Pendengar Pro 1 RRI Mamuju, demikian telah kami hadirkan untuk Anda siaran langsung pelaksanaan ibadah Minggu dari Gereja Toraja Jemaat Mamuju untuk hari ini, Minggu 4 Oktober 2026. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

0: duluan ya. Mau apel nih.
1: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
2: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mo. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
3: 3 weeks later.
2: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
4: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
5: Nikmati sajian musik dangdut favorit Anda hanya di sini di Pro Dangdut.

0: Aja nari to lele, kaya cawe to wae, mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki, dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada yang embel-embel harus itu, harus ini.
3: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
4: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
3: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
5: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik, toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga, loh.
4: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
3: Kantong belanjanya, Pak.
5: Plastik aja, Mas. Lali aku.
4: Lah, Pak, gimana sih?
6: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
7: Awali hari Anda dengan ilmu yang menenangkan hati. Bersama Mutiara Pagi.
8: Salah satu syarat ketika kita misalnya ingin melakukan sholat itu adalah suci. Ya, suci baik dari najis maupun dari hadas.
7: Mutiara Pagi. Obrolan seputar Islam. Mengulas seputar fikih ibadah, kajian tafsir Al-Quran, fikih mawaris, adab keseharian muslim, kajian tasawuf, dan berbagai tema-tema keislaman lainnya setiap hari pukul 5.30.
9: Niba itu adalah membicarakan keburukan, aib, atau kekurangan.
10: Baik, terima kasih Pak Rahman di Majene. Pertanyaannya terkait dengan bagaimana hukumnya jika semua ahli waris itu sepakat membagi waris.
11: Nabi mengatakan la yu'min dan mengatakan tiga kali ya. La yu'min, la yu'min, la yu'min. Tidak beriman itu tidak beriman, dan tidak beriman orang-orang yang berbuat jahat.
7: Sampaikan pertanyaan Anda melalui WhatsApp 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443.
12: Ini Ustaz, ada penelpon, kita angkat dulu Ustaz ya. Baik, silakan. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
13: Assalamualaikum.
12: Iya, dengan siapa di mana?
13: Dengan Aisyah Maharani di Mamuju.
12: Oke, silakan.
13: Ingin bertanya bagaimana seseorang itu memulai perjalanan spiritualnya jika selama ini dia sendiri merasa jauh dari Allah. Bagaimana kita
14: boleh
13: membedakan
14: jadi Allah mengetuk pintu itu untuk kita kenali lewat dengan sakit, lewat dengan masalah.
12: Okay.
14: Masalah suami istri.
7: Mutiara Pagi di Pro 1 RRI Mamuju.

0: Aduh, muncrat muncrat. Tisu mana tisu? Tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tisu, tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan, berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.
4: Ke warung Tati, beli pecel.
5: Hei, mau kemana?
4: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
5: Boleh lah. Eits, jangan pakai sendal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
4: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
5: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
4: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal, bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.
3: RRI Mamuju dapat Anda dengarkan di wilayah Majene, Polman, dan sekitarnya melalui frekuensi 100,2 FM.

Berita bohong atau hoax saat ini begitu marak kita temui, sehingga kadang kita sulit untuk membedakan mana berita benar dan mana berita bohong. Lantas, di manakah kita harus bisa memperoleh berita-berita yang masih bisa dijamin kebenarannya? Lewat radio. Ya, lewat radio. Radio menjadi media yang masih dipercaya publik dalam menyajikan informasi kepada pendengarnya. Sebab tingkat kebohongan atau hoax dari informasi yang disiarkan lewat radio sangat minim. Pastikan berita-berita yang Anda share di media sosial adalah berita benar. Dengarkan Cek Fakta. Cek Fakta. Cek Fakta. Disiarkan setiap hari pukul 11, 15, dan pukul 18 waktu Indonesia Tengah di 96 FM RRI Mamuju.

0: Cek fakta.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Tengah dengan Cek Fakta. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook mengklaim adanya tautan rekrutmen pegawai Koperasi Merah Putih tahun 2026. Faktanya klaim tersebut tidaklah benar, pendengar. Dilansir dari Transbehox ID, tautan mengarah ke laman formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama lengkap, nomor telegram. Adapun proses pendaftaran dan rekrutmen hanya dilakukan melalui laman resmi PHTC panselnas.go.id. Perlu diketahui bahwa rekrutmen pegawai Koperasi Merah Putih telah ditutup pada April 2026. Pendengar, beredar unggahan di media sosial menerasikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menandatangani surat keputusan untuk membubarkan partai politik yang disebut lebih dalam aksi demonstrasi dan kerusuhan. Faktanya klaim Presiden Prabowo menandatangani SK pembubaran partai adalah tidaklah benar. Tidak ditemukan pernyataan resmi Presiden mengenai penandatanganan SK pembubaran partai politik. Video yang beredar tidak menunjukkan pernyataan Prabowo mengenai penandatanganan SK pembubaran partai politik. Presiden memang berbicara tentang pemberantasan korupsi, penegakan hukum, dan penggunaan kewenang sesuai dengan Undang-Undang 1945. Tapi tidak secara spesifik menyatakan akan membubarkan partai politik, dan selain itu secara hukum pembubaran partai politik diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui mekanisme yang berlaku, bukan langsung oleh Presiden. Pendengar, demikian Cek Fakta.
0: Cek fakta.

Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita di Pro 1 Era Rima Muju, kanal informasi dan inspirasi. Dan siang ini Mega Pika akan menemani Anda dengan beragam program dan informasi hingga sore hari nanti. Nantikan beragam program dan informasi dari kami, tentunya dengan hal-hal yang menarik akan menemani Anda, menemani waktu weekend Anda di hari Minggu. Semoga pendengar dalam keadaan sehat dan juga tentunya berbahagia, dan juga dimanapun Anda berada yang sedang di perjalanan, untuk selalu menjaga pantauan di jalan, untuk berhati-hati menjaga jarak dengan kendaraan yang ada di sekitarnya, pendengar. Dan tentunya akan menemani kebersamaan Anda di Idola siang hari ini.

0: Terima kasih masih menemani kebersamaan kita dan pendengar kami hadirkan untuk Anda dalam paket siaran ulang Idola Lapangan Kecil Mimpi Besar.
1: Tinggal di rumah, di Idola kali ini kita akan mengangkat tema Lapangan Kecil Mimpi Besar. Nah, dan telah hadir di Zoom kita hari ini ada adik Dava dan juga orang tua adik kita ada Bapak Ihsan pendengar. Tapi sebelum kita lanjut berbincang-bincang mengenai adik Dava hari ini, kita dengarkan dulu lagu dari Jen Kalista, Mama Papa Sayang. Tetaplah bersama kami di Idola.

0: Ya, adik-adik, kita kembali lagi di Idul Anak. Dan kami sampaikan untuk adik-adik yang ada di rumah. Adik-adik bisa dengarkan juga di aplikasi RRI Digital atau streaming melalui website rri.co.id atau bisa nonton juga di YouTube kami LPP RRI Mamuju atau di Facebook RRI Mamuju. Nah, kita sapa dulu adik Dafa. Halo, adik.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Ada bapaknya di samping?
1: Iya, yeah, ada.
0: Nah, ya. Oke, selamat siang, Bapak.
1: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Iya. Adik Dafa, bisa perkenalan diri dulu namanya dan sekarang umur berapa?
1: Halo, nama saya Dafa Niksan. Biasa dipanggil Dafa. Saya berasal dari sekolah SMP Negeri 3 Majene.
0: Udah kelas 7. Oke, kelas 7. Iya. Nah, kan adik Dafa belajar tenis nih. Tenis meja atau tenis lapangan ini?
1: Ya. Yeah.
0: Tenis meja atau tenis lapangan? Tenis lapangan ya?
1: Iya. Yeah.
0: Iya, pertama kali belajar tenis ini umur berapa?
1: Umur 13. Umur 9.
0: 9 tahun, berarti masih SD ya?
1: Iya. Yeah.
0: Nah, kenapa lebih memilih tenis daripada yang lain?
1: Sebenarnya saya suka bola dulu, tapi tidak didukung oleh orang tua, jadi saya lebih memilih tenis karena orang tua saya juga main tenis, jadi saya ikut-ikut kalau orang tua saya pergi main tenis. Dari situ saya mulai suka tenis.
0: Oh iya. Nah, saya ke Bapak Dafanya dulu ini. Kok enggak restui di bola ini Bapak? Katanya Dafa kan enggak. Iya. Bisa diceritakan ya, kenapa?
2: Iya, Bu. Iya, Bu. Sebenarnya kan Dafa juga senang main bola. Karena biasa juga ikut bertanding waktu masih di SD. Nah, pada akhirnya karena saya lihat juga di bola tidak terlalu bagaimana.
0: Iya.
2: Yeah. Jadi akhirnya saya arahkan untuk ke tenis karena kebetulan kami juga main tenis. Akhirnya ya begitulah bisa main bareng sama saya juga.
0: Oh, berarti yang latih pertama kali ini dari Bapak sendiri atau ada pelatihnya khusus kah ini, Adik? Bapak? Yeah. Ada pelatih khususnya atau Bapak sendiri yang latih ini main tenis?
2: Oh iya. Yeah. Pada awalnya ada pelatihnya.
0: Tapi sekarang bapaknya sendiri nih.
2: Sekarang bapaknya yang temani juga latihan biasa.
0: Oh, sekaligus menyalurkan hobi ya. Iya, adek sudah pernah juara apa saja?
2: Saya di tenis. Sudah menjuarai, 3 kali menjuarai turnamen di tenis. Tenis. Pertama kali juara 3, lanjut juara 2, dan terakhir kemarin juara 1.
0: Di mana itu?
2: Di Makassar.
0: Oke, luar biasa adeknya. Tapi kalau pergi ini mengikuti pertandingan ditemani bapak atau sendiri nih adek?
2: Saya kalau mengikuti pertandingan biasa ditemani bapak sama pelatih.
0: Oh iya. Kalau latihannya berapa kali seminggu biasanya?
2: Saya latihan dalam seminggu 5 kali.
0: 5 kali kan?
2: Ya, sore.
0: Oh iya. Setelah pulang sekolah?
1: Iya.
3: Kalau pergi ini diperkasihkan di
0: Nah, pengalaman serunya nih kalau pergi bertanding. Bisa diceritakan gak sama pendengar kita hari ini?
1: Oh, pengalaman serunya saat bertanding, Mbak bisa mempunyai banyak teman dan bisa menjadi juara.
0: Iya. Ini ke Bapak. Kembali. Nah, perasaannya nih. Perasaan Bapak saat pertama kali mengantar anak pergi bertanding. Akhirnya mengantarkan setelah tidak merestui di sepak bola, lari ke tenis, dan akhirnya ikut kejuaraan ini, Bapak.
2: Iya, terima kasih. Perasaannya tentunya alhamdulillah sangat bangga, sangat senang. Apa yang orang tua inginkan akhirnya bisa dicapai oleh anak. Dan itu suatu kebanggaan buat kita, karena tentunya kami juga adalah seorang pemain tenis.
0: Iya.
2: Bisa merasa bangga, bisa mengantarkan anak kita menjadi juara yang akan bisa membanggakan orang tua dan nama daerah dan nama sekolah.
0: Iya. Sejauh ini tantangannya Bapak setiap kali mendampingi anak berlatih.
2: Ya.
0: Sejauh ini Bapak, tantangan yang dirasakan ketika mendampingi anak ini pergi mengikuti
2: Ya,
0: kejuaraan.
2: tentunya. Tantangan yang kami dapatkan apabila kami mengikuti pertandingan, ya mungkin dari segi pembiayaan, pendanaan, tentunya kami mengharapkan selalu support dan bantuan dari pemerintah sehingga apa yang anak-anak inginkan bisa tercapai dengan maksimal. Ya, biasa kami juga mendapatkan support atau bantuan dari pemerintah, biasa juga kadang-kadang dari pribadi sendiri untuk mengikutkan anak kami bertanding di luar daripada daerah kami sendiri, daerah kita sendiri.
0: Ini Bapak, saya penasaran, ini saat pergi bertanding ini mewakili sekolah atau langsung dari kabupaten atau memang udah mandiri, diusahakan mandiri untuk ikut-ikut seperti ini?
2: Ya, tentunya kami minta izin ke sekolah, menyampaikan permohonan izin untuk mengikutkan anak kami bertanding di kejuaraan nasional dan meminta bantuan kepada pemerintah dan sekolah.
0: Yeah.
2: Walaupun biasa kami juga mendapatkan bantuan, biasa juga kami biaya pribadi sendiri.
0: Kalau misalnya kan selalu nih adik kan selalu juara, saya yang saya disebutkan tadi. Kalau sudah juara ini apresiasi dari sekolah dan pemerintah seperti apa, Bapak?
1: Apresiasi dari pemerintah dan sekolah.
0: Ada enggak apresiasi khususnya gitu? Karena sudah mengharumkan nama Majene SMP 3 kan? Ada enggak apresiasinya
2: ya, kalau
0: Bapak
2: dari
0: sejauh ini?
2: Misalnya dari pemerintah, ya kami biasa mendapat apresiasi dari lembaga organisasi, misalnya Pelti Majene, Pelti Provinsi juga biasa kami mendapatkan. Di sekolah juga kami biasa mendapatkan support. Jadi kami saling mensupport satu sama yang lain.
0: Oke. Nah, kita jeda dulu sebentar Bapak ya. Sebentar kita kembali lagi di Idola ya. Pendengar, tetaplah bersama kami di Idola setelah jeda berikut.
4: Mama, aku mau main handphone. Mama, aku mau beli es krim. Ma, aku mau beli mainan. Ma, aku mau beli permen. Please, Mama, boleh?
5: Gimana nih ibu-ibu, boleh nggak? Emang sih paling nggak tega kalau dengar anak udah memohon seperti itu. Ibu-ibu ingat ya, tidak semua keinginan anak harus dituruti. Sebagai orang tua, Anda perlu menunjukkan mana kebutuhan dan mana yang hanya keinginan semata. Menyayangi anak bukan berarti menuruti semua keinginannya.
6: Aku ingin jadi reporter.
7: Kelak aku ingin jadi peluan.
8: Cita-citaku, bingung aku.
9: Aku sih pengen jadi musisi.
10: Kalau aku ingin jadi presiden.
11: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?
0: Iya, masih di 97,6 dan 100,2 FM pendengar di Idola, dan masih ada adik Dava dan bapak Ihsan. Iya, adik.
1: Halo.
0: Nah, prestasi yang paling membanggakan sejauh ini adik, kan sudah beberapa kali nih mengikuti lomba. Yang paling membanggakan nih yang mana?
1: Yang paling membanggakan adalah Kejurnas Tenis 2025 11-12 Wali Kota Cup di Makassar. Saya mendapat juara 1.
0: Okay. Nah, mimpinya nih di tenis nanti seperti apa? Mimpi di tenis apakah kayak mau jadi Maria Sharapova ya? Saya taunya Maria Sharapova versi perempuan ini. Jadi pemain tenis, atlet dari nasional mengikuti mewakili Indonesia atau bagaimana? Atau mungkin nanti bergeser mimpinya kemana begitu, adek?
1: Mimpi saya di tenis adalah menjadi pemain profesional. Bisa mewakili timnas Indonesia menjadi pemain internasional. Membawa nama baik majene, sekolah, dan negara.
0: Oke, luar biasa mimpinya adik ini. Nah, kan masih SMP nih. Kelas 3 tadi ya?
1: Kelas
0: 2, kelas 3?
1: 1.
0: Ah,
1: 1 SMP.
0: Oh, kelas 1, saya salah ingat lagi. Ternyata SMP-nya yang SMP 3, tapi kelas 1. Kalau di sekolah, suka pelajaran apa, adik? Matematika?
1: Yes. Pelajaran matematika, olahraga, PS.
0: Wih, banyak juga. Ternyata serba bisa ini. Nah, adek, apakah sekolahnya memberikan dukungan terhadap prestasi ini di tenis? Dikasih waktu enggak? Dikasih waktu belajar enggak di sekolah?
1: Dikasih waktu belajar, kalau mau pergi bertanding, dikasih izin, dan diberikan bantuan.
0: Oke, nah saya kembali ke Bapak karena kita sisa beberapa menit lagi ini Bapak. Nah, Bapak bagaimana caranya ini mengatur waktu anak ini, kan dia juga sekolah tapi harus tenis juga, latihan. Ini bagaimana cara mengatur waktu antara sekolah, latihan, waktu bermainnya Bapak?
2: Ya, alhamdulillah. Kalau Dava itu latihannya di tenis setiap sore setelah pulang sekolah. Jadi paginya itu Dava berangkat ke sekolah. Pada saat setelah pulang sekolah, sore itu baru latihannya, latihan tenis.
0: Nah, perasaannya Bapak saat melihat bertanding?
2: Ya?
0: Perasaan Bapak ketika melihat adik Dava bertanding di lapangan?
2: Ya, perasaan tegang juga.
0: Cemas gitu.
2: Kami di luar lapangan, saya selaku ayah di luar lapangan memberikan support, selalu memberikan nasihat masuk ke lapangan untuk memperbaiki permainannya sehingga bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Walaupun tegang, tetapi kami selalu memberikan doa dan support dari luar lapangan.
0: Nah, Bapak, apa yang Bapak lakukan menguatkan mental anak baik saat menang ataupun kalah? Kan setiap pertandingan ada istilah menang, ada kalah. Nah, menguatkan mentalnya si adik Dafa ini.
2: Ya, kalau Dafa kalah, kami selalu memberikan nasihat, support bahwa tidak ada masalah, tidak apa-apa, teruslah berlatih dan berlatih sehingga di pertandingan berikutnya bisa memberikan hasil yang terbaik. Dan mungkin itu menjadi pengingat buat Dafa, pelajaran buat Dafa. Akhirnya pada saat pertandingan selanjutnya ada peningkatan yang saya lihat dari Dafa sehingga pada saat kemarin terakhir bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Dan alhamdulillah Dafa sudah menjadi peringkat 70 nasional.
0: Wih, luar biasa nih. Bapak, cara mendukung tanpa memberi tekanan, tanpa berlebihan si Dafa ini, adik Dafa, supaya tetap santai gitu, tidak tegang dia, dukung tekanan, tanpa tekanan memberi, tekanan.
2: Yang pastinya tetap tegang, tapi kita berusaha bagaimana berdoa, berusaha menenangkan pikiran sehingga kita mensupport apabila ada pertandingan, tetap memberikan support yang terbaik.
0: Harapan Bapak yang Bapak titipkan untuk masa depan Dafa di tenis?
2: Ya, tentunya harapan kami, karena kami juga kebetulan bermain tenis, berolahraga tenis, kami juga biasa memperkuat daerah.
0: Atlet juga Bapaknya ternyata. Luar biasa.
2: Alhamdulillah.
0: Nah, alhamdulillah.
2: Jadi kami merasakan apa yang kami rasa, Dafa rasakan itu pada saat bertanding. Tentunya kami selalu memberikan support dukungan, mudah-mudahan ke depan Dafa selalu menjadi atlet yang membanggakan buat orang tua, daerah, sekolah, sehingga apa yang dicita-citakan tadi menjadi petenis profesional bisa tercapai.
0: Iya. Bapak, yang terakhir, pesan untuk orang tua di luar sana agar terus mendukung minat dan bakat anak.
2: Ya, pesannya tentunya karena memang betul-betul kami melihat khususnya di daerah Majene ini sedikit peminat olahraga tenis.
0: Ya, itu dia. Agak unik ini.
2: Ya, sedikit peminatnya, terutama di kalangan junior. Sekarang memang banyak pemain tenis, tapi mungkin umurnya sudah di atas.
0: Iya.
2: Ya, kami mengharapkan kepada orang tua yang ingin mensupport anaknya di olahraga tenis agar bisa mensupport supaya masa depan anak-anak kita tentunya di olahraga tenis ini bisa semakin meningkat.
0: Iya, amin, amin. Adik Dafa, sapa dulu ada teman-temannya di hari ini karena kita akan pamit ini.
12: Halo semua.
0: Iya. Siapa tahu ada adiknya, ada teman-temannya yang nonton adik Dafa di RR di Facebook ya atau di YouTube RRI Mamuju. Ada adik Dafa di sini mungkin di SMP 3 ya adik ya.
12: Dukung saya terus untuk berkembang lebih lanjut teman-teman saya dan juga berkembang lebih bagus supaya
2: supaya bisa lebih maju lagi.
0: Oke, semoga lebih luar biasa lagi dan bisa mewakili Indonesia nantinya insyaallah. Amin. Dan bapaknya juga iya dan bapaknya juga tetap ikut atlet nih. Karena ya, jujur saya agak familiar sama bapaknya ini. Sebagai warganya yang baik di Banggai Timur dulu. Iya. Terima kasih.
2: Pernah kerja di Banggai Timur.
0: Nah, iya, saya di Ah ya nanti kita iya karena ada bapak. Saya agak ini tadi malam. Oh ternyata bapak anu ya. Saya kenali mukanya ternyata. Oke, okay, sukses terus. Ade. Iya, terima kasih bapak juga dan tetap semoga nanti ada dukungan tetap didukung sama pemerintah daerah ya bapak. Amin. Sama sekolahnya. Amin. Iya, terima kasih atas kebersamaannya dan oke, okay, pendengar. Oke, okay, pendengar itulah tadi kita bersama bincang-bincang kita bersama adik Dava dan Bapak Ihsan di idola kita hari ini. Dan adik-adik sampai di sini perjumpaan kita di idola. Terima kasih atas kebersamaan. Adik-adik, saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita dan juga sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Idola setelah kita hadirkan beragam informasi dari paket siaran ulang dan juga selingan lagu anak yang kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, kita akan hadirkan dinamika olahraga yang tergabung dalam Pro 3 RRI Pusat Pemberitaan.
1: Pro 1 RRI Mamuju, segera bergabung dengan Pro.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Inggris cukur Kroasia 7-0 di Nation League. Jelang penutupan, Indonesia peringkat 16 di Asian Games 2026. Timnas Hong Kong menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 Divisi 2. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini.

Informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Tim nasional Inggris membantai Kroasia dengan skor telak 7-0 pada match day 3 grup C League A UEFA Nations League 2026-2027 di Stadion HNK Rijeka malam tadi. Nurdian Cakrisna menyampaikan laporannya.
1: Scott feeds it forward. Here's Bellingham into Kane. First chance of the game, first goal.
2: Tim nasional Inggris berpesta gol membungkam tuan rumah Kroasia 7-0 pada matchday ketiga UEFA Nations League Grup A3 berlaga di Stadion HNK Rijeka dini hari tadi. Dua penyerang andalan The Three Lions Inggris, yakni Harry Kane serta Saka Bukayo, berhasil memborong masing-masing dua gol penting. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, Inggris tampil agresif. Terbukti, Harry Kane berhasil membuka keunggulan atas tuan rumah Kroasia pada menit ke-8. Jude Bellingham kemudian berhasil menggandakan skor keunggulan tim tamu menjadi 2 gol pada menit ke-21. Serangan bertubi-tubi Inggris sesekali dihalangi barisan tengah Kroasia. Sayangnya, anak-anak Inggris lebih agresif. Anthony Gordon lantas membuat timnya memperlebar keunggulan menjadi 3 gol pada menit ke-39. Saka Bukayo kemudian mencetak gol keempat tim tamu sebelum babak pertama tuntas pada menit ke-45. Memasuki babak kedua, Kroasia kembali berusaha mengejar defisit golnya. Namun sayangnya, barisan belakang mereka sedikit terbuka dan dimanfaatkan tim tamu. Harry Kane mencetak gol pada menit ke-53 yang langsung disusul oleh gol kedua Saka Bukayo pada menit ke-68. Morgan Rogers akhirnya melengkapi kemenangan telak tim tamu melalui torehan gol penutup pada menit ke-87. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Inggris Thomas Tuchel mengatakan bahwa ini adalah kemenangan besar. Itu adalah kemenangan yang luar biasa dan penampilan yang mendasari hasil ini benar-benar berada di level tertinggi dari menit pertama hingga menit terakhir. Menurut saya ada 4 atau 5 menit setelah skor 3-0 di mana kami membiarkan lawan mendapat peluang besar, kehilangan penguasaan bola beberapa kali, serta membiarkan lawan menciptakan beberapa peluang setengah matang dan umpan-umpan berbahaya. Tetapi secara keseluruhan, kecepatan, kualitas teknis, dan semangat untuk merebut bola hari ini berada di level tertinggi.
3: The ball was on the very highest level.
2: Di sisi lain, pelatih kepala tim nasional Kroasia, Slaven Bilic, menyampaikan permohonan maafnya kepada para pemain dan supporter atas hasil ini. Saya kecewa dan turut prihatin atas nasib anak-anak yang ada di sana. Saya turut prihatin atas para penggemar. Saya turut prihatin atas kita semua. Dan saya turut prihatin atas para pemain. Percayalah, tidak ada yang berada dalam situasi yang lebih buruk daripada kami. Namun, apapun yang terjadi, kami harus menerimanya. Kemenangan ini mengantarkan Inggris kokoh di posisi kedua klasemen sementara grup A3 dengan 6 poin. Sementara di posisi puncak ada Spanyol yang belum terkalahkan dengan 9 poin. Sedangkan Kroasia berada di posisi ketiga dengan 3 poin dan Republik Ceko di dasar klasemen dengan belum mengoleksi poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke lintasan sirkuit, pendengar, Lando Norris kesulitan mendengar McLaren yang tidak kooperatif di kualifikasi GP Bahrain di Malaysia. Finish ke-6 tercepat namun start ke-5 setelah penalti Isaac Hajar. Norris menyebut mobilnya lambat dan aspal sepang berbeda, membuat Mercedes kesulitan dan Red Bull lebih cepat. Ia merasa telah maksimal dengan mobilnya namun kekurangan kecepatan di jalan lurus. Rekan setimnya Oscar Piastri tercepat ke-7 dan akan start sejajar Norris di baris ketiga. Piastri mengaku sesi sulit namun optimis dengan strategi balapan. Sementara Max Verstappen meraih pole position, Norris dan Piastri berharap bisa memaksimalkan strategi untuk meraih hasil terbaik di lapangan.

Selanjutnya kita ke olahraga tenis mancanegara. Alexander Zverev mengalahkan Zhang Juncheng 6-0 6-3 di Tiongkok Open dan akan menghadapi Novak Djokovic di perempat final. Zverev hanya butuh 55 menit dengan 9 ace, sedangkan Djokovic tercatat tidak pernah kalah di Beijing. Yannick Sinner, pemegang peringkat 1, mundur dari Beijing dan Shanghai karena cedera lutut. Daniil Medvedev, Alex de Minaur, dan Andrei Rublev juga melaju. Di sektor putri, Zheng Qinwen ke babak selanjutnya setelah Anna Kalinskaya mundur menang 6-7, 6-4, 3-0. Coco Gauff mengalahkan Camila Osorio 7-6, 4-6, 6-2 dan akan menghadapi Sun Xinrang. Elena Rybakina, Elina Svitolina, dan Iga Świątek juga lolos ke babak berikutnya.

informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Tiket final FIFA ASEAN Cup 2026 antara Indonesia dan Thailand terjual lebih dari 55.000 kursi hingga Sabtu 3 Oktober pukul 14 waktu Indonesia Barat. Final akan berlangsung pada Senin 5 Oktober di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Indonesia juara grup A, Thailand juara grup B. Laga perebutan tempat ketiga antara Malaysia versus Vietnam digelar pukul 16 waktu Indonesia Barat di hari yang sama. PT GSI mengingatkan suporter untuk membeli tiket hanya melalui kitagaruda.id resmi untuk menghindari calo dan resiko penggandaan kursi. Pembeli harus memiliki Garuda ID dengan verifikasi identitas.

Sementara itu, Timnas Putri U17 Indonesia menargetkan juara grup B kualifikasi Piala Asia Putri U17 2027 di Singapura. Ketua PSSI Erick Thohir berharap Garuda Pertiwi muda tampil terbaik dan mengamankan tiket ke putaran final di China. Tim telah tiba di Singapura dan akan menghadapi Bahrain pada 5 Oktober, Arab Saudi 8 Oktober, dan Singapura pada 11 Oktober. Hanya juara grup yang bisa lolos. Dari 46 pemain, PSSI membawa 26 pemain termasuk 2 diaspora. Di antaranya, Anya Gabriela dan Keisha Bulkamin. Ketua Komite Sepak Bola Wanita PSSI, Vivin Cahyani, menyebut persiapan matang setelah Sri Kandi Merdeka Cup dengan Singapura menjadi lawan terberat. Putaran final Piala Asia Putri U17 2027 di China juga menjadi jalur ke Piala Dunia Putri U17 2027 di Maroko.

0: Di sisi lain, Timnas Hong Kong menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 Divisi 2 setelah mengalahkan Kamboja 2-0 di final di Kai Tak Main Stadium. Gol dicetak Matthew Orr di menit 41 dan penalti Everton Camargo di menit 54. Hong Kong menjadi tim undangan pertama yang menjuarai ajang regional ASEAN. Sementara Divisi 1 turnamen berpusat di Jakarta, Indonesia. Kemenangan ini mencetak sejarah baru karena tim undangan berhasil membawa pulang trofi. Turnamen edisi perdana ini dibagi dua divisi, dengan divisi 1 digelar di Indonesia, kemudian Hong Kong tampil sebagai tuan rumah divisi 2 dan berhasil memanfaatkan dukungan supporter. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi sepak bola Hong Kong di kancah regional.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dari kabar Asian Games 2026, pendengar, perjuangan karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani di Asian Games 2026 berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Sebelum berhasil naik podium, peraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 itu sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Putu Dirawati menyampaikan laporannya.
1: Di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya nggak ada target.
2: Perjuangan karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani atau Choki di Asian Games 2026 hingga berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Meski berhasil naik podium, namun ternyata di balik keberhasilan itu, Choki sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Kepada RRI, Choki menuturkan, cedera itu membuatnya sempat menurunkan target dan ekspektasi untuk meraih hasil maksimal di multi-event level Asia ini. Terlebih pada Asian Games 2022 Hangzhou, Tiongkok, Choki juga gagal meraih medali.
1: Aku happy sih dapat medali ini karena jujur aja di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya nggak ada target. Jadi karena targetnya cuma gimana caranya nampilin yang terbaik. Karena memang proses kemarin menuju Asian Games ini kan nggak gampang. Aku sempat ada cedera di lutut dan ya itu sih yang buat jadinya kayak aku turunin ekspektasi aku.
2: Peraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 tersebut lebih lanjut menuturkan dirinya setidaknya membutuhkan 3 hingga 4 minggu untuk pemulihan cedera. Bahkan H-1 pertandingan ia masih melakukan check up ke dokter untuk memantau kondisi cederanya. Selain itu, saat AKF Senior Karate Championship 2026, ia mengaku tidak mendapat hasil sesuai target yang membuatnya menurunkan ekspektasi di Asian Games 2026. Saat itu, Choki hanya mempersembahkan 1 perunggu di kelas komite peregu putri.
1: Kemarin waktu sebelum di Asian Games ini kan ada kejuaraan AKF di Bali, di mana hasilnya tuh buat aku jelek banget.
2: Kegigihan perjuangan Choki di Asian Games 2026 ini mendapat apresiasi tinggi dari bidang pembinaan dan prestasi Binpres KONI Bali yang juga Majelis Lembaga Perguruan Pengurus Besar Federasi Olahraga Karatedo Indonesia MLPPB4K QC Ardi Ganggas. Ia mengatakan medali perunggu Choki di Asian Games 2026 merupakan pencapaian luar biasa di tengah kondisi Choki yang mengalami cedera. Ardi Ganggas berharap dengan rekam jejak prestasi gemilang yang diraih ini, Choki mampu membuka jalan bagi para juniornya untuk lolos babak kualifikasi menuju PON 2028.
3: Mungkin modal ini yang kita pakai untuk dia untuk mendorong, untuk ya mungkin dia pensiun mungkin di PON lah, tapi kalau tidak, dia bisa mengantar di babak kualifikasi.
2: Seperti diberitakan sebelumnya, karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani yang turun di kelas komite min 55 kg putri berhasil meraih perunggu usai menundukkan karateka Singapura Marissa Hafesan dengan skor 7-3 di Toyohashi City General Gymnasium Prefektur Aichi Nagoya Jepang. Perunggu yang didapat Choki kali ini adalah yang kedua kalinya selama mengikuti Asian Games. Saat Asian Games Jakarta Palembang, ia juga berhasil meraih perunggu. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Pendengar, kontingen Indonesia mengakhiri Asian Games 2026 di peringkat ke-16 dengan total 39 medali. Terdiri dari 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu berdasarkan website resmi Asian Games 2026. Pencapaian ini melampaui target, yakni 4 emas. 5 emas diraih dari beregu putra bulu tangkis dengan mengalahkan Tiongkok 3-2, Leo Roli Carnando Daniel Martin dari ganda putra, kemudian Rahmat Erwin Abdullah dari angkat besi 75 kg, Desa Maderita Kusuma Dewi dari panjat tebing speed putri dengan rekor Asia 6,062 detik dan cabang panahan. Pada hari terakhir, Indonesia menambah perak dari kuadran sepak takraw putra, voli pantai putra dengan bintang Akbar Sofian Rahman dan padel. Tiongkok menjadi juara umum dengan 169 emas, diikuti Jepang dengan 83 emas dan Korea Selatan 39 emas. Pencapaian ini menjadi modal berharga bagi Indonesia menuju kompetisi internasional berikutnya dengan target peningkatan prestasi di masa depan.

0: Dari Liga 2, pendengar, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang digelar di Stadion Manahan Solo tadi malam, Laskar Samarnya takluk dengan skor 0-2. Edwi Puryono menyampaikan laporannya.
1: Saudara, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang berlangsung di Stadion Manahan, tim berjuluk Laskar Sambernyawa harus tertunduk malu di hadapan sekitar 7.000-an suporternya. Apalagi Persis Solo memiliki keunggulan jumlah pemain lantaran pada babak kedua Kendal Tornado FC bermain dengan 10 orang setelah Ibnu Hajar mendapatkan kartu merah. Namun keunggulan jumlah pemain itu gagal dimanfaatkan anak asuh pelatih Ricky Nielsen dan harus rela gawangnya kebobolan dua kali hasil penalti Patrick Cruz pada babak pertama serta gol Kamara yang menjadikan skor akhir 2-0 terjadi di menit-menit akhir. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nielsen mengaku bertanggung jawab atas kekalahan perdana timnya di laga kandang dan hal itu benar-benar memalukan. Untuk selanjutnya, keputusan akhir dikembalikan kepada jajaran manajemen apapun keputusan akan diterima.
2: Saya pribadi bertanggung jawab, minta maaf atas kekalahan di kandang, sangat memalukan, tapi ini tanggung jawab saya. Selanjutnya saya kembali kepada manajemen, apapun yang terbaik, biar manajemen akan menentukannya.
1: Terkait permainan sendiri, Ricky Nielsen sebetulnya sudah memerintahkan seluruh pemain untuk berjuang hingga titik akhir lantaran bertanding di hadapan publik sendiri. Namun perjuangan yang tidak kenal lelah itu gagal berbuah hasil dan Persis Solo harus rela menelan pil pahit di kandang sendiri. Sebaliknya, kemenangan di laga away membuat pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kelces memberikan pujian kepada seluruh pemain yang seolah tidak gentar menghadapi tim tuan rumah.
3: Dari awal kita sudah tahu bahwa pertandingan ini akan berjalan dengan ketat, sengit, tapi saya salut pemain-pemain saya dari babak pertama sampai akhir babak kedua sampai kulit habis mereka main dengan Spartan, nggak kenal menyerah. Nah, kemarin kita lawan Barito kita punya pelajaran yang sangat berharga, sudah menang 2-0 tapi kita agak sedikit ngendorin pressing akhirnya bisa kebales. Hari ini mereka buktikan itu bahwa mental mereka luar biasa. Jadi terima kasih sama Tuhan. Yang kedua, saya bersyukur atas kemenangan ini semua berkat pemain-pemain saya.
1: Dengan hasil itu, untuk sementara menempatkan Kendal Tornado FC tetap berada di papan atas klasemen sementara grup timur Liga Pegadaian Championship dan belum terkalahkan hingga pekan keempat, jadi mengemas 8 poin hasil 2 kali menang dan 2 kali seri. Sedangkan tim Persis Solo tetap berada di papan tengah dengan nilai 4 hasil sekali menang, sekali seri dan 2 kali kalah. Hasil pertandingan lain PSBS Biak yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Sriwedari Solo kalah 1-5 dari tim tamu Ran Nusantara. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Dari arena futsal, pendengar, Black Steel FC menaklukkan Unggul FC 2-0 di PFL 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Didapatkan.
2: Laga Lut menutup rangkaian pekan ke-14 Pro Futsal League atau VFL 2026-2027. Pertandingan di Gor Pop Cibubur malam tadi, Dexter FC Papua sukses mengamankan poin penuh lewat kemenangan 2-0 atas Unggul FC Malang. Sejak babak pertama, laga berjalan sangat disiplin dan ketat. Unggul FC yang diarsiteki Andre Luis Brocanello Coutinho tampil solid meredam serangan Black Steel. Rapatnya pertahanan kedua belah pihak membuat skor kacamata 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, tensi meningkat. Black Steel yang terus berupaya membongkar pertahanan lawan akhirnya memecah kebuntuan di penghujung laga. Aryan Syahnur membuka keunggulan pada menit ke-35. Tertinggal 1-0, GFC mencoba keluar menyerang. Namun Black Steel justru menambah keunggulan di menit kritis. Penjaga gol Muhammad Al-Bagir secara mengejutkan turut mencetak gol pada menit ke-39. Gol dari sang kiper ini mengunci kemenangan 2-0 hingga peluit panjang wasit Tri Sutrisno. Usai laga, pelatih Black Steel, Nuno Venas, mengapresiasi kemenangan timnya yang berhasil melalui laga yang sulit.
3: Itu laga yang sulit karena Unggul punya banyak pemain besar. Itu sangat sulit bagi kami. Tapi saya pikir tim kami banyak menciptakan peluang untuk mencetak gol, namun sulit mencetak. Tapi di babak kedua, di 5 menit terakhir, kami bisa membuat skor. Dan setelah ini, Unggul lebih agresif. Itu menyulitkan kami. Tapi kami akhirnya bisa menang, dan saya bangga dengan tim saya.
4: It's difficult for us, but we can win. And I think I have many proud for my players because work very hard all the time. So I think my team deserve win. Thank you.
2: Sementara itu, asisten pelatih Unggul Agus Abdul mengakui Black Steel lebih siap untuk menang daripada timnya.
5: Istilah, mereka bisa memanfaatkan kesempatan di beberapa goal opportunity, mereka bisa maksimalkan, terutama di detik akhir kita belum tidak bisa maksimalkan 5 kali foul mereka. Kemudian kita sudah coba dan banyak peluang terutama di dua bapak ini ya, apa itu bapak dua yang tidak bisa konversi jadi gol. Tapi secara umum teman-teman sudah berjuang. Sekali lagi selamat buat Westin. Kita berharap kita akan lebih kuat lagi datang di pertandingan berikutnya.
2: Hasil VFL lainnya, langsung FC Kalbar berbalik menang 4-3 atas Proton FC Kuningan. Respon BNN Jakarta tumpahkan Ansami FC Kepri 3-2. Halus FC Jakarta tahan imbang Kudang Laut Nusantara 1-1. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Evan Somilena sebenarnya sudah one on one tadi atau one v one dengan...

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Arena Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Inspirasi Indonesia.
3: Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
4: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
3: Para alumni terdiam, mereka menyimak nasihat dari profesor.
4: Sekarang pikirkan ini. Kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan. Cangkir yang kau miliki tidak akan menggambarkan atau mengubah kualitas kehidupan yang kalian miliki. Ya, terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya silakan nikmati coklat panas kalian.
3: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dendang Nusantara, semua lagu daerah ada di sini. Selamat siang Mega Pika, menemani kebersamaan Anda. Siang hari ini Dendang Nusantara, pendengar bisa bergabung di 0822 9609 0996 atau di 4262324443. Semoga pendengar dalam keadaan sehat selalu di siang hari ini, walaupun tadi kita harus mensyukuri libur hari ini, bisa beristirahat. Atau mungkin juga yang hari ini masih sibuk bekerja di kebun, atau mungkin punya kegiatan aktivitas lainnya, atau mungkin hari ini beristirahat sambil bersantai menemani kebersamaan kita. Di siang hari ini Dendang Nusantara menemani kebersamaan Anda dengan lagu-lagu, dengan sajian beragam lagu daerah ya. Kita punya lagu Jawa, lagu Batak, lagu Sunda, Minang, Aceh, Ambon, apapun itu. Bisa bergabung di 0822 9609 0996 atau 4262324443.

0: dendang Nusantara.
1: Waalaikumsalam dendang Nusantara, semua lagu daerah ada di sini.
0: Iya, selamat siang Pak Erwin. Di.
1: Iya, betul sekali.
0: Apa kabar Pak Erwin?
1: Iya, alhamdulillah Mbak Mega, sehat selalu bersama dengan keluarga.
0: Alhamdulillah. Pak Erwin lagi apa ini? Lagi di rumah?
1: Iya, lagi di rumah Mbak Mega, istirahat ya.
0: Oh iya, istirahat. Lagi santai di rumah siang ini.
1: Iya.
0: Oke, baik. Pak Erwin ada pilihan lagu di siang ini?
1: Iya, maka lagu Manado Mbak Mega.
0: Oh, lagu Manado. Oke, siap. Saya siapkan lagu Manado. Ya, silakan salam-salam, Ki.
1: Iya, kirim salam. Ada Anik di Boteng, terus ada juga Mami Dadia dia di bersama Bapak Ula. Mm-hmm. Ada Cok Herudin, terus ada juga Pak Mahir di Tapalan. Apa kabar hari ini? Ada Trian di Majene bersama Alia, ada Lesardino Fadila. Ada Dina, ada Pak Salman di Galulumbu bersama Pak Sultan di Galutulu, ada Medi Parma, ada Baing Putra, ada Putra Mandar, terus ada juga Bang Sidang di Polman, ada Anto di Indrekan bersama Sri di Lut Timur, ada Ibu Lia di Mamuju Tengah sana bersama Amar, ada Darmawati di Pulkar, terus ada juga Bapak Yuli di Lomban sana, ada juga Pak Sukur di Kota Kartanegara bersama Pak Rahim, ada Indah di Sope. Ya pokoknya sama-samanya tanpa terkecuali Mbak.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Mbak Mega selamat menjalankan tugas, mudah-mudahan Anda sehat selalu bersama dengan keluarga.
0: Iya. Yeah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar masih bisa bergabung bersama kita di siang hari ini di Dendang Nusantara. Semua lagu daerah ada di sini. Bisa bergabung di 0822 9609 0996 atau di 426 2322 443.

0: Baik, assalamualaikum Dendang Nusantara.
1: Waalaikumsalam Dendang Nusantara. Semua lagu daerah ada di sini, Mbak Mega.
0: Iya, selamat siang Ibu Mida. Kayaknya besar sekali ini radionya sampai di tetangga.
1: Iya, halo.
0: Oh iya. Ku bilang dengar radio ini sampai tetangga.
1: Iya, masih kecil Mi.
0: Iya, kecil Mi. Kabar sehat Ki Ibu Mida?
1: Ya, alhamdulillah kabar sehat.
0: Alhamdulillah. Ibu Mida lagi apa di siang ini, Bu Mida?
1: Lagi istirahat ini, Mbak Mega. Oh, iya. Karena saya sementara tanam padi di kebun.
0: Oh, tadi pagi ke sana Ki? Tadi pagi ke sana tanam padi.
1: Iya, rame-rame di sini tanam padi.
0: Oh, berarti di mana ini?
1: Di kebun, daerah ya bagian Pasada.
0: Oh, saya kira lagi di rumah Ki.
1: di kebun.
0: Oh, di kebun Ki. Iya. Oh, rame-rame di.
1: Iya, rame-rame di sini sementara tanam padi.
0: Oh, sambil istirahat tawa di. Sebentar lanjut jam berapa lagi?
1: Ya, mudah-mudahan bisa selesai jam 3.
0: Oh iya, semoga cepat selesai di pulang cepat istirahat.
1: Iya. Masih bisa kah?
0: Masih bisa mungkin lagu apa?
1: Lagu Mandar bisa kah?
0: Oh iya, enggak ada pilih lagu Mandar, mungkin lagunya siapa?
1: Kalau tidak bisa lagu Minami.
0: Oh, iya bisa Jim. Kita pertama mungkin lagu apa?
1: Kalau Mandar ya judul lagunya Desember Bunga-Bunga.
0: Oh iya, saya cari dulu deh sambil salam-salam.
1: Iya, kirim salam dulu yang baru lewat. Ada Pak Erwin Jalan Temusapi, ada Asri di Luhut Timur. Ada juga Ibu Murni, Ibu Lia, Ibu Darmawati. Ada juga Ani di Boteng. Papa Ulan juga, Pak Cuheru juga di Pasada. Ada juga Pak Rizal Taludu, Pak Maher Itapalan, ada juga Pak Sultan, ada juga Pak Sidam, Pak Abraham, Pak Gibran, dan semuanya pendengar.
0: Oke deh, iya.
1: RRI tanpa terkecuali Mbak Mega. Buat Mbak Mega lanjut tugas, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Mida yang ada di Adi-Adi. Semangat, semoga cepat kelar. Kayaknya saya dengar di sana tadi rame ya.

Masih dapat bergabung bersama kami di Dendang Nusantara. Semua lagu daerah ada di sini. Bisa bergabung di 0822-9609096 atau di 426-2322-443. Ini semua jendela saya buka ini, mulai dari depan, samping, belakang. Biar terang, saya mau lihat cerahnya di hari Minggu seperti ini. Apalagi kita harus menikmati ya di momen seperti ini pendengar. Walaupun panas, kita bersyukur apapun itu keadaannya. Seperti tadi Bu Mida, di kondisi yang kemarau kekeringan masih bisa bertani ya, masih bisa menanam. Berarti kan masih ada upaya-upaya untuk bisa dapat air ya. Berbeda mungkin di tempat lain, ada yang betul-betul kekeringan sampai tidak bisa menanam lagi. Jadi hal-hal yang kita miliki ini harus disyukuri pendengar. Atau mungkin yang hari ini sedang bersantai di rumah, bisa baring-baring, bisa istirahat. Itu juga kenikmatan yang harus kita syukuri. Kita bisa beristirahat, diberikan waktu tentunya. Atau apapun itu kegiatan Anda yang ada di hari Minggu seperti ini. Assalamualaikum Kak Mega, saya penguasa hati, mau Kak dengar lagunya Ambon, vokal Peter Marche. Apa ini? Jauh sekali. Judulnya Parcuma buat Kak Mega, salam sukses selalu. Terima kasih. Mega nanti akan masih menemani kebersamaan Anda di siang hari ini tentunya dengan lagu-lagu yang kita sajikan dari berbagai daerah ya. Hari ini kita dengarkan Pamer Bojo, Didit Kempot, yang dimana lagu ini sudah lama tapi beberapa tahun terakhir sempat viral kembali setelah dinyanyikan oleh sang idol Salma ya. Tentunya kalau anak-anak muda itu yang diremake kembali biasanya masuk ke semua genre. Kita hadirkan untuk Anda pendengar lagu Mandar yang tadi di request oleh siapa? Ibu Mida. Kemudian nanti kita dilanjutkan dengan lagu Manado yang masih saya bantu cari ya, lagu apa yang cocok untuk kita.

mengenal hasanah budaya Indonesia. Inilah Indonesiaku. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Andaboda, Distrik Asologaima. Alau Ke sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.

0: Di Dermaga, lagu tadi requestan Pak Erwin ya, saya pilihkan dari Koni Maria, ini merupakan lagu dari daerah Manado. Lagu ini pendengar yang diciptakan oleh Iwan P. Kalau kita dengar liriknya bersama ya, ini kayaknya kalau kita sesama Sulawesi kurang lebih masuk ya di telinga kita, masih paham-paham sedikit lah terkait dengan di mana di dermaga ini bercerita terkait dengan beratnya melepaskan seseorang yang dicintai. Kalau kita mengantarkan orang ke dermaga, apalagi orang yang kita cintai, pasti ada kesedihan di mana kita rasa akan berpisah, tapi juga ada harapan dan janji bahwa cinta serta kenangan tetap dibawa meski jarak yang memisahkan. Mungkin bagi Anda yang para pejuang-pejuang LDR atau LDM yang saat ini harus berada jauh bersama dengan seorang yang dicintai, karena dermaga itu menggambarkan semua terkait dengan momen perpisahan antara dua orang yang saling mencintai. Dermaga menjadi saksi ketika seorang harus meninggalkan orang yang dicintainya, tentunya ada rasa berat untuk melepaskan ya, serta juga kalau misalnya sudah berjauhan itu ada kerinduan yang muncul karena jarak. Tentunya lagu ini bukan tentang hanya kesedihan, ada harapan juga untuk bisa kembali bertemu, karena ketika kita misalnya melepaskan pasangan kita untuk pergi jauh ya, tapi tidak selamanya, maksudnya mungkin akan kembali lagi, entah pergi untuk mencari rezeki atau mungkin pergi untuk mencari peruntungan atau mungkin pergi untuk sesuatu hal yang besar. Dengan kepastian kita percaya, kita harus yakin bahwa di dermaga ini menjadi saksi bahwa kekuatan cinta kita akan semakin terjaga. Dan masih menemani kebersamaan kita di Dendang Nusantara siang hari ini, semua lagu daerah ada di sini, dan sebentar nanti akan saya hadirkan juga lagu Ambon, dan pendengar dapat bergabung bersama kami di 0822 9609096. Assalamualaikum Dendang Nusantara. Assalamualaikum Dendang Nusantara. Dendang Nusantara.
1: Waalaikumsalam Dendang Nusantara, semua lagu daerah ada di sini.
0: Iya, selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Yomsa di Mapili Polman. Ini Mbak Mega ya?
0: Iya, Yomsa. Apa kabar Ki Yomsa?
1: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Bagaimana sendiri?
0: Kabarnya sehat Yomsa, lagi apa, di rumah kah atau apa?
1: Pas baru selesai makan ini Mbak.
0: Oh, baru selesai makan siang di. Alhamdulillah sudah makan siang.
1: Oke Mbak, minta lagu dulu.
0: Iya, mungkin lagu daerah apa?
1: Bisa lagu Bugis.
0: Lagu Bugis boleh deh, karena belum ada juga.
1: Bisa?
0: Boleh, mungkin lagu apa? Judulnya?
1: Judulnya Boting Ale Ale. Nggak tahu siapa penyanyinya, tapi judulnya Boting Ale Ale.
0: Oh, iya, saya carikan ke dulu. Nah. Silakan salam.
1: Oke, sambil cari lagunya mereka. Ini apa dulu? Pertama ada Bobby, Pak Sultan, Bang Si, dan Mbak Abdelia Pandini. Abdelia Pandini, Rizka Amalia. Apa kabar semua, sehat selalu. Di Polewali ada Piko, Kota Masari, Bung Acore, Pak Maulana, Pak Gibran. Apa kabar semua, sehat. Di Mamuju ada ibu-ibu, ada ibu Lia, ibu Darmawati, ibu Murni, ibu Mida, tetangga rapatnya Bapak Ulan. Apa kabar, sehat selalu. Ada keponakan di Morowali, ada Firman Cawang di Morowali, ada Mekasum di Banda Aceh, ada Alimin di Malinau, Kalimantan Utara. Ada ya di Selatan Sulawesi ada Mbak Indah di Sopeng, Bung Asri di Lubuk Timur, Bung Anto di Enrekang. Salam kenal dari Yomsa. Oke Mbak Mega, itu saja Mbak Mega.
0: Iya, terima kasih Yomsa.
1: Mbak Mega, salam sehat selalu. sehat selalu bersama keluarga Mbak Mega.
0: Amin, amin, amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Yom Sa. Assalamualaikum, Dendang Nusantara dari Tahir Janggo di Kambek Polman. Minta lagunya Ika Nurjanda, judulnya Ojo Lali. Lagu ini buat seluruh pendengar setia dari Mamuju. Semoga dapat terhibur dengan lagu-lagu yang diputar oleh Mbak Mega yang baik hati. Terima kasih, terima kasih kan Tahir Janggo. Ada Kande Janggo, ada Tahir Janggo, itu sama atau beda kah? Baik, saya mau angkat lagi penelpon yang bergabung. Assalamualaikum, Dendang Nusantara.
2: Assalamualaikum, Dendang Nusantara. Saya mau ke daerah.
0: Iya, selamat siang. Dengan siapa, di mana?
2: Selamat siang juga dengan Anto di Endre.
0: Anto di Endre, Kang Duri. Apa kabar?
2: Alhamdulillah, ini kabarnya panas-panas.
0: Panas-panas. Nggak pernah juga hujan di sana?
2: Nggak pernah.
0: Lima bulan ini, iya. Biar satu kali gerimis juga enggak pernah.
2: Tidak pernah.
0: Ya. Oh, kekeringan betul mi berarti.
2: Rumput juga ini nah masih semua.
0: Tapi Enrika masih tetap dingin walaupun kemarau.
2: Oh iya, tetap dingin.
0: Oh, tetap
2: kalau di rumah.
0: Oh iya.
2: Apalagi kalau malam itu ay.
0: Dingin ya?
2: Dingin luar biasa.
0: Iya.
2: Di kulkas.
0: Bagus itu, tidak perlu mi pakai pendingin.
2: Enggak butuh gitu.
0: Iya. Aduh, kalau di Mamuju biar itu AC nomor 16 biasa masih.
2: Iya.
0: Biasa masih kepanasan juga. Iya, mungkin lagu daerah apa?
2: Bisa lagu daerah Boduri.
0: Iya, apa judulnya? Saya kalau ada lagunya saya carikan, Ki.
2: Ya, judulnya Indo Ambe Malak Paru.
0: Indo Ambe
2: Malak Paru.
0: Oh iya, saya carikan Ki dulu nah.
2: Iya. Ya, yang lewat tadi Hamsa di.
0: Iya, Yomsa.
2: Ya.
0: Bukan Hamsa, beda Yomsa. Nah, bilang
2: oh,
0: itu Harin.
2: Yomsa. Iya. Salam kenal Bali Yomsa.
0: Iya. Yeah.
2: Ada juga sih dan di Polman Oni Dinarendi. Ada juga Popawati Mamawati, ada Bobi Maulana Piko Italia, ada juga Rizky Amelia, juga ada Salman Mamananda, ada juga Alex Ardino Padilla, Dayan Tian Irwan, ada juga Asri Lutimur Pak Sukur di Kalimantan, ada juga Asriani Majene, ada Alia Kesultan, ada Bunda siapa lagi ini, ada Ani Riboteng, Mida, Sapa Paulan, Pak Jordin, Pak Mahir, Pak Jamili, ada Ibu Lia, Ibu Murni, Pak Tua, dan semuanya tanpa dikecualikan.
0: Oh, oke deh.
2: Ada juga Erwin di Mamuju juga.
0: Iya.
2: Sama Mbak Inputra. Ya, buat Mbak Megana, semoga sehat selalu, bareng keluarga. Ada lagunya?
0: Ada lagunya.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk di Endre Kang Duri. Pendengar masih menemani kebersamaan tak. Di siang hari ini kita hadirkan dulu untuk Anda lagu Percuma dari Ambon.

Karang Ta'awu dahulu merupakan pusaka bertuah masyarakat suku Mekongga yang mendiami wilayah Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pade Ta'awu atau Parang Ta'awu pada zaman dahulu dipergunakan oleh raja-raja atau tamalaki panglima perang pada waktu peperangan. Akan tetapi pada masa kini, Parang Ta'awu digunakan sebagai alat bantu untuk mata pencarian petani, seperti merentes kebun yang sudah banyak ditumbuhi rumput alang-alang atau juga memotong kayu-kayu.

0: Indo Ambe Maleparu, lagu dari Duri, Enrekang Duri dan Pendingera. Ini requestan tadi dari Anto ya. Masih menemani kebersamaan kita di Dendang Nusantara, semua lagu daerah ada di sini dan pendengar masih dapat bergabung di 0822-9609-0996. Assalamualaikum. Dendang Nusantara.
1: Semua lagu daerah ada di sini.
0: Iya, selamat siang Ibu Lia di Mateng di.
1: Iya Mbak Mega.
0: Apa kabar?
1: Bagaimana kabarnya Mbak
0: Mega? Alhamdulillah, kenapa loyo sekali Ibu Lia?
1: Loyo kan?
0: Iya.
1: Padahal saya sudah makan.
0: Oh, sudah mungkin makan. Atau lagi mengantuk?
1: Oh, lagi. Mungkin juga sih. Mm-mm. Lagi duduk-duduk ini di teras rumah.
0: Oh iya. Siapa dilihat di teras?
1: Lihat-lihat pohon.
0: Oh, lihat-lihat pohon di. Iya, iya.
1: Soalnya tinggalnya di kebun Mbak Mega, jadi
0: iya.
1: Ada orang.
0: Yang
1: itu, ada itu cuma pohon.
0: Mm-mm. Tapi bagus, apa cuci mata?
1: Iya.
0: Lihat yang hijau-hijau daripada HP terus dilihat.
1: Iya.
0: Baik, Ibu Lia mau dengar lagu apa Ibu Lia?
1: Saya mau dengar lagunya Gunawan.
0: Dari daerah mana itu?
1: Enggak tahu juga daerah mana ya kalau Gunawan.
0: Gunawan di saya cari dulu ya.
1: Oh iya lagu anu, apa namanya? Lagu Kaili kayaknya.
0: Iya, saya carikan ke dulu. Apa apa judulnya?
1: Kalau enggak salah judul itu Lei Jodoku.
0: Lei Jodoku. Saya cari semoga ada ya. Sambil salam-salam ya. Miki dulu.
1: Ya kirim salam ada Anto di Duri, Asri di Timur. Ada juga Mama Mida, Bapak Ulang, Andi di Beteng, Pak Mahir di Tepalang. Ada juga Ibu Murni di Kalimamuju. Erwin di Jalan Taman Sapi, ada juga Aji Pak Jamili, Ibu Dharma di Pulau Karampuang, mm-hmm. Ada juga Ibu Nurma di Babana, ada Sidan, Bobby, Biko, mm-hmm. Gibran, Kanik Janggo, Pak Salman, mm-hmm. Pangeran Kodok, Pak Syukur di Kutai, dan semuanya saja pendengar tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Okay. Ada lagunya Mbak Mega.
0: Gunawan di sini cuma dua, Bintang Kejora sama Arang Tampurung.
1: Ya, itu saja Bintang Kejora.
0: Oh iya, ini saja di. Iya. Silakan.
1: Buat Mbak Mega mm-hmm. lanjut tugas, mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga.
0: Iya, terima
1: kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Ibu Lia di Mamuju Tengah. Masih menemani kebersamaan Tak Dendang Nusantara, semua lagu daerah ada di sini. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Selamat siang.
2: Selamat siang kembali.
0: Dendang Nusantara, semua lagu daerah ada di sini. Ibu Murni ya? Iya, kecil sekali suara teh Ibu Murni.
2: Semua lagu daerah ada di sini.
0: Iya, kubilang kecil sekali suara teh.
2: Kecil ini.
0: Iya.
2: Ya, tadi.
0: Mm-mm, jauh ya dari ini.
2: Iya.
0: Oh iya. Lagi apa Ki?
2: Lagi istirahat di rumah ini Mbak Mega.
0: Istirahat di rumah ya?
2: Iya.
0: Oh iya. Dari tadi?
2: Iya dari tadi. Oh. Karena panas sekali matahari.
0: Iya betul. Mungkin dengar lagu apa Ibu Murni?
2: Ikut angkat tadi di lagunya Ibu Lia.
0: Oh iya. Silakan salam-salam.
2: Iya. Mana tadi lihat di Mamuju Tengah, terus ada juga Amar juga Pak Haji Harudin, Pak Mahir juga, terus ada juga Mida, ada juga Ani di Puten, terus ada juga KMS Bopi, ada juga Pak Sultan, Pak Abrahan, terus ada juga Mbak Putra, buat semuanya mas aja tanpa dan dikecualikan.
0: Mm-mm.
2: Ya yang tugas Mbak Mega lanjut tugas kita selalu menjalankan tugas. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Murni. Assalamualaikum Dendang Nusantara, semua lagu daerah ada di sini. Dari Rian di Boteng mau request lagunya Farel Prayoga, judulnya Cah Kerja. Kirim salam buat semua tanpa terkecuali. Terima kasih Rian. Tapi Rian, saya punyanya Farel Prayoga itu ada dua, Ojo Dibandingke sama Opo Iseh. Karena takut ini kalau akses YouTube jaringan kurang stabil nanti putus-putus ki lagunya. Jadi apa? Ojo dibandingkan saja ya. Saya pilihkan. Oke, saya mau angkat satu lagi. Assalamualaikum Dendang Nusantara.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dendang Nusantara, semua lagu daerah ada di sini.
0: Iya, selamat siang. Kayaknya ya, nih yang di Kutai ya. Kartanegara ini kah?
3: Iya, Abdi Rahim di Kutai Kartanegara Kalimantan Timur. Mbak Mega.
0: Apa kabar Ki?
3: Oh, kabar baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Lagi apa ini Pak Rahim?
3: Cari adul.
0: Apa itu?
3: Ada duit, urusan lancar.
0: Oke. Okay. Suaraku kedengaran sih dengan jelas?
3: Oh, kedengaran di HP jelas. Suara kedengaran di HP ini Mbak Mega.
0: Iya.
3: Soalnya aku di kebun sawit ini.
0: Oh.
3: Kerja sambil menelpon.
0: Lagi istirahat ya berarti?
3: Enggak. Kerja.
0: Masih kerja, maksudnya rehat dulu sebentar atau masih sementara kerja?
3: Masih kerja, Mbak Mika.
0: Wow, luar biasa.
3: Saya bilang tadi, cari adul.
0: Iya.
3: Ada duit, urusan lancar.
0: Oke, okay, baik. Ada pilihan ya? Atau ikutan?
3: Kalau lagunya, lagu Jambi.
0: Jambi judulnya?
3: Dendang Basamo.
0: Dendang Basamo, oke. Okay.
3: Dendang Basamo.
0: Iya. Silakan salam-salam.
3: Ada Sigit, Ulan, Fitri, Sadinal, penyanyinya itu. Iya, putus tali gampang disambung. Nah, itu lagunya kan?
0: Iya, saya cari dulu salam-salam, Ki.
3: Iya, salam-salam ya. Kepada teman-teman pendengar RRI 1 Mamuju. Antara lain ya ada Pak Anto di Indrikan Duri. Ada tadi Pak Erwin ya, terima kasih atas sapaannya.
0: Yeah.
3: Berikutnya ada Pak Salman, ada Pak Choherudin, kemudian Pak Gibran, ada Haji Tonden. Berikutnya ada Mbak Indah Sopeng, ada Jaya di Sopeng, ada Pak Syukur di Kutai Kartanegara juga, tetangga kecamatan. Dan semua teman-teman pendengar RRI Pasatu Mamuju di mana pun berada, saya sapa semuanya tanpa.
0: Iya, apa tadi judulnya?
3: Dendang Basamo.
0: Basamo.
3: Lagu Jambi.
0: Oh iya. Bagaimana liriknya itu?
3: Itu tadi ada lagunya putus tali gampang disambung.
0: Oh iya.
3: Ada
0: iya.
3: Lagi sih lagunya itu.
0: Iya.
3: Dendang Basamo, penyanyinya Sigit, Hulan, Radinal, Fitri.
0: Oh iya.
3: Empat, ya itu penyanyi tadi. Itu bukan tadi, Mbak Mega.
0: Oke deh.
3: Ya, terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Mbak Mega. Saya Iru, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami hadirkan dulu ya pendengar ya, lagu Ojo Lali dari Jawa.

Tradisi ruatan bumi. Ruatan berasal dari kata ruat atau ngarawat yang artinya memelihara atau menjaga. Salah satu tahapan pelaksanaan ruatan diantaranya mengumpulkan hasil bumi seperti buah-buahan, sayuran, padi, dan jagung. Kemudian dibawa ke tanah luas atau lapang yang dipimpin oleh pemangku adat. Ruatan bumi hingga saat ini masih dilakukan oleh masyarakat di berbagai daerah suku Sunda sebagai representasi rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan untuk memelihara warisan nilai budaya.

Farel Prayoga ini, jangan ya pendengar ya suka banding-bandingkan orang. Dimana lagu ini tadi requestan dari Rian di Boteng. Tadi Farel saya pilihkan lagunya. Dan terima kasih sudah menemani kebersamaan kita di Dendang Nusantara. Mohon maaf ya pendengar, kita akhirkan perjumpaan kita di siang hari ini. Kita akan insya Allah berjumpa pada minggu yang akan datang dalam Dendang Nusantara. Dengarkan terus Dendang Nusantara setiap hari Minggu di pukul 12.30 sampai dengan 14.00 waktu Indonesia Tengah. Kita pamit pendengar di siang hari menemani kebersamaan Anda dalam Dendang Nusantara. Semoga pendengar masih stay tune bersama kami. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Kilas Sulawesi Barat untuk edisi hari ini 4 Oktober 2026 bersama saya Mega Pika.

Berikut kami mengawal informasi pertama, Badan Gizi Nasional atau BGN resmi membuka secara serentak 480 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di wilayah 3T dan daerah juga prevalensi stunting yang tinggi tersebar di 16 provinsi Indonesia Timur pada Jumat 2 Oktober 2026. Salah satu peresmian digelar di Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju di Sulawesi Barat. Sebanyak 14 mitra mandiri dan 36 SPPG di wilayah 3T atau terpencil turut diresmikan. Dalam arahannya, Kepala Badan Gizi Nasional menekankan pentingnya kualitas makanan yang diberikan kepada penerima manfaat. Telur dan ikan disebut sebagai sumber protein yang penting untuk mendukung tumbuh kembang anak dan pencegahan stunting. Olehnya, Kepala SPPG diminta memimpin persiapan sejak dini sebagai bentuk pengawasan. BGN juga menentukan CCTV berbasis kecerdasan buatan atau AI yang terhubung ke pusat dan membantu memenuhi kedisiplinan dan penerapan standar higienitas. Selain itu, Saryono menegaskan bahwa BGN mempersiapkan sanksi tegas bagi petugas yang melanggar standar operasional. Saradoyo juga meminta pemerintah daerah dan Forkopimda melakukan inspeksi mendadak ke SPPG termasuk pada waktu persiapan makanan. Peresmian ratusan SPPG menjadi bagian dari pusat pelayanan MBG di wilayah 3T dan daerah. Untuk prevalensi stunting, tantangan berikutnya adalah memastikan setiap dapur mampu menjaga standar makanan, kebersihan, dan tata kelola setelah mulai beroperasi. Informasi lainnya, pendengar, Wakil Bupati Mamuju Yuki Permana menilai rencana kebijakan pemerintah pusat menanggung beban aparatur sipil negara atau ASN dengan berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja mulai 2027 dapat membantu meringankan beban keuangan pemerintah daerah. Wakil Bupati Yuki Permana mengatakan pengambilan beban gaji P3K oleh pemerintah pusat dinilai dapat mengurangi kendala dari sisi keuangan pemerintah daerah. Selain itu, penggajian ASN yang sebelumnya menjadi persoalan dapat teratasi. Menurut Yuki, kondisi anggaran pemerintah daerah telah mengalami pemotongan menjadi salah satu pertimbangan dan menilai pemerintah daerah pada dasarnya hanya mengikuti keputusan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Ia menambahkan pengalihan beban gaji P3K daerah dapat memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk lebih fokus pada pelaksanaan pembangunan di daerah.

Informasi lainnya yang kami hadirkan untuk Anda pendengar, Palemera Indonesia Sulbar menyalurkan sekitar 1,37 liter air bersih kepada masyarakat Kabupaten Mamuju dan Mamuju Tengah selama musim kemarau di tahun ini. Kepala Markas PMI Sulawesi Barat Lukman mengatakan distribusi air bersih dilakukan sejak Agustus 2026 hingga saat ini atau selama 51 hari dan mengatakan distribusi dilakukan di sejumlah wilayah Mamuju dan Mamuju Tengah dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 60 ribu masyarakat. Yang menambahkan desa Sumare, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju menjadi salah satu wilayah yang saat ini menjadi fokus distribusi air bersih dan menurutnya wilayah tersebut mengalami kekeringan sehingga membutuhkan pasokan air secara rutin setiap pekannya. Informasi terakhir pendengar, deteksi dini kesehatan mata dinilai menjadi langkah penting dalam pencegahan gangguan penglihatan terutama pada anak-anak. Hal ini disampaikan dokter spesialis RSUD Mamuju dalam program Indonesia Sehat RRI Mamuju. Menurutnya mata menjadi peran besar dalam menunjang aktivitas sehari-hari, bahkan sebagian besar aktivitas manusia bergantung pada kemampuan penglihatan. Ia menambahkan gangguan penglihatan dapat berdampak terhadap kualitas hidup seseorang, karena itu pemeriksaan mata sebaiknya dilakukan sejak dini dan tidak menunggu munculnya keluhan. Dokter Agung juga mengingatkan orang tua memperlihatkan tanda-tanda gangguan penglihatan pada anak seperti kebiasaan mendekatkan buku saat membaca atau kurang respon benda yang berada di hadapannya. Sementara fungsional administrasi, Kepala Kesehatan Dinas Kesehatan Sulbar Wahida mengatakan pemeriksaan mata telah menjadi bagian dari program cek kesehatan gratis. Wahida menambahkan pemeriksaan sederhana terhadap mata anak dapat dilakukan di rumah dengan mengamati apakah mata memantulkan cahaya. Jika ditemukan pantulan cahaya yang tidak biasa, anak sebaiknya segera diperiksakan karena kondisi tersebut dapat menjadi tanda adanya penyakit atau keganasan pada bola mata.

Demikian rangkaian informasi yang dapat kami sajikan dalam Kilas Sulawesi Barat. Siaran kami bisa Anda akses melalui frekuensi 96 dan 97,6 serta 100,2 MHz. Anda juga bisa mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan melalui rri.co.id. Saya Mega Pika mewakili tim bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: for this.
1: Sini ke dulu. Adakah produk atau usaha tak, tapi promosinya begitu terus, Ji?
2: Iya, saya ada. Muka ini promosi, tapi bingung, Kak, di mana bagus ku promosikan supaya banyak yang tahu.
3: Kenapa ndak coba Ki promosi di RRI Mamuju?
2: Oh, bisa Kak promosi di RRI Mamuju?
3: Bisa dong. Ada beberapa pilihannya. Bisa Ki pilih spot iklan, adlibs, atau dialog interaktif.
2: Ih, kerennya. Terus harganya itu bagaimana?
1: Untuk spot, mulai dari Rp30.000 per 60 detik untuk regular time dan Rp45.000 per 60 detik untuk prime time.
2: Kalau mau iklannya dibawakan sama penyiar, bisa.
3: Bisa Ji juga, ada adlibs, mulai dari Rp35.000 per 60 detik regular time dan Rp50.000 per 60 detik prime time.
2: Keren-keren. Kalau mau misalnya ngobrol tentang usaha tak atau kegiatan tak, bagaimana?
1: Nah, bisa Ki pilih dialog interaktif. Tarifnya Rp1.200.000 per 60 menit untuk prime time.
2: Oh, jadi tinggal pilih Ji ini sesuai kebutuhan tak?
3: Iya, promosikan produk, jasa, event, atau kegiatan tak bersama RRI Mamuju.
2: Oh, kalau begitu nanti balik ku coba.
1: Saatnya buat promosi yang lebih didengar.
4: Dengan hubung kontak
1: 0812-4428-0706.
5: RRI Mamuju, suara yang dekat dengan masyarakat.
6: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju.
7: rri.co.id
8: rri.co.id
7: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
8: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
7: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
8: RRI.co.id
9: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
10: Inspirasi Indonesia.
11: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah, saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
0: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
11: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
0: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.
11: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Nikmati sajian musik dangdut favorit Anda hanya di sini di Pro Dangdut.

0: Pro Danu setiap Senin sampai Minggu pukul 14.30.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Perawan janda dari Bunda Karwa membuka perjumpaan kita pendengar di sore hari ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pendengar bisa bergabung bersama kami di 0822-9609-0996 atau di 426-232-2443. Assalamualaikum.
1: Nanti kata kita.
0: Iya, selamat sore Tondem Pro Dangdut.
1: Iya, Kak. Ini Kak Mita, Kak.
0: Mega.
1: Kak Mega.
0: Iya.
1: Oh, Kak Mega.
0: Iya, Mega. Lagi apa Tonden?
1: Tidak ada, Kak.
0: Oh, enggak ada. Baik. Lagi santai di rumah ya. Oke, ada pilihan?
1: Lagi santai aja.
0: Ada pilihan Tonden?
1: Iya, Kak. Cintai aku karena Allah.
0: Cintai aku karena Allah. Iya, saya carikan ke versi siapa itu?
1: Lagunya tentu sama saja karena masih ada teman yang mau masuk.
0: Oh iya, iya.
1: Untuk kamu juga, kasih kamu juga harus selanjutkan tunggu.
0: Iya, terima kasih sama-sama Tonden. Amin. Salam sama, waalaikumsalam. Salam sama Janti ya. Terima kasih untuk Tonden. Mungkin tidak didengar, saya bilang salam sama Ajanti. Jarang-jarang bisa dengar gabung. Pendengar ini nampaknya waktu asar lebih awal ya. Untuk hari ini di 4 Oktober 2026 itu jatuh pada pukul 14:59. Saya mau angkat lagi penelpon sebelum. Oke, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, selamat sore.
2: Selamat sore kembali, Mbak.
0: Ibu Murni, Di.
2: Iya, betul sekali.
0: Lagi apa?
2: Masih di rumah ini, Mbak.
0: Masih di rumah?
2: Iya, mau lagi siap-siap ini berangkat main poli lagi.
0: Oh, masih lanjut kah sampai sekarang?
2: Iya, masih lanjut. Ada lagi pertandingan ini, mau lagi ada pertandingan ini di tahun ini, kapan lagi ini?
0: Oh iya, bulan tahun ini sudah selesai nih pertandingan?
2: Iya, sudah selesai, tapi lanjut lagi main biasa.
0: Iya, bagus itu kalau latihan-latihan terus, jadi nanti kalau ada pertandingan langsung tampil.
2: Iya, begitulah.
0: Iya. Berarti tim tak kompak juga di, hadir terus juga tim-timnya?
2: Iya.
0: Oh luar biasa. Baik Ibu Murni.
2: Ya, lagunya ikut angkat tadi di lagunya Tonden.
0: Oh iya, cintai aku karena Allah, Di.
2: Oh iya, betul.
0: Iya.
2: Kirim salam ada tadi Aji Tonden, terus ada juga KMS, Mulana, terus ada juga Brahan Gibran, terus ada juga Pak Sultan, juga Pak Mahir, Pak Juhari, Pak Binda, Dharma, terus ada juga Bumilia. Dan buat semuanya masih aja tempat yang dikit kali kan.
0: Oke deh.
2: Dan tugas Mbak Mega, lanjut tugas di sosial menjalankan tugasnya. Doa yang terbaik buat Mbak Mega.
0: Amin, terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Ibu Murni, ada yang terhubung kembali. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar Hasriani nih, Di?
3: Iya, alhamdulillah Mbak Mega, kabar baik.
0: Baru lagi ketemu.
3: Iya, soalnya kemarin-kemarin bergabung sih, cuma nggak diangkat.
0: Iya, biasa juga lewat pesan Ki.
3: Iya.
0: Lagi sibuk kah? Makanya jarang-jarang ketemu.
3: Ya, begitulah Mbak Mega.
0: Oh iya, ada kesibukan Di.
3: Iya.
0: Jadi di rumah kini?
3: Iya, di rumah seperti biasa, masih di kamar.
0: Oh iya, seperti biasa ya, tidak berubah seperti biasanya.
3: Iya.
0: Iya. Oke, Asriani.
3: Ya, masih bisa kah?
0: Boleh.
3: Lagunya saja Ayu Soraya.
0: Ayu Soraya, Di.
3: Iya, cuma satu.
0: Cuma satu?
3: Iya.
0: Saya carikan ke dulu.
3: Iya, kirim salam dulu ya Mbak.
0: Iya, silakan.
3: Yang pertama yang sudah lewat tadi, ada Ibu Murni. ada juga Pak Mahir, Lanto Jantan Diri, Bapak Salman, Abang Erwin Ditapi, ya pokoknya salam buat semuanya saja, Pak Mega Tampa dan terkecuali. Okay, ucapannya deh. Selamat sore untuknya Mbak Mega, semoga sehat selalu. Pokoknya doa yang terbaik lah buatnya Mbak Mega.
0: Yeah. Terima kasih.
3: Oke, Mbak Mega.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Astrian. Saya penguasa hati, kalau bisa mau dengar lagunya Dewa Persik, judulnya Mimpi Manis, lagunya buat diri sendiri Kak Mega. Terima kasih. Penguasa hati, kenapa enggak pernah gabung? Gabung-gabung lah. Masih menemani kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya mau angkat lagi deh penelpon yang mau bergabung di sore hari ini. Oh iya, saya lupa ingatkan ya pendengar ya, sebentar itu ada keluarga Sakinah. Jadi kalau misalnya pendengar itu ingin keluarganya Sakinah mawaddah warohmah, maksudnya berbahagia selamanya hingga maut memisahkan, pokoknya harmonis lah, sebentar dengarkan terus keluarga Sakinah ya, pukul 16.00 masih Mega Pika Pandu nanti. Setelah Pro Dangdut nanti ada pembahasan 7 tahapan menggapai keluarga Sakinah bersama dengan Ustadz Furkan Mawardi ya. Jadi pendengar nanti bisa ikuti perbincangan kita, jangan lupa ya. Nanti saya tunggu pendengar untuk bergabung di sana bertanya.

0: Baik, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Dangdut pada lagi tambah Mega.
0: Iya, Pak Erwin kayaknya lagi ini.
1: Betul sekali, Mega kembali lagi.
0: Lagi apa Pak Erwin?
1: Cuma begitu saja tadi Mbak Mega.
0: Oh iya ya, masih duduk-duduk ya?
1: Ya belum ditinggal tempat ini karena ada orang membuat kopi sih.
0: Oh iya, ditunggu berarti tahu kopinya. Sudah jadi mie kopinya?
1: Iya sudah jadi mie Mbak Mega.
0: Oh iya, alhamdulillah. Baik, Pak Erwin.
1: Iya.
0: Ada pilihan Ki juga?
1: Iya cuma ikutan tadi lagunya Sriani
0: cuma. Oh iya cuma satu, oke deh.
1: Iya kirim salam. Mm-mm. Yang pada lewat tadi ada Sriani di Manjana bersama. Mm-mm. Ya terus ada juga Dina Les Ardino, Fadila. Uh-uh. Ada Pak Salaman di Galuh Lombok bersama Pak Sultan. Uh-uh. Terus ada juga Pan Sidan, ada tadi Yonsa. Mm-mm. Terus ada juga Maulana bersama Medi Parma, ada Anto Diandrekan bersama Sri Dulu Timur. Mm-mm. Ada siapa ini, ada Ibu Lia di Mamuju Tengah sana bersama Amar. Mm-mm. Ada Darmo Hati di Pulkar, ada Pak Rahim tadi. Mm-mm. Ada Pak Syukur, terus ada Ani di Botem bersama Mida Diadi-Adi, terus ada juga Bapak Ulan. Mm-mm. Ada Cok Herudin, ada Bapak Rizal. Mm-mm. Ada Pak Mahir di Tapalan.
0: Oke. Okay.
1: Ada Bapak Yuli di Lombang sana, terus ada. Mm-mm. Juga Indah di Sopeng. Ya pokoknya semuanya deh tanpa terkecuali.
0: Oke deh, terima kasih.
1: Ya buat Mbak Mega selamat menjalankan tugas. Semoga
0: iya, iya.
1: Anda sehat selalu bersama
0: amin, dengan keluarga. Amin, amin, amin.
1: Terima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Erwin. Pendingin nanti Mega Pika akan kembali ya, kita hadirkan untuk Anda lagu dari Novi Alia. Cintai Aku Karena Allah ini pilihan Tonde, nanti ikutan juga bersama Ibu Murni di Mamuju.

0: Maka ketika telah selesai salatnya, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman, maka laksanakanlah kepadaku sesuai dengan hukum Allah." Nabi bersabda, "Apakah engkau telah menghadiri salat bersama kami?" Orang itu menjawab, "Iya." Nabi lalu bersabda, "Telah diampuni dosamu." Ternyata salat kita juga dapat menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin banyak kita melakukan salat, semakin bersihlah diri kita dari dosa-dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.
1: Sering kita dapat di
2: kita memasuki waktu asar untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya.

0: Sering kita dapati di masjid, orang-orang yang dengan seenaknya lewat di depan jamaah lain yang sedang menyelesaikan sholatnya yang tertinggal. Hal itu jelas mengganggu. Mengenai lewat di depan orang sholat, yakni lewat di tempat sujudnya. Ada sebuah hadis dari Abu Daud yang diterima dari Abul Wadak. Katanya, ada seorang anak muda Quraisy hendak lewat di muka Abu Sa'id sewaktu ia sedang sholat, lalu ditahannya, kemudian diulanginya, lalu ditahannya lagi, diulanginya lagi sampai 3 kali dan tetap ditahannya. Kata Abu Sa'id, sholat itu tak dapat diputus oleh suatu apapun. Dan Rasulullah bersabda, tahanlah atau tolaklah dengan sekuat tenagamu, karena sebenarnya itu adalah syaitan. Berdasarkan hadis tersebut, maka sebaiknya kita tidak melintas di depan orang-orang yang sedang bersolat.
1: Dalam riwayat Abu Daud, Rasulullah bersabda, sesungguhnya yang pertama-tama akan dihisab dari amal perbuatan manusia pada hari kiamat ialah sholat. Allah berfirman kepada malaikat, sedangkan dia lebih mengetahui, periksalah sholat hambaku, cukupkah atau kurang? Maka jika sudah cukup, dicatatlah cukup. Tetapi jika terdapat kekurangan, Allah berfirman, periksalah lagi, apakah hambaku itu mempunyai amalan salat sunnah? Jika mempunyai amalan salat sunnah, kemudian Allah berfirman lagi, cukupkanlah kekurangan salat fardu hambaku itu dengan salat sunnahnya. Selanjutnya, diperhitungkanlah amal perbuatan itu dengan cara demikian. Maka beruntung sekali orang-orang mukmin yang banyak salat sunnahnya, karena akan semakin sempurnalah salat fardunya dan semakin besar pahalanya dari Allah.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

He cuma satu ku pinta darimu, he cuma satu ku harap darimu, cuma satu sayangi aku, cuma kamu.

0: Cuma satu dari Nada Soraya masih menemani kebersamaan kita di sore hari ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dan saya ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya. Pendengar masih menemani kebersamaan kita di sore hari ini. Assalamualaikum Ibu Norma, lagi Mbak siang ini. Saya tarik dulu ya komputernya agak jauh. Siang ini mau dengar lagunya Iis Dahlia di Ambang Sore. Salam buat Ada Sahara, Indah di Sopeng, Aco Hairudin, Pak Mahir, Ani di Boteng, Bobby, Asri, Bu Lia, Sidan, Pak Sultan, Pak Salman, Bunda Adi, Sifat Tua, semuanya Mbak. Terima kasih, ada juga Pak Mahir. Ibu Norma, kenapa enggak pernah gabung? Gabung-gabung juga kalau mau request. Mendengar acara Pro Dangdut RRI Mamuju di channel Manuel Aldi Bragi, Pangparang Lembang Pinrang, Sulsel. Terima kasih Aldi Bragi, selamat sore. Lagi apa? Apakah aman di sana? Mendengarkan 100,2 di Pinrang. Assalamualaikum, selamat sore sahabatku. Maaf baru sempat lagi menyapa sahabat semua yang ada di kelompok ini. Apa kabar? Ini siapa ya namanya ya? Selamat sore juga. Oke, ada pendengar. Terima kasih Kak Mega atas lagunya. Aku selalu monitor bersama suami. Aku mohon maaf Kak, aku tidak bisa lagi gabung karena ada teman yang marah kalau aku masuk, kasihan suami aku. Dari aku Haji Anti. Siapa yang marah? Di sini enggak ada yang marah ya. Kita semua berkeluarga, bersaudara, berkerabat, berteman, semuanya kita di sini pendengar. RRI Mamuju dan pendengar di sini juga baik-baik semua. Gabung-gabung Meki juga. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, selamat sore, dengan siapa di mana?
1: Verdi dari Toraja.
0: Dengan siapa di Toraja?
1: Verdi.
0: Oh, Verdi. Baik. Yeah. Verdi apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kalau Mbak Mega sendiri
0: bagaimana? Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah.
0: Di mana Ki di Toraja? Di mana di Toraja?
1: Tanah Toraja.
0: Iya, yeah. Oh di Tanah Toraja.
1: Iya, yeah. Oh, di yeah. Makale.
0: Bagaimana di sana? Lagi panas kah juga?
1: Iya, lagi panas, sudah beberapa hari panas sekali.
0: Enggak pernah juga hujan di situ, Di?
1: Pernah mungkin 4 hari, sudah 1 minggu lebih kayaknya.
0: Oh, pernah jadi.
1: Turut-turut 4 hari.
0: Oh iya. Karena katanya di Nrekang sudah 6 bulan enggak hujan-hujan.
1: Oh, kalau di sini sempat hujan.
0: Oh iya, ya. Di. Jaraknya Nrekang ke Tanah Toraja berapa jam itu?
1: Dari Toraja ke Nrekang 2 jam.
0: Oh, 2 jam, Di. Oh,
1: sama kali.
0: Lumayan juga. Oh, di Makale, Ki. Di Makale itu yang ada bundaran anunya tuh yang
1: kolam.
0: Iya, itu yang terkenal itu.
1: Iya.
0: Baik.
1: Ada patung Laki Padada di situ.
0: Patung apa?
1: Laki Padada.
0: Apa itu, pahlawan ya apa ya?
1: Iya.
0: Oh, pahlawannya Tanah Toraja, Di.
1: Iya, iya.
0: Oh, iya. Baik, Verdi ada pilihan lagu sore ini?
1: Lolita.
0: Lolita.
1: Jangan ganggu pacarku.
0: Oh, oke. Jangan ganggu pacarnya Verdi.
1: Iya, jangan diganggu. Kalau saya ganggu pacarnya orang
0: gitu. Ya jangan juga. Kalau tidak mau diganggu, jangan ganggu punyanya orang. Oke, silakan.
1: Ya, buat teman saja pendengarnya persatu memuncul.
0: Selamat. Kok, jangan ganggu pacarku, saya adanya versi Cita-Cita, tak beda ya.
1: Ada kepentingan Cita-Cita, cuma biasa
0: aku dengar Cita-Cita tadi sini, jangan ganggu pacarku.
1: Oh itu bukan Talek.
0: Oh ini mau di, ini mau dengar. Siapa tak cocok.
1: Iya.
0: Oke deh, silakan salam-salam Ki Verdi.
1: Buat teman saja pendengarnya RRI Pro Satu Mamuju. Semoga semuanya pada sehat walafiat.
0: Amin.
1: Buat Mbak.
0: Mega.
1: Semoga sehat selalu ya.
0: Iya, amin.
1: Sukses selalu.
0: Amin.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ganggu pacarku, katanya jangan diganggu. Tapi pendengar juga kalau misalnya enggak mau diganggu, jangan ganggu orang. Pendengar masih menemani kebersamaan kita. Saya ingatkan kembali ya, pukul 16.00 sebentar Mega Pika masih menemani Anda dalam keluarga Sakinah. Jadi dengarkan terus sebentar pukul 16.00 tentunya. Itu pembahasannya menarik ya, apalagi kalau Anda yang sudah berumah tangga ingin menggapai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang harmonis ya. 7 tahapan menggapai keluarga sakinah, nanti saya tunggu di sana ya, bertanya-tanya bisa bergabung. Oke, baik, saya angkat lagi. Assalamualaikum Pro Dangdut. Pro Dangdut.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Selamat sore dengan Rizky Amalia ini kah?
2: Dengan Rizky Amalia.
0: Oh iya, betul. Rizky Amalia. Kabarnya sehat?
2: Saya nih lagi di rumahnya Kak Oni ini. Oh, kan hari ini ada acara maulid di Pakam Nisang.
0: Ada acara di rumahnya Oni?
2: Iya, selamat sore juga. Apa namanya? Masih bisa rintis lagu kah?
0: Oh, boleh, boleh. Mau lagu apa?
2: Halo.
0: Iya, yeah, lagu apa?
2: Halo. Lagunya Jatuh Bangun.
0: Oh, Jatuh Bangun. Oke, silakan, silakan.
2: Sama Kasidan di sini ya di Pakam Nisang nih, Mbak Bigai.
0: Wow,
2: di
0: salam
2: Oni.
0: Iya, yeah, salam sama Oni sama Sidan di.
2: Iya. Di sini. Iya, karena anu tuh di sini kan ada acara maulid.
0: Oh iya, tahu.
2: Maulid Akbar. Ada wow. Iya, ada anu, ada ku dapat tuh.
0: Serunya.
2: Serunya memang.
0: Iya. Salam Jiko, sama semua di.
2: Jiko juga. Iya. Sampai nih. Iya, apa iya. Namanya? Adakah lagunya?
0: Ada Jatuh Bangun. Salam-salam Maki.
2: Iya, nah lagunya nah saya kirim salam dulu ya buat Maulana ya. Bersama Maulana juga tadi ada di sini tapi dia sudah pulang.
0: Oh iya.
2: Enggak ketemu, enggak sempat ketemu. Siapa lagi? Ada Maulana di Polewali ya, Gibran di Bunga-Bunga sana. Ada Piko Sarip, Imam di Polewali. Italia bersama Bang Kumis di Balasana. Di Majene ada Asriani. Di Mamuju ada Pak Mahir. Pak Mahir dengan Pak Rahim juga. Siapa lagi? Bu Murni, Bu Mida, Bu Lia, si Patuo. Siapa lagi di Campalagian ada Bobby sama KMS juga. Siapa lagi di Tinambung ada Mama Nanda bersama Bunda Adi juga. Pak Salman yang ada di Galulombo, gimana kabar Pak? Katiara di Sudut Kota, gimana kabarnya Katiara hari ini? Moga kabarnya menyenangkan ya.
0: Amin.
2: Siapa lagi di Asril dulu sana ada Anto di Andre Kanduri. Kak Abrahan juga bersama Kandek Saki di sana. Siapa lagi di Padil ada Sultan di Galunturu ya. Gimana kabar Sultan? Semuanya mau deh tanpa terkecuali.
0: Okay,
2: ada salam dari Sidang.
0: Katanya
2: Sidang sampaikan salamku. Oke, assalamualaikum.
0: Salamku juga. Terima kasih. Aduh serunya di sana ya. Katanya Maulid Akbar lagi kumpul-kumpul, semoga lancar semua kegiatannya di sana. Mega Pika masih menemani kebersamaan Anda pendengar, masih menemani Anda, jangan ganggu pacarku cita-citata.

kamu, kekurangan gizi dapat memengaruhi konsentrasi belajar dan pertumbuhan anak. Karena itu, program Makan Bergizi Gratis hadir sebagai langkah nyata mendukung generasi Indonesia yang sehat dan cerdas. Yuk, dukung bersama program MBG.

0: Jatuh bangun, menemani kebersamaan kita di Prodangdut. Dangdut adalah kita pendengar masih dapat bergabung bersama kami di 0822-9609-0996 atau di 426-2322-443. Assalamualaikum, Prodangdut.
1: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Iya, selamat sore Pak Mahir di.
1: Iya, sore juga Mbak Miga.
0: Pak Mahir, apa kabar Pak Mahir?
1: Alhamdulillah kabar sehat.
0: Sehat ya. Lagi apa kisah sore ini Pak Mahir?
1: Masih di depan radio ini, masih menunggu Pro Dangdut ini yang sudah lama menunggu belum bisa tembus.
0: Baru dapat giliran di.
1: Baru dapat giliran kayak ini Mbak Mega.
0: Iya. Alhamdulillah bisa tembus.
1: Alhamdulillah bisa lagi masuk ini di Pro Dangdut.
0: Baik, sore ini mau dengar lagu apa Pak Mahir?
1: Lagunya Cet.
0: Lagunya siapa?
1: Belum diputar kah?
0: Lagunya siapa?
1: Megizet.
0: Oh, Megizet tadi barusan. Jatuh bangun.
1: Oh, kalau begitu Mbak Mega, lagunya Mansur. Dipilihkan salah satu lagunya Mansur Reis.
0: Oh iya, saya pilihkan ya. Oke, baik. Silakan salam-salam Meki.
1: Iya, salam-salam dulu selamat siang menjelang sore. Ada Pak Sultan, ada Kak Imis, ada Pak Syukur di Kutai bersama Pak Rahim, ada Bapak Rizal, Bapak Ulang, ada juga Ibu Nida, Ibu Norma di Babana, Lia, ada Sahara, ada juga Pak Coherudin, Acore Zidan, Dina. Ibu Muri Kalima Muju, ada juga Bang Erwin, ada Dharma Dipukar, Pak Jamili, Pak Salman, Om Ananda, Bang Kumi, dan semuanya, pendengar Pro Dangdut.
0: Oke deh.
1: Dimana saja berada.
0: Iya.
1: Untuk Mbak Mega Pika, salam sehat selalu dalam menjalankan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih masih menemani kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dan pendengar masih menemani kebersamaan kita. Dapat bergabung di 0822-9609-0996 atau di 426-2322-443. Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, Alhamdulillah.
0: Iya, Pak Rahim ya, masih Pak Rahim ini?
2: Bukan, Pak Sudirman.
0: Oh, Pak Sudirman. Di mana Pak Sudirman?
2: Di Ulumanda.
0: Oh, di Ulumanda. Iya. Apa kabar, Ki?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Saya dengar teman-teman di Polman lagi ini kumpul-kumpul, Di.
2: Iya.
0: Oh, jauh dari tempat kita, Ulumanda?
2: Iya, jauh.
0: Oh, iya. Berapa jam dia itu ke sana?
2: 4 jam.
0: Wih, jauh juga, Di.
2: Iya,
0: luar biasa. Iya. Oke, Pak Sudirman di Ulumanda, selamat sore. Lagi di rumah ini berarti?
2: Iya, sebenarnya rumah Mbak.
0: Oh iya, lagi santai di?
2: Iya, ikutan saja lagunya Mbak.
0: Oh, mau ikutan lagunya? Baik. Lagunya Mansur SD sebentar iya.
2: Iya, Mansur SD. Saya kirim salam dulu sebentar.
0: Oke, silakan.
2: Ada. Ada Pak Burang, Janggo, Pak Mahir, Pak Rudin. Dia semuanya pendengarnya Pro Dangdut, tidak ada di Kota Lima.
0: Oke, baik.
2: Mbak Mega, selama bertugas, panjang umur, diberi kesehatan Tuhan yang Maha Kuasa.
0: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita hadirkan dulu ya Sengsara dari Mansur S.

0: Sengsara dari Mansures dan pendengar Mansi bisa bergabung bersama kami di 0822 1609 0996. Sepertinya satu lagu nanti akan kami hadirkan terakhir ya pendengar, karena sebentar kita akan hadirkan Keluarga Sakinah, 7 tahapan menggapai Keluarga Sakinah. Dapat bergabung di 0822 1609 0996. Assalamualaikum Pro Dangdut. Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Mbak Imputra, Mbak Mega.
0: Mbak Imputra di mana, Mbak Imputra?
1: Di Campalagian.
0: Campalagian. Pergi ke juga Maulid.
1: Di Maulid.
0: Oh, enggak. Iya, iya. Baik. Bagaimana kabarnya Mbak Imputra?
1: Alhamdulillah.
0: Kabarnya? Kabarnya sehat. Kecil suara tak?
1: Oh, iya. Gimana sekarang?
0: Iya bagus nih. Mau request lagu apa ini penutup?
1: Lagunya apa lagi? Asraf.
0: Apa judulnya?
1: Raja dan Rani.
0: Asraf, Raja dan Rani. Oke baik, silakan.
1: Sekarang saya ada bermain, ada Ibu Dia, Ibu
0: Muni,
1: Dina. Ani di Bonte.
0: Iya.
1: Mangan Acore Maulana Fitra. Ada juga Adriani, juga Adia. Semua saja tempat terkecuali.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Selamat. Semoga sehat selalu, panjang umur.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Bila buat pekerja ini.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Imputra. Dan pendengar kayaknya kita akan menutup perjumpaan kita di sore hari ini. Dan jangan lupa dengarkan sebentar Keluarga Sakinah, 7 tahapan menggapai Keluarga Sakinah part 7. Dan saya akhirkan produk itu sore hari ini pendengar. Mohon maaf jika ada kesalahan ya, ya mungkin lupa, tapi kayaknya sudah saya bacakan semua. Dan juga insya Allah produk itu akan menemani Anda esok hari. Pokoknya dengarkan terus produk itu di setiap hari pukul yang sama, 14.30 sampai 16.00 waktu Indonesia Tengah. Saya pamit di produk itu, dangdut adalah kita.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju. RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
1: RRI.co.id
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pagi Raden, saat kami hadirkan untuk Anda dalam keluarga Sakinah.
1: Bersyukur salah satu cara untuk mengurangi, menurunkan kadar emosi kita kepada pasangan.
2: Baik, ada juga suami mempraktekkan begini Pak Ustadz. Kalau istrinya marah-marah, istrinya pote-pote, dia langsung pergi keluar rumah, dia tinggalkan istrinya. Nanti dia perkirakan kalau sudah berhenti marah-marah baru dia pulang. Ini solusi juga Pak Ustadz ya, menghadapi istri seperti itu ya.
1: Itu di begini, itu disepakati saja sebenarnya. Jadi dalam rumah tangga itu kan tidak ada itu rumah tangga yang tidak pernah ada gelutnya. Tidak ada. Kok ada bilang, saya sejak menikah sampai sekarang sudah 20 tahun enggak pernah marah-marah. Ah itu kayaknya agak mustahil. Karena ya Rasulullah saja yang mengatakan baiti jannati ya.
2: Yeah.
1: Itu tetap ada konflik-konfliknya. Tapi dari situlah kita bisa belajar.

Dengarkan Keluarga Sakinah bersama Ustadz Dr. Furqan Bawardi membahas berbagai persoalan keluarga dalam perspektif Islam secara ringan dan aplikatif. Hadir setiap hari Minggu, minggu pertama dan ketiga setiap bulan, hanya di RRI.

0: Rasakan cinta dalam keluarga. Berbagi kasih, saling peduli dan menyayangi. Sempurnakan ilmu kasih untuk keluarga masa depan. Bahagia hingga menuju surga. Bersama Keluarga Sakinah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Yang mendengarkan kami di 96, 97,6 dan 100,2 MHz dan juga melalui aplikasi kami di RRI Digital serta streaming di rri.co.id. Keluarga Sakinah kembali menjumpai Anda untuk hari ini 4 Oktober 2026. Dan kami ingatkan kami siaran langsung melalui Facebook dan juga kanal YouTube kami di RRI Mamuju. Dan kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam 7 tahapan menggapai keluarga Sakinah di part 7. Dan pendengar, menemani kebersamaan kita Ustadz Dr. Furqan Mawardi MPI di sore hari ini. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabarnya sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Iya.
2: Mbak Mega Pika sehat,
1: ya,
2: selalu.
1: Iya, baik. Ini berarti kita melanjutkan dalam 7 tahapan Ustadz ya?
2: Iya, betul.
1: Ini sudah berapa tahapan ini kemarin kita flashback?
2: Kok tidak salah sampai kemarin mengenai saling menguatkan dalam ibadah.
1: Oh iya, jadi kita akan melanjutkan tahapan selanjutnya Ustadz.
2: Betul
1: ya.
2: Betul sekali.
1: Silakan mungkin sebagai pengantarnya Ustadz.
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'imanihim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Baik, alhamdulillah sore hari ini ditemani lagi sama Mbak Mega Pika ya. Bersama-sama pemirsa semua, pendengar Radio Republik Indonesia Mamuju yang juga bergabung di Facebook ya, Facebook dan YouTube ya.
1: YouTube.
2: Jadi sekarang ini kan enak nih. Jadi tinggal klik sekali ya. Jadi kemarin saya ketemu ada masyarakat di daerah ini, bagusnya ini kan ada juga radionya kan, tidak semua orang bisa tembus YouTube.
1: Iya, betul.
2: Daerah-daerah pegunungan itu ternyata kuatnya di
1: radio.
2: Radio ya. Gitu. Jadi ini kemarin ketika saya berjumpa, oh ini Ustaz kita yang selalu anu ya, ceramah itu di anu yang keluarga Sakinah. Katanya dia sering dengar dari radio juga gitu. Jadi yang sering didengar di radio yang kekuatannya. Yang kedua juga ini ada kawan di kemarin kepala dinas kasus pensiun, dia selalu kalau ke kebun dengan radio. Jadi dia bawa radionya. Nah, itulah yang dia pakai kemudian mendengarkan.
1: Iya, betul.
2: Itulah. Jadi ya banyak hal yang disampaikan juga. Inilah kita kan tidak semuanya orang berani menyampaikan langsung di situ di Facebook. Jadi ketemu baru saya punya juga masalah begini. Jadi alhamdulillah bermanfaat lah.
1: Iya, betul, betul.
2: Ya. Baik, pemirsa yang berbahagia, jadi memang bincang keluarga Sakinah ini itu tidak ada habisnya ya. Karena goal Sakinah ini kan tidak ada kapan berakhir, kita tidak tahu. Yang jelas ini adalah ikhtiar. Ya. Jadi keluarga Sakinah itu kan adalah keluarga ikhtiar menuju ke sana penuh dengan berbagai macam liku dengan tantangan. Karena tidak ada yang kalau dikatakan Sakinah sempurna, yaitu usaha sebenarnya. Sama kita yang mencapai surga itu kan. Sakinah. Jadi selama keluarga itu mengatakan dirinya keluarga dan suaminya adalah pasangannya adalah manusia, ya suaminya manusia dan istrinya manusia, maka di saat itulah juga dia selantiasa mendapatkan ujian dan cobaan. Hatta sampai kelas Nabi pun. Ya kelas Nabi. Nabi ya, kita belajar ya sirah Rasulullah ya, sirah Nabawiyah ya, bagaimana Nabi Nuh dengan istrinya, Ibrahim dengan istrinya, kemudian Ayub, ya you know, istrinya, dan Rasulullah bersama istri-istrinya. Ah, ya. Itu kan kalau kita bahas itu bagaimana kisah Rasulullah bersama istri-istrinya, ya. Yang paling anu kan seru itu kan bagaimana Aisyah dengan Hafsah gitu kan. Ada kecemburuan-kecemburuan. Kisahnya sampai ya adalah riak-riaknya.
1: Ya.
2: Tapi kan tetap Rasulullah mengatakan ya keluargaku adalah surga bagiku.
1: Ya.
2: Ya gitu. Nah, inilah yang kita perlu pelajari bagaimana keluarga kita ini yang meskipun surga ya ada riak-riaknya, bagaimana kita bisa tetap jadikan keluarga kita ini adalah keluarga yang ada dalamnya penuh dengan rasa-rasa surga, ah gitu.
1: Iya.
2: Karena pemirsa yang berbahagia bahwa surga ini kan kalau di dunia ini ada surga, maka surga itu ada di keluarga yang dipenuhi dengan ketenangan, kebahagiaan, kenyamanan. Dan sekiranya di dunia ini ada neraka, maka neraka itu ada di rumah tangga yang senantiasa terus digoncang dengan berbagai macam peperangan, perkelahian yang tidak berhenti-berhenti.
1: Yeah.
2: Baik, kita lanjut dulu. Berikutnya saya bukakan kembali karena kita ini berepisode. Kita lanjut tema kita yang pekan lalu. Kita sudah sampai pembahasannya. Saya ulang kembali, kan ada tujuh ya.
1: Ada tujuh tahapan.
2: Jadi pertama Ustaz, ya? Kita menjaga iman sebagai pondasi, kemudian biasakan komunikasi yang baik, mudah meminta maaf dan memberi maaf. Pembicaraan kita pekan lalu adalah saling menguatkan dalam ibadah.
1: Oke. Okay.
2: Dan itu kemarin beberapa periode juga, dan sekarang kita masuk ke kelima ya, mengutamakan pengorbanan daripada ego.
1: Ini menarik ini. Mengutamakan pengorbanan dan juga ego ya. Dan, dan juga nanti ini pendengar yang mendengarkan di Facebook dan YouTube Ustaz bisa di-share-share ya Ustaz ya. Untuk meramaikan keluarga Sakinah di sore hari ini Ustaz ya.
2: Okay, cocok betul. Saya sudah sharing juga ini.
1: Baik, dilanjut Ustaz.
2: Oke, baik. Bapak Ibu berbahagia. Menikah itu adalah dituntut kita untuk berkorban. Karena ada sesuatu yang tidak perlu kita ungkapkan ya dalam rumah tangga itu. Tidak semua yang kita berikan perlu diungkapkan. Dan tidak semua yang harus kita berikan menunggu perintah.
1: Ya.
2: Gitu. Nah, inilah menariknya ini rumah tangga ini Mega. Mbak Mega Pika. Jadi tidak perlu kita mengungkapkan semua apa yang kita berikan. Karena kalau itu kita ungkapkan semua, itu kan kayak orang mau menang-menangan. Sementara menikah itu kan bukan mencari yang menang, bukan juga mencari yang paling hebat. Jadi kita ada dua hal di sini ya. Jadi mudah memberikan pengorbanan dan ego. Bagaimana caranya? Jadi pertama, jangan jadikan pasangan tak itu sebagai lawan. Ya. Jadi Bapak Ibu, supaya kita ini aman dalam rumah tangga, kita pengorbanan tak kita ikhlas dan jangan selalu ego. Pastikan pertama yang paling utama kita adalah jangki jadikan lawan tak ini, suami tak ini sebagai lawan. Ya. Apalagi jadikan lawan debat. Tidak ada selesai itu. Ya. Apalagi bawa bapak, jangki mau berdebat sama istri tak itu. Ya kan? Dan istri pun begitu. Karena memang kan kalau mungkin berdebatan, menangki mau jadi apa?
1: Ya.
2: Terus yang kita kalahkan itu siapa? Kan gitu. Jadi maka dalam rumah tangga itu pembicaraannya bukan menentukan siapa yang menang, tapi menemukan yang terbaik. Jadi kalau memang di saatnya kita itu adalah mengalah dan itu yang terbaik, ya mengalah saja. Dan di saat itu memang kita yang menang dan pasangan kita yang salah, juga tidak ada masalah kita memberi maaf, bahkan minta maaf lebih dahulu. Karena tidak akan turun kemuliaan seorang itu ketika dia minta maaf. Tidak ada, ya. Jadi
3: wa ma zadallahu 'abadan ya bi af, apa ini? Wa ma zadallahu bi afin illa 'izza, ya, illa 'izza, ya.
2: Ini kata Rasulullah. Jadi Allah tidak menambah kepada seorang hamba karena sikap memaafkan kecuali kemuliaan. Ya, artinya tidaklah menambah seseorang itu dirinya ketika dia mudah memaafkan, kecuali dia mendapatkan namanya izzah, ya, kemuliaan. Jadi ini Bapak Ibu, yang pertama adalah kita jadikan pasangan kita adalah partner, sahabat, ya, kawan, bukan menjadi lawan.
1: Ya.
2: Karena kalau lawan, jadi kalau lawan itu kan selalu berarti mencari kelemahan, mencari apa, kesalahan. Coba Maki, bayangkan Ibu kalau jadikan istri tak ini lawan, ya tidak ada tuh baiknya.
1: Ya.
2: Suami tak Bu, kita jadikan suami tak ini lawan, coba tidak ada baiknya itu. Pulangi bawa uang, tidak mungkin syukur. Jadikan lawan, bandingkan fotonya dengan orang lain, jadi tidak ada benarnya. Jadi apapun dilakukan itu namanya lawan, karena kita selalu mencari kekurangannya, maka tidak pernah ada kebaikan.
1: Ya.
2: Begitu juga kita bapak-bapak kepada istri tak, ya. Kalau jadikan istri sebagai lawan, maka yang selalu dilihat bagaimana ini kita cari kelemahannya istri dan kita kalahkan. Berdebat mi, ya gitu. Memang kau itu istri tidak ada nunya. Kau iya, kau istri suami tidak ada gunamu. Kalau begitu mi itu, kalau saling begitu mi, apalagi mengungkit lagi adalah masa lalu. Ini awal mula pecahnya rumah tangga. Dan ini Bapak Ibu perlu dipahami, dan beberapa kali saya katakan di rumah tangga itu kan memang ada jin khusus, ya, yang senantiasa mengkompori itu, ya. Jadi namanya jinnya itu pun juga khusus namanya jin Dasim itu, Mbak Mega Pika. Jadi Dasim itu jin yang senantiasa mengganggu dalam rumah tangga, ya. Kalau laki-lakinya namanya Dasim, perempuannya Dasimah, ya, itu. Jadi pertengkaran rumah tangga, ya, retaknya rumah tangga itu kan sebenarnya awalnya diawali dengan pertengkaran-pertengkaran kecil yang sebenarnya bisa diredah kalau egonya tidak main.
1: Ya. Gitu.
2: Cuma karena egonya semua main, ya, akhirnya ya sudah persoalan kecil menjadi membesar. Ya. Gitu. Jadi nih, yang pertama, yang kedua adalah supaya ego kita tidak selalu menguasai rumah tangga Bapak Ibu, belajar mengalah. Jangan selalu mengatakan saya, ya. Akan bijak kalau kita mengatakan nih, kita ini hebatnya, ini sukses anakku itu karena saya sebagai bapaknya. Ini kan terlalu hebat ini, ya. Saya baik itu kalau bahasanya, alhamdulillah anak kita di bisa sukses begini, ya, ini kerjasama tak sama-sama, ya. Jadi kalau bilang anakku itu siapa dulu bapaknya, kayak itu tidak ada palanya mamanya. Ya, jadi memang kau ji anakku itu. Jadi mohon maaf ini Bapak Ibu, jadi biasakan yang kita selalu mengatakan saya, ya. Di Al-Quran itu yang selalu mengatakan saya, ya, itu dalam hal, kecuali dalam hal akidah, ya, ya, itu yang selalu mengatakan saya itu adalah iblis sama Fir'aun, ya. Ana rabbukumul a'la, itu kan Fir'aun begitu, ya. Iblis ketika ditanya, kenapa kau tidak mau sujud dengan Adam, ya, ana khairum minhu, ya saya lebih hebat daripada Adam itu. Khalaqtani minan nar khalaqtau min tin, itu kan. Ya, selalu ada saya.
1: Ya.
2: Kemudian Fir'aun juga begitu disuruh sujud, disuruh menyembah kepada Allah, meyakini adanya Allah. Wah, tidak bisa, saya ini ana rabbukumul a'la. Saya ini Tuhan yang paling hebat, yang paling tinggi gitu. Jadi Bapak Ibu, kita diksi kata saya akan lebih bijak kalau kita menurunkan itu dengan kalimat kita. Kita di sini adalah ya saya dan Anda gitu kan, suami dan istri gitu.
1: Yeah.
2: Nah, ketika ini tentu akan menarik, tidak ada pasangan yang kita rendahkan, tidak ada orang kita rendahkan, dan merasa semuanya punya peran gitu. Jadi membiasakan diri untuk berbicara dengan apa yang kita capai ini adalah keberhasilan kita bersama. Kemudian tadi dengan kalimat itu juga merasa keluarga ini betul-betul berdiri tumbuh bersama, ya. Jadi kalau saya ini kan rumah tangga itu kan kadang begini. Saya ini yang paling capek ini, ya.
1: Yeah.
2: Saya ini yang paling banyak anu ini. Coba kalau tidak saya itu. Jadi ini saya ini mulai kak bapaknya. Saya mulai saya ini yang paling banyak kerjaku ini keluar rumah. Ya, mulai pagi-pagi, pulang sore, capek orang ini. Dia bilang istri, kok kira begitu? Kok kira di rumah tidak capek orang? Ya kan? Kita juga kerja tongki ini, pulang masak, mencuci, mengusung air. Akhirnya kalau semuanya yang begini Bapak Ibu, tidak ada. Maka kalimat kita bersama itu jauh lebih bijak. Lebih baik dan demi kemaslahatan kebaikan kita semuanya. Nah, kemudian berikutnya adalah yang ketiga adalah kita perlu untuk berkorban tanpa yeah. selalu menagih balasan dan selalu mengungkit yang sudah lalu. Ini problem yang kita rumah tangga ini selalu mengungkit sejarah, ya. Apalagi kalau sudah dimaafkan, jangan diungkit. Ya. Kita juga dulu begitu, ya kan?
1: Iya, yeah, betul.
2: Jadi kesalahannya hari ini pasangannya. Diungkit ki, ya bapak juga begitu dulu, ya kan? Kita dulu ku lagi begitu, jadi kentut suaminya, bapak, lewat kentut, masa kentut di depan orang? Kita juga dulu kemarin begitu, sudah nih. Jadi bapak ibu yang bahagia, mengalah demi menjaga kasih sayang bukanlah kekalahan,
1: ya gitu. Yeah.
2: Tetapi kemenangan untuk bersama. Jadi mengungkit masa lalu tanpa dengan memaafkan itu kan akan lebih bermasalah gitu. Jadi sesuatu yang sudah dimaafkan kita tutupi, kemudian tidak perlu kita saling ungkit lagi. Jadi Pak, bagaimana kita ulangi lagi?
3: Bapak Ibu, terutama ibu-ibu, ya. Saya belajar dari ilmu ini dari ibu Aisyah Dahlan. Ternyata memang laki-laki itu tipenya pelupa, ya pelupa. Saya pun juga merasakan begitu. Ya, kenapa ini? Setiap ada yang diberitahu istri selalu lupa, gitu.
1: Ya.
3: Nah, ternyata ini fitrawi bapak-bapak itu sering lupa dan tidak bisa mendengar satu kali panggilan dari istri. Jadi ini ibu-ibu mohon dipahami, ini pentingnya kita perlu belajar ilmu parenting, ya.
1: Iya.
3: Jadi suami itu laki-laki, ya, apalagi suami itu ternyata agak susah mendengar kalimat pertama ketika dipanggil. Dia bisa connect itu di nanti panggilan-panggilan ketiga, keempat. Apalagi kalau sedang fokus. Jadi laki-laki itu Pak, Ibu, kalau dia sementara mengerjakan sesuatu, itu fokus di situ. Dia tidak bisa fokus dua sesuatu. Ya gitu kan. Dia kalau misalnya suami tak atau anak tak main HP,
1: ya.
3: Pegang HP, kita panggil lagi, kadang tidak connect itu. Ya. Kedua, ketiga, kadang teriak pagi baru,
2: baru ngeh panggil Pak ini.
1: Fokusnya satu arah Ustaz ya?
2: Fokusnya satu arah. Nah ini mi kadang ibu-ibu marah mi tuh, naik tanduknya kalau begitu.
1: Iya.
2: Suami apa ini dipanggil berkali-kali tidak dengar. Jadi bukan suami tak bu, toge apa tuli tidak. Ya memang begitu anunya apa ini fitrahnya begitu. Jadi laki-laki ini Allah ciptakan dia hanya bisa kasih yang fokus satu gitu yeah. Kan. Makanya yang bawa mobil bagus itu memang laki-laki itu fokus dia terganggu yang lain kayak gitu. Baik bayangkan kalau bawa mobil baru terganggu kan tidak nyaman, tidak bisa fokus, berbahaya gitu. Dan saya rasakan itu. Dan saya cerita-cerita sama teman yang lain.
1: Ternyata begitu juga. Ya.
2: Jadi enggak bisa memanggil sekali dua kali. Jadi kalau ibu panggil suami atau anak laki-laki, panggil 2-3 kali, 4 kali baru bisa connect. Bersyukur bahwa normal itu suami.
1: Padahal kan ada tipe yang istri bosan juga manggilnya berkali-kali.
2: Itu yang masalah. pentingnya. Yang kedua lupa. Maka saya kalau disuruh ke belanja sama istri itu kusuruh dicatat. Suruh catat namanya apa mau dibeli. Ya, kalau barang mau dibeli sekalian catat berapa mau dibeli. Ya, sekalian pun berapa harganya. Mau bawang berapa 10.000. Jadi sampai di pasar ku kasih saja itu apa penjualnya beli kayak ini. Total lagi berapa? Checklist pulang selesai.
1: Oh iya.
2: Dan memang laki-laki simpannya begitu.
1: Iya.
2: Nah, kita kan perempuan itu kan dan ini ilmunya Bu, laki-laki itu fokus beli satu, fokus tempat sudah. Ya. Ibu-ibu kan harus pi tawaf dulu itu membandingkan berapa harga di sini, harga di sini. Dan itu nikmat seorang perempuan ketika ke pasar, ya. Itu dia tawaf dulu itu. Apa ke mall itu membanding-bandingkan harga, sebuah kepuasan ketika dia mendapatkan harga termurah, Meskipun itu hanya beda-beda 500, 1000.
1: Biasa juga bandingkan kualitas, Ustaz.
2: Apalagi kalimat diskon itu. Bahagianya itu istri kalau cerita ya. Pak dapat diskon begini ya. Saya bahagia sekali itu kalau cerita tentang diskon. Dalam hatiku itu, ya kan. Diskon itu kan kasih naik harganya, ya, tapi saya ya apresiasi. Tahu ada apa ini diskonnya. Nah, kita bapak jantung kasih jatuh ke sementanya. Itu kau dapat diskon. Kau tahu itu harganya. Tapi kebahagiaan itu kita harus saling mengapresiasi.
1: Okay, baik.
2: Kemudian yang kedua adalah lupa, Pak Ibu. Jadi saya kurang tahu juga. Ini yang jelas ketika saya belajar memang laki-laki itu harus selalu diingatkan, ya. Saya termasuk yang sering lupa dan bercerita dengan bapak. Bahkan saya punya kawan di kampus itu di Universitas Muhammadiyah Mamuju, diantar istrinya ke pasar, naik mobil. Ya biasa kan kita laki-laki ini tidak kuat mendamping istri ketika masuk di pasar. Masuk ke mall kebanyakan lihat bagi pak bapak, ibu-ibu kalau antar istrinya paling dia menunggu di mall, di motor, di mobil, jarang apalagi kalau. Nah, jadi dia ini ceritanya nantar istrinya pergi pasar. Masuk istrinya pasar. Menunggu ada temannya.
1: Nah,
2: ini kawan saya ini, laki-laki. Kemudian cerita. Karena ya banyak mungkin yang beli job suami istrinya lama jadi cerita. Sudah cerita pulang sampai di rumah. Nah, tanya anaknya, enak mana mamamu? Langsung bilang anaknya, kukira sama kita tadi pak. Astagfirullah. Pagi segera ke pasar, ada istrinya menunggu di sana, coba mukanya. Mau marah pak, dari mana lagi? Dia bilang, ketimbangin dari ibu, langsung dia bilang, dari kak beli bensin, antri tadi di pom bensin, dia bilang ketimbang ibu. Jadi, bawa pulang pi sampai di rumah, tenang-tenang pi, suasana baru cerita.
1: Baru diceritakan yang
2: cerita
1: sebenarnya.
2: Kau.
1: Oke, jadi tadi pelupa Ustaz.
2: Ya, pelupa. Jadi, ibu-ibu perlu kita semua belajar, ada perkembangan dalam kehidupan kita itu, apalagi kalau memang pasangan tak kasih memang mulai bertambah usianya, itu mulai banyak penurunan, ya, ingatan, pendengaran, ingatan itu, fisik itu tentunya. Nah ini kita selalu saling memahami itu. Nah inilah okay. Saya kira kalau ini semua kita bisa terima dengan lapang dada, ya tentu kenyamanan, ketenangan rumah tangga bisa kita capai. Jadi kalau selalu egonya ya kemudian bapak tuh kuat dulu, kenapa sekarang tidak bisa nih? Ya bandingkan dulu pengantin baru 15 tahun yang lalu dengan sekarang, ya. Loyo mi sekarang tidak kuat mi, ya kan? Dulu bisa ji. Tentu berbeda mi fisiknya bapak-bapak, ya suami tak bu, ya istri tak bapak-bapak dengan dulu, ya. Pun juga ya secara face-nya, ya kan, cantiknya, ya. Jangan kik bapak-bapak mau terus cantik istri tak seperti dulu pengantin baru, ya. Bisa bayangkan kalau sampai mi dua anaknya, tiga anaknya, ya. Baru kita bandingkan dengan foto artis, foto gadis, ya, tentu tidak bisa. Nah ini cara yang paling arif dan bijaknya kita ketika kita sudah menikah, ya ada kemampuan kita, kerelaan kita menerima apa yang dimiliki pasangan, kelebihan dan berbagai macam kelebihannya dan juga berbagai macam kekurangannya.
1: Oke.
2: Sekali begitu, Pak Bika.
1: Baik, ini luar biasa dari pengantar Ustadz. Dan ini nampak ramai saya lihat di media sosial kita, Facebook dan juga YouTube.
2: Oke, silakan.
1: Nanti sebelum ini kami juga nanti akan mengajak pendengar dapat bergabung bersama kami di 0822-9609-0996 atau di 426-2324-43 ya. Kita langsung baca saja Ustadz ya.
2: Oke.
1: Oke. Ini pertanyaan. Saya ke YouTube dulu berarti Ustadz ya.
2: Oke, silakan.
1: Dua dulu berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustadz, saya Melinda mau bertanya Ustadz, mengapa tahapan pemilihan pasangan ta'aruf atau hitbah dianggap sebagai fondasi paling krusial sebelum memasuki tahapan berikutnya? Kemudian juga dari Ariska, izin bertanya, dalam rumah tangga kapan kita harus menurunkan ego dan kapan kita harus mempertahankan prinsip ini? Wais. Menarik Ustadz ya, karena kan untuk menjalankan rumah tangga kayaknya dari awal ta'aruf dulu kita mengenalnya Ustadz ya. Silakan Ustadz.
2: Kenapa kita perlu ta'aruf? Jadi begini, ta'aruf itu penting tapi tidak boleh lama. Saya tanya dulu, bahas dulu kenapa kita perlu ta'aruf. Karena ini yang kita mau nikahi nanti ini adalah teman selamanya, ya kan? Kita ke pasar saja, ya, beli sesuatu itu kita harus tahu dulu betul bagaimana ini barangnya, bagaimana kualitasnya, ya kan? Beli sepatu misalnya, ya, tentu kita ingin tahu dulu ini sepatu mereknya apa, bagaimana kualitasnya, ya kan? Ini sepatu yang mungkin mainnya hanya berapa lama, gitu kan? Kita bisa pakai. Kendaraan pun demikian, ya, kita mau beli rumah, kita survei dulu lokasinya bagaimana, ya kan? Dia rawan banjir enggak, ya kan? Bagaimana struktur tanahnya di sana, bagaimana airnya di sana, dan seterusnya. Ini rumah yang kita akan jadikan tempat tinggal. Bagaimana yang kita mau jadikan tempat bersama dalam rumah, gitu?
1: Iya.
2: Ini pentingnya. Jadi Yinda tadi yang bertanya ini kenapa penting, karena ini kita harus bersama-sama, kita mau partner yang sama-sama kita bawa bahagia selamanya di dunia, bahkan kalau bisa sampai di akhirat. Karena agak berat nanti kalau satunya ke kanan, satunya ke kiri, satunya mau lurus, satunya sudah stop, gitu. Berat. Jadi orang yang enggak paham misalnya tentang bagaimana pentingnya sholat, ya, kita orang yang mau menjadi sholat, penjaga sholat dengan baik, nah satunya ternyata menganggap sholat tidak penting, ini kan berbahaya.
1: Iya.
2: Berat. Bagaimana konsep dia terkait mengenai orang tua misalnya, pengabdian. Ini penting dita'arufkan, perlu diperjelas. Jadi dita'aruf itu adalah kita punya bagaimana memahami visi misi terkait mengenai membangun keluarga. Kemudian yang kedua adalah kenapa ta'aruf ini penting? Karena apa namanya ini? Di sini kita akan memahami ini orang sudah siap menikah atau belum, kan gitu. Kesiapannya siapa, jangan sampai hanya dia hanya nafsu saja, karena kebanyakan orang menikah sekarang itu adalah hanya dua, nafsu dan cinta.
1: Yeah.
2: Tidak dibarengi dengan pemahaman yang baik. Yeah. Ini penting. Kemudian yang ketiga adalah ta'aruf ini dia harus punya batas, ya. Jangan berkepanjangan yang tidak jelas. Maka ketika ta'aruf itu pertanyaan yang begini, naruhnya begini, udah. Bagaimana? Lanjut atau tidak? Perlu ada, perlu ada range waktu. Jangan dibiarkan begitu saja, jalan terus, tidak jelas kapan berakhirnya, apakah lanjut atau tidak.
1: Okay.
2: Jadi kalau memang di tahap ini pertanyaannya misalnya 5, keinginannya jawab, bagaimana? Lanjut, tidak? Oh lanjut, segera, tidak, cukupkan.
1: Itu berapa lama waktunya Ustaz?
2: Ya tergantung, karena ada orang kan punya mau diskusikan beberapa hal dulu. Ya kan? Misalnya saya cuma mau tahu bagaimana terbelakang keluarganya.
1: Okay.
2: Saya mau tahu pandangannya terkait mengenai hakikat pernikahan.
1: Okay.
2: Oh dia sudah cukup bagi gini. Udah. Ada yang cukup dengan tukaran biodata saja melihat, sepakat, okay. Ada yang harus pi melihat wajahnya langsung ketemu.
1: Okay.
2: Nah, itu sangat tergantung, depend of the apa ini the pasangan, nah gitu. Jadi yang jelas pastikan ada range waktu yang tidak lama dan jangan biarkan berlarut-larut tidak ada kejelasan.
1: Okay.
2: Kalau tidak kejelasan kan berarti si laki-lakinya enggak jelas, perempuan enggak jelas, mau membuka lembar-lembar orang lain juga tidak bisa.
1: Iya.
2: Ya, jadi nanti dianggap wah ini selingkuh, masa orang dalam masalah kita taruh dengan banyak orang, tapi kan etisnya,
1: iya
2: kan? Ketika kita sedang fokus ke satu ya.
1: Ya jangan kena ke lain lagi.
2: Ya, jadi selesaikan dulu kalau memang ini yang memang tidak bisa ya sudah. Baru kita taruh kepada yang lain. Begitu yang pertama. Kemudian kedua, apa tadi yang
1: Oke. Ini tadi yang kedua terkait dengan kapan kita harus menurunkan ego dan juga kapan harus mempertahankan prinsip. Karena kadang-kala ya Ustaz ya biasanya
2: ya, betul.
1: Kita mengalah terus tapi prinsipnya juga dilupakan. Baik.
2: Jadi kalau mau dikalkulasi jangan selalu ini prinsip ya. Tentu yang prinsip ini yang tentu yang prinsip pun bisa kita negosiasi. Kapan kita menurunkan ego? Kalau saya selama itu kemaslahatan, turun kami, ya kan?
1: Okay.
2: Ya demi kebaikan itu jangan bisa dipaksa, jangan selalu digas, ya.
1: Yeah.
2: Jadi kalau memang kemaslahatan di, ya kalau misalnya istri di salah-salah sedikit, ayo turun kami.
1: Yeah.
2: Apalagi saleh lagi, maaf kami lagi, ya kan? Apalagi tumpai lagi apa? tumpah makanan atau apa ji yang sifatnya memang kita bisa marah sudah.
1: Yeah.
2: Pasangan tak lupa ki lagi sudah diberitahu ai jangan ambil lagi.
1: Sifat ya. Manusiawi Ustaz ya.
2: Ya memang kalau tapi
1: lupa kalau
2: ya ceroboh dan sebagainya ya ingat kami saya terus.
1: Yeah.
2: Kita ini kan memang jangki Bapak Ibu, mampu ki apalagi anak termasuk istri dan anak, suami dan anak. Kan kita kan tidak mampu untuk mengubah.
1: Yeah.
2: Jangan. Ibrahim kurang apa Nabi Nuh itu beliau nabi. Dia enggak mampu mengubah istri dan anaknya gitu kan. Nabi Ayyub, beliau rasul ini. Kita ini kan dimandat oleh Allah sebagai mudzakir saja.
1: Iya.
2: Sebagai penyampai, sebagai pengingat ya. Jadi fadzakir innama anta mudzakir, ingatkan. Kau ini hanya setugas untuk mengingatkan. Hidayah itu adalah hak prerogatif Allah.
1: Ya.
2: Harapannya dengan kita terus mengingatkan ada harapan dia mendapatkan kebaikan, ya, ya kan? Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin kan begitu. Jadi berilah peringatan karena peringatan itu adalah kebaikan bagi orang yang beriman.
1: Oke.
2: Okay. Jadi komposisinya kalau saya jangan selalu ini prinsip pun bisa dinegosiasikan.
1: Oke. Okay.
2: Prinsip pun bisa ditunda. Ketika memang itu demi kemaslahatan.
1: Oke. Okay. Ya. Jadi prinsip yang bisa dikomunikasikan dan juga bisa dimaklumi
2: bisa,
1: itu kenapa tidak ya Ustaz? Ya, tapi
2: betul.
1: Kalau sudah melanggar yang lebih jauh.
2: Jadi pasangan tak ya prinsip sholat. Dia selalu terlambat bangun, ya kan? Jantung marai. Ingatkan, doakan. Ingatkan, doakan. Saya pernah punya jamaah itu. Ustaz, bagaimana suamiku ini? Malas sekali bangun. Ya. kalau subuh, terutama kalau subuh, susah sekali bangun. Saya bilang, bangun kamu lagi. Sudah bangun kamu sekali. Saya bilang, kalau begitu tidak bisa bangun lagi, duduk lagi di situ, sholat di sampingnya, ya kan? Tapi yakin depannya, nanti dikira sholat jenazah. Ya, doakan, ki. Kalau perlu sebesar-besar doa tak, ya kan? Kesedengar, ki. Gitu. Jangan, ki. Jadi, apalagi jangan ki sumpai, apalagi merasa paling apa yang paling rugi ya. Jadi mau tahu kesian saya ini istri paling ciraka di dunia ini, kenapa punya suami seperti ini, jangan ki, Pak. Ya. Apalagi membandingkan, jangan. Tidak ada. Jadi pastikan ki bahwa tidak ada rumah tangga yang sempurna yang bahagia terus. Kalau kita apa yang kita lihat itu yang kita lihat. Ada juga masalahnya belakangnya, ya. Itu Pak Ustaz bicara begitu. Bicara juga begitu, juga masalahnya kita punya rumah tangga ini kan gitu. Cuma karena kita punya dia manai untuk saling mengingatkan, kita saling menasihati, mengingatkan. Jadi jangki lebih baik banyak remnya ketimbang selalu maggas, ya.
1: Yeah.
2: Ingat kecelakaan yang banyak itu yang sering banyak maggasnya. Yang selama itu yang sering banyak remnya.
1: Oke, baik ya. Ini dua pertanyaan tadi ditanggapi. Yeah. Kita break dulu sejenak Ustaz ya. Nanti kita kembali lagi di Keluarga Sakinah.
4: Seandainya aku diperintah agar seorang di antara kamu sujud kepada orang lain, pasti aku perintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya, karena begitu besar tanggung jawab suami kepadanya. Demikian sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Hadis tadi menunjukkan betapa besar tanggung jawab suami dalam kehidupan berumah tangga. Meskipun oleh satu dan lain hal ada istri yang lebih berperan, misalnya dalam hal mencari nafkah, tetapi yang lebih besar dan berat bagi suami ialah tanggung jawabnya untuk membawa keluarga kepada kehidupan sakinah yang diridhoi oleh Allah. Dalam kehidupan berumah tangga, kita mengalami banyak persoalan. Misalnya, ada seorang istri yang tidak memahami kedudukan suaminya dan kedudukannya sendiri sebagai istri. Akibatnya, sang istri bisa kurang taat terhadap suami. Padahal, ajakan menuju kebaikan dari suami sangat dibenarkan oleh agama. Ada juga contoh soal di mana seorang suami harus mau diatur oleh sang istri. Padahal, ketaatan istri terhadap suaminya akan menjadikan dia menjadi ahli surga. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Tabrani bahwa Rasulullah bersabda, apabila seorang wanita telah menunaikan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah ke surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki.
0: Anda masih bersama kami dalam program acara Keluarga Sakinah. Keluarga bahagia menuju surga.
1: Masih menemani kebersamaan kita di Keluarga Sakinah, 7 tahapan menggapai keluarga sakinah. Pendengar, masih bersama Ustadz Furqan Mawar di MPI membahas mengutamakan pengorbanan dan juga ego. Dan pendengar, Anda masih bisa bergabung di 0822-9609-996 atau di 426-232-443. Dari YouTube kita menanggapi yang di Facebook ya Ustadz ya.
2: Oke, silakan.
1: Baik, ini ada sebenarnya 4 pertanyaan yang mirip-mirip. Kita sekalian baca nanti ditanggapi saja Ustadz.
2: Ya, ya,
1: baik, ini dari Hayalan. Assalamualaikum Ustadz. Perkenalkan, nama saya Yusna. Ingin bertanya bagaimana cara membangun keluarga yang sakinah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dari Fajri, apa yang menjadi tantangan besar dalam membangun keluarga sakinah di zaman sekarang? Dan juga dari Aulia, Aulia Saskia izin bertanya, mengapa ego sering disebut sebagai musuh utama dalam rumah tangga? Bagaimana cara Islam mengajarkannya? Dan juga dari Risma Aprilia, dalam membangun keluarga sakinah, apakah mengalah dan berkorban selalu menjadi solusi atau kondisi tertentu jika seorang harus mempertahankan pendiriannya? Ini agak mirip-mirip yang tadi Ustadz, silakan ditanggapi.
2: Yang selesai dulu dengan tema kita hari ini ya. Ya. Kenapa ego harus dihindari? Karena ego itu sombong. Mm-mm. Ya. Orang yang gitu kan orang yang selalu mengatakan saya.
1: Ya.
2: Itu kan sombong. Sombong itu kan sifatnya bukan sifatnya manusia. Sombong itu hanya milik Allah. Mm-mm. Jadi yang mutakabbir itu hanya Allah. Jadi yang berhak sombong itu Allah. Manusia itu tidak ada haknya dia sombong.
1: Ya.
2: Apa kita mau banggakan? Jadi kalau suami mau sombong, nah diksi suami saja itu ada ketika ada istri.
1: Ya.
2: Iya kan? Jika ketika ada orang sombong depan istrinya, suami sombong istri bahwa saya ini hebat tanpa istri, hilang suaminya. Karena orang suami ketika kau tidak menganggap istrimu bukan mau suami, iya kan? Jadi orang kau sudah tidak ada istrinya kan dua mirisnya.
1: Ya.
2: Jadi dari diksi nama saja itu tidak layak seorang suami sombong di depan istrinya. Begitu pun juga istri.
1: Mm-mm.
2: Status istri ada itu kan ada suami.
1: Ya. Ya.
2: Jadi namanya kan ini kan pasangan, ya pasangan. Jadi namanya berpasangan itu dia harus saling menguatkan. Ya, karena berfungsinya sebuah pasangan ini ketika semuanya bisa saling bersinergi. Sendal kita itu kan bagaimanapun baiknya, mahal mereknya, terkenal mereknya, branded dan seterusnya. Mm-hmm. Tapi kalau kanan hilang, enggak bisa dipakai yang kiri, kan gitu. Inilah dari suami istri nih. Mau apa? Ya kan, kalau mau sering sombong-sombongan, mm-hmm. Ya kan? Mau bikin anak, enggak bisa.
1: Yeah.
2: Sendiri ya gitu. Hebat, kalau orang hebatnya seorang bapak, seorang laki-laki, kalau bermasalah di rumah tangganya itu. Jelas itu Pak. Rumah tangga. Lihat maki apa mau jadi orang hebat apa kalau sudah rumah tangganya yang bermasalah. Orang bilang mau jadi pejabat, rumah tangganya saya berantakan bagaimana? Ya kan? Mau ngurus negara misalnya kan?
1: Mm-mm.
2: Orang bilang tak, bagaimana mau ngurus negara rumah tangga saya tidak bisa diurus. Gitu kan? Meniat terus negara itu kan di rumah tangga.
1: Mm-mm.
2: Hancurnya sebuah kewibawaan seorang pejabat misalnya, seorang orang yang punya jabatan dan seterusnya, itu kan ketika orang tahu bagaimana kehidupan rumah tangganya.
1: Ya.
2: Makanya tidak ada. Jadi pertanyaan kenapa ego sendiri? Karena ego itu sombong, dan sombong itu bukan bawaannya miliknya seorang manusia, apalagi miliknya orang beriman. Innallaha la yuhibbul mutakabbirin, ya. Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang sombong.
1: Yeah.
2: Artinya Allah tidak menyukai orang sombong, berarti Allah benci itu orang yang sombong.
1: Mm-hmm.
2: Suami yang sombong, dan tidak ada orang yang suka yang sombong. Ya. Orang sombong saya tidak suka orang sombong, apalagi orang tidak sombong. Yeah. Gitu. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua tadi pertanyaannya membangun sakinah di bagaimana cara membangun sakinah dan kekinian.
1: Iya.
2: Jangan berhenti belajar.
1: Mm-hmm.
2: Berhenti belajar. Keluarga sakinah itu keluarga yang terus mau belajar.
1: Mm-hmm.
2: Ya, tidak bisa sakinah kalau tidak belajar. Ya, kenapa? Sakinah itu perlu diilmui.
1: Mm-hmm.
2: Ya, baru diamalkan. Saya pun sampai sekarang Mbak Mega Pika terus belajar. Kalau yeah. saya ke Solo, ke Jawa itu selalu nggak beli buku. Ya, menjadi suami yang idaman untuk istri. Istri yeah. juga kubelikan gitu kan, sama-sama kita baca ini. Karena setiap perkembangan kita itu selalu ada harus ada ilmunya.
1: Mm-hmm.
2: Ya kan? Mau kita punya anak, ada lagi ilmunya itu. Ya kan? Jadi mengusap-ngusap saja anak laki-laki, anak perempuan itu ternyata ilmunya.
1: Mm-hmm.
2: Ya. Bagaimana mengusap anak-anak perempuan, mengusap anak laki-laki, ternyata itu ada ilmunya semua.
1: Mm-hmm.
2: Jadi seorang bapak, seorang ibu yang sering peluk anaknya, ini ilmu, ini salah satu ilmu ya.
1: Iya.
2: anak laki-lakinya nepeluk dan capu-capu itu, apa bahasa Indonesia yang capu-capu itu, elus-elus,
1: dielus-elus ya,
2: itu ternyata itu akan membawa anak itu nanti ke depannya tidak mudah nanti dia jatuh cinta kepada lawan jenisnya. Tidak gampang dia tergoda dan tidak gampang digoda. Kenapa? Ada energi sesuatu yang dia dapatkan ya ketika selalu anak itu selalu dipeluk oleh bapaknya atau ibunya dan dia elus-elus itu.
1: Oke, tangki cintanya penuh ya kata anak-anak sekarang ya.
2: Kecintaannya penuh. Nah, itu kan yang tadi tidak pernah dia elus-eluskan berarti cintanya dia kering. Nah, maka dia nanti dalam jenis saya pun dia lihat ada yang perhatikan cepat dia jatuh cintanya, cepat dia tergodanya, cepat digodanya. Dan ini adanya kalau kita belajar. Jadi selalu saya katakan bahwa retaknya rumah tangga itu itu salah satunya adalah karena kurangnya ilmu, kurangnya literasi kita dalam belajar tentang keluarga.
1: Gitu.
2: Kalau saya itu, jadi menghadapi problem rumah tangga saat ini adalah bagaimana banyak kita belajar. Masalah ekonomi, ya belajar kita bagaimana mengatur finansial rumah tangga. Kan ada semua ilmunya itu. Bahkan sekarang itu sudah ada yang aplikasinya, ya. Aplikasi masukkan apa ini? Gaji dulu kan, kemudian kebutuhan. Ah, nanti dia yang oh ini Pak ini yang perlu prioritaskan. Ini.
1: Sudah ada aplikasi merekomendasikan.
2: Masukkan gajimu berapa, prioritasnya. Ini sudah ada semua. Jadi jangan berhenti belajar karena orang yang belajar itulah yang bisa mendapatkan pencerahan dan orang yang berhenti belajar itulah yang akan mendapatkan kegelapan.
1: Oke, baik. Ini semakin singkat juga waktu Ustaz, tapi saya mau baca dua pertanyaan lagi nih Ustaz ya, yang berkaitan. Ini dari Juita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Juita, izin bertanya Ustaz. Jika keluarga telah memenuhi kebutuhan ekonomi, pendidikan dan kehidupan sosial, tetapi hubungan antara suami dan istri masih tidak harmonis, apakah keluarga tersebut dapat dikatakan telah mencapai tahapan 7 keluarga sakinah itu mengapa Ustaz? Kemudian juga atau mau langsung ditanggapi Ustaz? Ini saya baca dulu ya, mirip juga Ustaz ya. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Rahmadina, izin bertanya. Dalam keluarga masalah ekonomi itu sering menjadi salah satu penyebab terjadinya pertengkaran antara suami dan istri. Ketika penghasilan tidak mencukupi kebutuhan keluarga, terkadang muncul saling menyalah-nyalahkan dan tekanan dalam rumah tangga. Bagaimana Islam mengajarkan pasangan suami dan istri dalam menghadapi kesulitan ekonomi Ustaz? Dan apa langkah yang dapat dilakukan agar masalah keuangan tidak menghancurkan keharmonisan rumah tangga? Silakan langsung ditanggapi.
2: Kalau ukurannya bahagia itu rumah tangga adalah kaya, ya, ekonomi yang mapan, maka orang yang paling bahagia itu adalah orang kaya. Kalau tadi ukurannya misalnya kebahagiaan itu keluarga adalah harta, maka orang yang paling bahagia itu adalah orang kaya. Tetapi faktanya banyak juga yang kaya justru retak rumah tangganya, justru karena kekayaannya lah justru remuk itu rumah tangga. Kalau bahagia itu ukurannya adalah kecantikan, kegantengan, maka keluarga yang paling bahagia itu keluarganya artis. Kenapa ya? Siapa yang kalah artis? Cantik gantengnya. Tapi faktanya juga justru banyak artis yang gonta ganti sudah bercerai, janda-janda cerai lagi, cerai seterusnya. Jadi kebahagiaan itu adalah ketika kita tadi kemampuan kita menerima pasangan kita. Keluasan kita untuk menerima pasangan kita berbagai kelebihan dan kekurangannya. Masalah ekonomi, saya yakin semua rumah tangga merasakan itu. Tanya bagi, apalagi rumah tangga yang baru-baru ya.
1: Ada saya ini agak terlirik.
2: Jadi aku berdoa bagi yang bertanya tadi, Dek. Jadi tidak ada itu rumah tangga yang tidak punya masalah, termasuk masalah ekonomi. Apalagi saat ini memang ya semua mahal apa dan sebagainya. Tapi alhamdulillah kita belum pernah juga menemukan, ya, termasuk istri baring, saya kira belum ada ada suami istri mati di rumahnya, mati menggenaskan karena kelaparan.
1: Betul.
2: Ini kan ketika kita menempatkan, nah ini perlu yang kita belajar ya, bagaimana mengatur ekonomi keluarga. Kita perlu memantapkan dulu, memahami mana sebenarnya mana kebutuhan dan mana keinginan.
1: Iya.
2: Nah ini kan kadang kita tidak, mana yang prioritas, mana yang belum, mana yang segera, mana yang perlu ditunda. Nah ini ada ilmunya semua ini. Jadi penghasilan tak misalnya misalnya ya 3 juta, 4 juta. Ya tentu kebutuhan tak disesuaikan.
1: Iya.
2: Ya. Jangan gaji mesti 3, 5 juta saja. Nah, keinginan tak sampai 10 juta, ah tekor itu. Begitu. Nah, jadi ini perlu dipelajari semua manajemen keuangan dalam rumah tangga. Jadi saya kira tinggal kita bagaimana mengatur itu. Kalau masalah ekonomi semua kena. Dan yakinlah
1: ya,
2: rumah tangga itu jangan tinggi juga mengatakan yang dengar nanti ini, wah kalau begini Pak tidak menikmati nanti itu. Kalau di Al-Quran itu kan la'agniyannahum, Allah akan mengkayakan kamu kalau kamu menikah.
1: Oke. Okay. Suami istri saling berperan Ustaz ya.
2: Punya peran. Jadi yakini saja bahwa ketika kita menikah ada jalan Allah yang akan berikan.
1: Oke. Okay.
2: Saya menikah dulu tidak ada sendokku, tidak ada piringku. Ya, tapi sudah menikah ada misalnya.
1: Sekarang sudah ada ya. Sudah ada mangkoknya juga.
2: Ada juga isinya dan seterusnya.
1: Yeah.
2: Ya gini saja itu. Dan jangan terlalu, kita kan terkadang ku tahu gitu yang kita perlakuan kita sekarang kan, karena kita selalu membanding-bandingkan sesuatu kepada orang yang sudah punya.
1: Oke. Okay.
2: Kita jarang mensyukuri apa yang sudah punya. Ini perlakuan kita sekarang ini. Problem kita saat ini adalah kita terbebani sesuatu yang belum kita miliki. Dan kita lupa mensyukuri apa yang kita sudah miliki. Ya, oh ya anu ada menunya, ya anu beli anu, kita belum pergi harus begini. Lupa bahwa ada yang Allah berikan yang sebenarnya sudah pantas sekali kita syukuri itu.
1: Yeah.
2: Ya kan? Menikah maki. Ya ada istri tak, ada suami tak, itu sudah kesyukuran luar biasa. Banyak kesian orang belum pergi menikah. Ya kan? Ada istri tak sehat, ya suami tak sehat, luar biasa itu. Banyak kesian orang itu pasangan berjuang di rumah sakit ya, tidak sembuh-sembuh istri dan seterusnya. Ada lagi anak tak sempurna, itu luar biasa. Berapa kesian orang itu yang Allah takdirkan anaknya mungkin belum sempurna dan seterusnya. Ya kan? Bahkan sudah menikah belum diberikan karunia anak. Itu kan semua instrumen-instrumen yang bisa kita syukuri. Ya. Kadang kita lupa itu. Kita merasa mi, kenapa yang saya suamiku begini, kenapa istriku, kenapa rumah tangga aku begini, kenapa begini, kenapa. Kenapa kita salah dalam menempatkan sesuatu itu. Jadi banyaklah bersyukur ya cara kita menikmati kehidupan ini.
1: Oke, baik, itulah jawaban dari Ustaz ya. Ini sebenarnya masih banyak Ustaz, tapi kita dibatasi waktu. Insya Allah nanti kalau kita sehat berjumpa lagi pada perjumpaan selanjutnya Ustaz ya. Oke, baik, nanti ini pendengar, terima kasih sudah menemani kebersamaan kita. Mungkin sebagai penutup Ustaz yang ingin disampaikan pada pembahasan kita, silakan.
2: Baik. Pengorbanan, perbanyak pengorbanan dan jangan menuntut ego. Ya, ingat rumah tangga itu adalah

0: kebahagiaan yang hakiki.
1: Oke, baik. Tanpa banyak menuntut ya Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz atas waktunya di sore hari ini dan juga partisipasi pendengar di mana saja berada yang mendengarkan tadi di 96.97 dan juga di streaming serta juga di YouTube dan Facebook. Nanti insyaallah kalau ada waktu di pertemuan selanjutnya kita akan bahas lagi pendengar ya. Saya bersama Ustaz 7 tahapan menggapai keluarga sakinah bersama Ustaz Furqan Mawardi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
2: Waalaikumsalam. Baru saja kita ikuti program acara Keluarga Sakinah. Pembimbing acara Al Ustadz Dr. Furqan Mawardi MPI. Keluarga Sakinah, meraih bahagia menuju syurga.

0: Terima kasih masih menemani kebersamaan kita di sore hari ini, dan pendengar semoga setia dengan beragam program yang kami hadirkan setelah kami hadirkan keluarga Sakinah. Mega Pika masih menemani Anda hingga sore hari nanti di pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah. Kami hadirkan untuk Anda pendengar liputan berita Sekorwil 4 dalam Gema Saripati Bajo.
1: Yang ada dalam penataan kota di tengah Palu yang memiliki potensi bencana tinggi. Berikut laporan Nita Surbakti.
2: Menjadi wilayah yang memiliki potensi bencana tinggi dan bersifat periodik, ketangguhan dan kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana diharapkan dapat terus dibangun guna mengantisipasi terjadinya bencana. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palu, Presiden Tampu Bolon, mengatakan tingginya potensi bencana di daerah ini menjadi tantangan serius bagi pemerintah dalam melakukan percepatan pembangunan, sehingga untuk memastikan pembangunan yang dilakukan tidak mengalami kerusakan berat saat terjadi bencana. Penataan dan pengaturan aktivitas pembangunan, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat, menjadi hal penting, diantaranya dengan memastikan tidak ada bangunan di wilayah yang masuk ke zona merah pasca bencana. Menurutnya, penataan yang baik akan berdampak signifikan dalam menekan tingginya kerusakan dan dampak dari bencana yang berpotensi terjadi di Kota Palu.
3: Nah, inilah yang kita harus pahami, manakala kita mau membuat bangunan, manakala kita mau membuat rumah dan lain sebagainya, kita harus memperhatikan bagaimana kontur tanahnya, bagaimana indeks tanahnya, dan itulah yang akan menjadi ujian atau pemeriksaan awal dari tenaga bangunan, tenaga ahli bangunan kita yang mengeluarkan rekomendasi izin bangunan atau sertifikasi layak fungsi yang ada di Dinas Tata Ruang sudah menggunakan mikrozonasi yang diciptakan oleh BPBD. Nah, seperti itulah langkah-langkah kita bagaimana mau mengamankan daerah ini supaya bagus perumahan-perumahan penduduk, kemudian bangunan-bangunan kita di lokasi-lokasi yang sesuai dengan indeks-indeks kerentanannya.
2: Ditambahkan kepatuhan masyarakat dalam penerapan penataan dan pengaturan bangunan di setiap wilayah di Kota Palu sangat diharapkan sebagai upaya pencegahan agar masyarakat tidak menjadi korban bencana. Ditegaskan, ketangguhan bencana membutuhkan komitmen dan sinergitas semua pihak, di mana pemerintah melakukan pemetaan dan penataan serta mengeluarkan kebijakan yang dapat mengurangi resiko bencana, sementara masyarakat mematuhi dan tidak mendirikan bangunan di wilayah yang masuk zona merah agar tidak menambah

0: semakin tingginya resiko bencana bagi masyarakat.
1: Berikutnya kita beralih ke informasi berikutnya dari RRI Palu menuju RRI Ampana, di mana penjualan beras di Kabupaten Tojo Una-Una mengaku tidak ada penjualan beras fortifikasi. Selengkapnya dilaporkan Ibnu Abbas dari RRI Ampana.
2: Pemerintah secara tegas menyatakan akan menindak pelaku yang terbukti melakukan manipulasi terhadap produk yang dipasarkan sebagai beras fortifikasi. Pelaku yang terbukti melanggar akan dikenai sanksi, termasuk pencabutan izin dan larangan memasarkan atau menjual beras. Saat ditemui, Maruf, salah satu pedagang beras di Ampana Kota Tojo Una-Una mengaku, hingga saat ini semua beras yang ia jual sesuai dengan tipe. Beras dengan kualitas di bawah akan dijual dengan harga murah, sedangkan untuk beras berjenis premium atau kualitas tinggi akan dijual mahal.
3: Oh, kalau sama saya tidak ada. Ini malah saya ini mau jual yang murah buat bantu masyarakat di Ampana ini. Apa kalau harga medium ya sesuai harga berarti harus medium yang jualnya. Kan dilihat kualitas beras kan pakai kasat mata kan bisa.
2: Fortifikasi adalah beras yang sengaja ditambahkan zat gizi mikro melalui proses teknologi pangan. Proses tersebut umumnya dilakukan setelah padi digiling menjadi beras. Sejumlah vitamin dan mineral kemudian ditambahkan untuk meningkatkan kandungan gizi beras yang dikonsumsi masyarakat. Maruf mengaku selama berbisnis beras, semua beras yang dipasok untuk dijual kembali di lapaknya. Tidak ada beras oplosan, sehingga dapat dipastikan tidak ada proses atau praktek fortifikasi yang ia lakukan. Ibnu Abbas melaporkan.
1: Pendengar dari Toli-Toli diinformasikan, Forum Lintas Pemuda Toli-Toli berharap bantuan sosial atau bansos yang dikucurkan pemerintah tepat sasaran, terutama yang masuk dalam daftar desil 1 hingga 4. Laporan selengkapnya bersama Ahmad Mukadas.
4: Saudara, bantuan sosial bansos bermanfaat untuk meringankan beban ekonomi keluarga miskin, memenuhi kebutuhan dasar, serta menggerakkan roda perekonomian, di mana penerima manfaat bantuan sosial bansos adalah masyarakat prasejahtera atau rentan miskin yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS dan dikelompokkan dalam tingkat kesejahteraan desil 1 sampai 4. Ketua Forum Lintas Pemuda Toli-Toli Ardan saat diwawancara RRI terkait bantuan sosial tersebut mengungkapkan, bantuan sosial bansos yang dikucurkan pemerintah, terutama di wilayah Kabupaten Toli-Toli diharapkan tepat sasaran, terutama yang masuk dalam daftar desil 1 hingga desil 4. Namun diakui, dirinya belum mengetahui secara pasti penyebab masih adanya masyarakat yang kurang mampu, tapi tidak masuk dalam daftar penerima desil 1 hingga 4. Kehadiran pemerintah melalui instansi terkait sangat diharapkan dalam mengidentifikasi masyarakat yang seharusnya menerima bantuan sosial dari pemerintah agar tidak terjadi ketimpangan di tengah masyarakat.
5: Jadi yang kami harapkan bahwa bagaimana kehadiran pemerintah dalam hal ini dinas terkait untuk mengidentifikasi kembali masyarakat yang kemudian di bawah tingkat kesejahteraannya tetapi terkendala dalam menerima bantuan yaitu desil itu sendiri.
4: Ketika disinggung soal penyebab masih adanya masyarakat di daerah ini yang berhak menerima namun belum tersentuh bantuan sosial bansos, Ketua Forum Lintas Pemuda Toli-Toli ini mengatakan ada beberapa penyebab sehingga persoalan itu muncul, terutama pendataan di tingkat lapangan yang terkadang dinilai tidak akurat, sehingga berdampak terhadap terjadinya kesimpang siuran penerima bansos di lapangan.
5: Karena memang kalau kita lihat bahwa kalau apa ya, kita tidak tahu rincian apa namanya kriteria secara eksplisit dalam artian bahwa untuk menentukan desil, tetapi kalau kita lihat secara kasat mata bahwa memang sangat jauh dari tingkat kesejahteraan, tetapi desilnya cukup tinggi dibandingkan dengan ada orang yang kemudian menerima bantuan dengan desil desil di bawah 5 dengan tingkat kesejahteraan yang kurang lebih sama.
4: Untuk itu mantan ketua HMI Kabupaten Toli-Toli ini berharap pendataan yang dilakukan di lapangan terkait penetapan kriteria penerima bansos dilakukan secara objektif dan transparan agar bantuan yang dikucurkan menjadi tepat sasaran.
1: Pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya dari RRI Toli-Toli menuju ke RRI Kendari. Kita akan ikuti wawancara Ferry Musafir dari RRI Kendari bersama dengan Kasat Reskrim Polestra Kendari, Kompol Weliwanto Malau, terkait pengungkapan kasus kepemilikan senjata api rakitan ilegal dan perdagangan amunisi di kota Kendari.
6: Baik, saat ini saya bersama dengan Kasat Reskrim Polresta Kendari, Kompol Weliwanto Malau. Pak, terkait dengan penemuan senjata api oleh Polres baru-baru ini, Pak, yang diduga ini sebagai bagian dari peredaran narkoba di wilayah Kampung Salak dan Kedung Jati itu bagaimana Pak tanggapan?
7: Jadi mereka bukan kepada pengguna, jadi mereka kepada kurir-kurir maupun bandar yang kita dengar dari keterangan dari masyarakat, ya. Bukan kami membicarakan hal mereka pemakai narkoba ataupun narkoba, tapi masyarakat sendiri yang pro ke kami, yang menyampaikan bahwasanya itu Pak bandar, itu Pak kurir, dia Pak ada senjatanya. Ya terima kasihlah kepada masyarakat yang sudah saat ini pro ke kita, ya. Sebelumnya susah, tapi saat ini masyarakat Kampung Salo dan Gunung Jati, kami Polresta Kendari khususnya Besar 77 mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya telah berhasil menginformasikan kepada kami. Jadi masyarakat sudah mulai pro dan mulai membijaki adanya kejahatan.
8: Jadi ada pengakuan masyarakat bahwa di kawasan Gunung Jati dan Kampung
7: Salo? Ada. Ini pengungkapannya kita dapati, hasilnya ada. Ternyata benar, bukan katanya. Ada.
9: Senjata rakitannya ini didapat dari mana?
7: Ini PCP yang dimodifikasi kepada rakitan, tergantung dari pelurunya itu. Kayak ini laras dibuatnya sendiri, dimodifnya dengan 5,56 kaliber.
8: Jadi ini kurir besar ya Pak?
7: Saat ini narkoba kemarin sudah kita sampaikan, sudah diusut sama pihak narkoba juga. Alhamdulillah ada juga kurirnya sudah didapati.
8: Jadi memang di dua kawasan merah ini?
7: Iya, saya nggak nyampaikan kawasan merah, tapi saat ini saya sampaikan terima kasih apresiasi kepada masyarakat Gunung Jati dan Kampung Salo yang luar biasa telah membuka ruang menginformasikan kepada kami untuk mengungkap senjata rakitan. Sudah 3 ya, kita mengungkap senjata berserta amunisi aktif. Ya, benar. Terima kasih. Kiranya sama-sama bagi masyarakat Kampung Salo dan Gunung Jati kita berantas semua kejahatan supaya regenerasi kita ke depannya, anak-anak kita bisa dalam keadaan aman dan sukses semuanya.
9: Proses selanjutnya seperti apa ini?
7: Ini udah dari proses perkaranya. Kami pengembangan terus. Informasi dari masyarakat masih ada. Berikan informasi kami sekecil apapun. Ya, di sana informasi masih ada senti ini.
8: Masih ada yang
7: masih.
9: Ini sudah senti ini memang di kalangan apa ya, mafia narkoba apa istilahnya begitu?
7: Kurir dan bandar, katanya masyarakat.
8: Pengakuan masyarakat ini ya Pak?
7: Masyarakat, terima kasih masyarakat sekali lagi sampaikan sudah berani mengungkapkan semua apa yang ada di dalam Gunung Jati dan Kampung Salo. Atas perintah Pak Kapolres, ada hotline-nya Pak Kapolres, silakan informasi terhadap kejahatan di sana ya.
6: Baik, terima kasih. Demikian tadi wawancara kami bersama dengan Kasat Reskrim Polresta Kendari Bapak Kompol Wiliwati Malau. Saya Karim Safir mengucapkan terima kasih.
10: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Pendengar, Lembaga Pemasyarakatan Bau-Bau melakukan sidak pada 32 kamar hunian narapidana demi memastikan setiap hunian kamar sesuai aturan dan tidak ada penyimpangan. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau, Waude Nurliani.
11: Lapas Bau-Bau melaksanakan inspeksi mendadak atau sidak terhadap 32 kamar hunian warga binaan pada Selasa 29 September. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk menertibkan barang pribadi dan fasilitas hunian sekaligus memperkuat pengawasan keamanan dan ketertiban lingkungan lapas. Dalam kegiatan tersebut, petugas memeriksa kondisi kamar, barang pribadi serta fasilitas yang digunakan warga binaan. Pemeriksaan juga mencakup penataan pakaian untuk memastikan jumlah dan keberadaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pakaian warga binaan yang melebihi batas jumlah yang diperbolehkan ditertibkan dan akan dikembalikan kepada keluarga. Penataan ini dilakukan agar barang pribadi tidak menumpuk di kamar hunian sehingga kondisi ruangan tetap rapi dan memudahkan petugas dalam melakukan pengawasan. Kepala Lapas Bau-Bau Abdul Waris mengatakan, pemeriksaan kamar hunian merupakan bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban sekaligus memastikan penggunaan fasilitas sesuai dengan ketentuan. Sejauh ini, kata Kalapas, seluruh penghuni di Lapas Bau-Bau menempati sel yang telah disediakan dengan kondisi yang sangat over kapasitas.
12: Geledahan kali ini itu dititik beratkan pada bangunan-bangunan yang tidak semestinya, ruangan-ruangan mewah yang tidak semestinya, instalasi-instalasi yang tidak semestinya, Kemudian barang-barang yang tidak sesuai, kayak contoh mungkin ada kulkas, ada AC, ada kipas angin, ada TV di dalam kamar. Kemudian penertiban-penertiban barang-barang terlarang lainnya. Jadi intinya itu, Bapak, bangunan-bangunan mewah, kamar-kamar mewah, dan fasilitas-fasilitas tidak diperbolehkan begitu. Itu yang kami tertibkan.
11: Lanjut ke Lapas, melalui kegiatan tersebut, Lapas Bobo berupaya mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban yang dapat timbul akibat penumpukan atau keberadaan barang yang tidak sesuai ketentuan. Pemeriksaan kamar hunian juga menjadi bagian dari pengawasan terhadap penggunaan fasilitas serta pemeliharaan lingkungan hunian yang tertib dan aman. Abdul Waris mengatakan Lapas Bobo akan terus melaksanakan pengawasan dan penertiban kamar hunian sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta mendukung pelaksanaan pembinaan para napi. Sementara itu, dalam periode September, Lapas Bobo telah 2 kali melaksanakan penggeledahan kamar blok hunian. Pada pertengahan September, Lapas Bobo bersama TNI Polri serta BNN juga melakukan penggeledahan blok hunian untuk memastikan tidak ada barang terlarang di dalam lingkungan Lapas Bobo. Wade Nurliani, reporter Bobo, melaporkan.
1: Pendengar dari Mamuju, tentunya kita akan berikan informasi, mohon maaf, dari RRI Bau-Bau, kita akan berikan informasi dari RRI Bone, di mana Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Bone mulai menempati gedung permanen dengan fasilitas lengkap. Laporan Ayunia Nindiati dari RRI Bone.
13: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Bone kini mulai menempati gedung permanen di lahan seluas 8,9 hektar. Perpindahan ini menjadi babak baru bagi siswa yang mengikuti pembelajaran di sekolah tersebut. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Bone, Reski Juniarti, mengatakan siswa existing mulai menempati gedung permanen sejak 9 September 2026, sementara siswa baru mulai masuk pada 18 September. Dijelaskan, saat ini sekolah sudah mengoperasikan 3 asrama dan gedung SD dengan 18 ruang kelas. Fasilitas pendukung lainnya meliputi UKS, laboratorium, perpustakaan, gedung serbaguna, masjid, guest house, lapangan upacara, dan lapangan basket. Sementara lapangan sepak bola berstandar FIFA belum dapat digunakan sebab masih dalam proses penyelesaian, diperkirakan fasilitas tersebut baru dapat dimanfaatkan dalam sekitar 2 bulan ke depan. Reski menyebut perpindahan ke gedung permanen disambut antusias para guru dan siswa.
14: Tentunya sebelum mereka pindah ke sini tuh mereka sudah sangat menantikan untuk bisa pindah karena ini memang gedung yang memang untuk kita sendiri, untuk kita manfaatkan. Mereka sangat antusias dibantu dengan fasilitas yang luar biasa yang disediakan oleh Kementerian PU dan juga Kementerian Sosial. Jadi untuk antusiasnya, kalau saya bisa kasih rating mungkin dari 1 sampai 10 mereka di angka 9,9.
13: Reski Januarti menambahkan, dari total 345 siswa yang tercatat, masih ada sejumlah siswa yang belum hadir karena masih berada di luar kota atau dalam kondisi kurang sehat. Pihak sekolah berharap fasilitas di gedung permanen dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kegiatan belajar, pembinaan, dan kehidupan siswa di lingkungan Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Bone.
1: Dari RRI Mamuju, pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sulawesi Barat mencatat sebanyak 513 kejadian bencana melanda wilayah tersebut sepanjang tahun 2026. Selengkapnya bersama Marhadi Umar.
15: Jadi ada ini sudah 513 kejadian.
16: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Sulawesi Barat mencatat sebanyak 513 kejadian bencana yang melanda wilayah Sulawesi Barat sepanjang tahun 2026 yang didominasi oleh kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta kemarau panjang. Hal tersebut disampaikan Sekretaris BPBD Sulawesi Barat Arnida saat menjadi narasumber dalam dialog interaktif di RRI Mamuju pada Selasa 29 September 2026. Arnida memaparkan dari total kejadian bencana tersebut, karhutla mendominasi dengan 423 kasus, disusul dengan kebakaran pemukiman sebanyak 85 dan bencana kekeringan di 5 wilayah dengan luas lahan terbakar hingga 578,26 hektar. Dampak bencana ini dirasakan oleh 21.000 kepala keluarga atau sekitar 49.148 jiwa. Selain itu, ada 157 unit rumah dan 5 fasilitas umum yang mengalami kerusakan. Untuk mengatasi mengatasi krisis air bersih akibat kekeringan di 6 kabupaten se-Sulawesi Barat. Pemprov Sulbar melalui BPBD telah mendistribusikan bantuan air bersih hingga 3 juta liter lebih kepada masyarakat yang terdampak.
15: Iya, di tahun 2026 ini, jadi ada ini sudah 513 kejadian. Itu kehutlannya 423, kemudian kebakaran pemukimannya itu sebanyak 85 kali, kekeringan ada 5. Kemudian yang terdampak ini ada 21.000 KK, 49.148 jiwa. Jadi ini terkait masalah kekeringan ya, dengan air bersih. Sehingga dari 6 kabupaten semuanya. Sampai saat ini sudah ada sekitar 3.313 700 liter air yang kita salurkan di kabupaten. Kemudian ada pun untuk yang terdampak lahannya yang terbakar ya, sudah sekitar 578,26 hektar.
16: Dalam mengantisipasi dinamika bencana di lapangan, BPBD Sulbar mengoperasikan posko kesiapsiagaan dengan menerapkan mekanisme pemantauan intensif atau roll call bersama BPBD di 6 kabupaten sebanyak 2 kali sehari, yakni pukul 8.00 hingga 16.00 dan akan diteruskan ke BNPB Pusat. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
1: Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti bersama news feature dari RRI Makassar terkait pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus berupaya dalam memenuhi ketahanan pangan nasional di tengah ancaman El Nino. Bersama Karnila Kandi.
17: Sejumlah kabupaten kota di Sulawesi Selatan sudah beberapa bulan terakhir menjerit akan dampak kekeringan yang terjadi. Di Kabupaten Pinrang terdapat dua kecamatan yang terdampak parah kekeringan, yakni Kecamatan Duampanua dan Kecamatan Lembang dengan luas area 7.000 hektar lebih mengalami kritis karena tidak teraliri air. Kondisi ini kemudian menjadikan Pinrang sebagai salah satu daerah paling kritis dengan status siaga darurat kekeringan yang bahkan diperpanjang hingga Oktober 2026. Ancaman kemarau panjang ini sudah diperingatkan BMKG yang merilis peringatan dini terkait hadirnya fenomena El Nino di pertengahan 2026. Tidak main-main, fenomena ini diprediksi bertahan hingga kuartal pertama 2027 dengan intensitas yang berada di atas kategori kuat. Berdasarkan data BMKG, Provinsi Sulawesi Selatan merupakan wilayah yang tergabung dalam zona musim kemarau. Menanggapi kondisi tersebut, pelaksana tugas Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, Bustanul Arifin, menyebut berbagai langkah mitigasi telah dilakukan dalam menjaga produksi pertanian, khususnya produksi beras di Sulawesi Selatan, seperti menyiapkan pompa, sumur bor, dan pembagian air di daerah-daerah irigasi.
18: Ada pompa, ada sumur bor, ada pembagian air di daerah-daerah irigasi secara objektif, ya, sehingga upaya-upaya itu kita bisa maksimalkan, sehingga kita berharap tidak terlalu berdampak. Rilis BMKG sebenarnya puncaknya itu di September ini, di September 2026.
17: Bahkan untuk pempanisasi, Pemprov Sulsel telah menerima bantuan sekitar 300 unit dari Kementerian Pertanian yang rencananya akan disalurkan ke sejumlah petani di berbagai daerah. Untuk itu, seluruh kepala daerah diminta aktif dalam hal pendataan seperti diungkapkan pelaksana tugas Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas TPH Bun Sulsel, Nur Alam.
19: Gubernur sudah mengimbau ke semua kepala daerah agar menginventarisir lokasi-lokasi yang kemungkinan terdampak kekeringan ini dan segera melakukan permintaan pompa ke pemerintah provinsi.
17: Sementara itu, guna mengantisipasi El Nino sekaligus mendukung program pemerintah dalam program ketahanan pangan, Perumbulok Kantor Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat mempercepat penyerapan beras dari petani di tengah musim panen saat ini. Seperti diungkapkan pimpinan wilayah Perumbulok Kanwil Sulselbar, Fahru Rozi.
20: Tetap kami optimalkan menjaga ketersediaan melalui apa pemupukan stok yang terus kami lakukan pembelian di tengah El Nino ini untuk memastikan ketersediaan stok di bulan-bulan selanjutnya. Jadi kami tetap, karena memang momentumnya saat ini lagi panen raya, jadi tetap kami lakukan penyerapan.
17: Dikatakan untuk serapan beras Bulog, Faru Rozi menyebut pihaknya ditargetkan kuota beras sebanyak 697 ribu ton beras. Sementara saat ini telah mencapai sekitar 681 ribu ton. Di tengah bayang-bayang El Nino, salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang menunjukkan dampak positif dari berbagai bantuan yang diupayakan pemerintah, yakni Kabupaten Sidrap. Belum lama ini, Bupati Sidrap Syahrudin Alrif bersama para petani melakukan panen padi bersama.
0: Nah, dengan program swasembada pangan, Bapak Presiden Prabowo bersama Pak Menteri Pertanian, ya kami mendorong full Kabupaten Sidrap sebagai lumbung beras agar supaya produktivitas ini bisa bertambah. Satu, air. Kami cukupkan airnya karena ini bendung bila. Kedua, pupuk. Alhamdulillah pupuk tersedia dengan baik. Yang ketiga, benih berkualitas. Yang keempat, sarana produksi pertanian. Pestisida, fungisida, herbisida dan lain-lain itu kita kuatkan. Yang kelima, serapan harga gabah.
17: Dengan total luas wilayah persawahan yakni 52.227 hektar, Kabupaten Sidrap diharapkan mampu mengamankan pasokan gabah kering panen berkisar 434.000 hingga 663.000 ton per tahun. Di masa cuaca normal maupun kering, produktivitasnya relatif stabil, yakni rata-rata hasil panen 10 sampai 12 ton gabah per hektar. Daya tahan Sidrap dalam menghadapi fenomena iklim tak lepas dari langkah proaktif yang diambil pemerintah daerah setempat. Lewat Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan, pasokan air ke sawah warga tetap terjaga berkat kolaborasi strategis, diantaranya bantuan pompanisasi dan program listrik masuk desa.

0: Pendengar, feature yang baru saja kita dengarkan sekaligus menutup perjumpaan kita di rangkuman Gema Saripati Maju RRI Sekorwil 4 hari ini, Minggu 4 Oktober 2026, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dinda Kurnia Slami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Inspirasi Indonesia.
5: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an. Orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
6: Ah, tentu saja dihitung, kata si profesor. Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan halo.
5: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita bersama Gepika di sore hari ini. Sebentar akan ada rekan saya Fitriani Umar menemani Anda di malam dan juga hingga tutup siaran. Saya pamit pendengar, selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas.

Allahumma rabb hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Luwes bergaul adalah suatu sikap yang baik untuk dilakukan. Keluasan seseorang dalam menghadapi berbagai watak manusia sering menjadi salah satu tolok ukur kemampuannya bersosialisasi. Namun, sikap luwes dalam bergaul tentu tak boleh membuat kita larut ke dalam lingkungan. Apalagi bila kondisi lingkungannya berpotensi untuk membuat seseorang berselingkuh dari perintah sang pencipta. Sebab keluasan yang positif secara implisit juga mengandung pesan untuk teguh dalam prinsip-prinsip. Keluasan yang berlebihan dalam bergaul mungkin saja dapat mengundang akibat negatif yang bisa menimpa kita di kemudian hari. Dalam hadis riwayat Ibnu As-Sakir, Rasulullah bersabda, "Jauhilah teman yang buruk, karena sesungguhnya engkau akan diidentikan dengannya."

Buku tentang kehidupan Sufi dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

Sering terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seorang hamba berwudu lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya."

Dalam penelitian sejarah, tersebutlah salah satu penyebab melemahnya kekuatan Islam. Ialah karena umat Islam lebih mementingkan dirinya daripada kepentingan Islam. Lebih mementingkan hartanya daripada ukhuwah Islam. Beberapa kali negara Islam terlibat perang besar, pemicunya antara lain masalah ladang minyak, daerah subur, daerah potensial, dan lain-lain. Berapa juta butir peluru dimuntahkan? Berapa miliar rupiah yang dihabiskan hanya untuk peperangan yang sia-sia? Dalam riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Apabila umatku membesar-besarkan urusan dunia, maka dicabut kehebatan dan wibawa umat. Dan bila amar ma'ruf nahi mungkar ditinggalkan, maka ditutup keberkahan wahyu." Jadi, jika kita ingin kekuatan Islam tetap besar, maka jangan sampai urusan duniawi melalaikan kita.

Dalam surat At-Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, "Dan kalian tiada menghendaki, kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya." Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya, manusia itu dalam hidupnya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya, hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan, tetapi Allah berkehendak lain, sehingga pekerjaan itu tak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita agar sering mengucapkan insya Allah, artinya jika Allah menghendaki. Maka jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja, kita tidak berdosa, karena ternyata Allah berkehendak lain.

banyak orang yang mengukur kenikmatan surgawi dengan ukuran dunia, sehingga mereka menjadi lebih suka mengutamakan kenikmatan duniawi yang ada di depan mata. Padahal banyak hadis yang menyatakan bahwa kenikmatan surgawi yang dijanjikan Allah kepada manusia yang beriman adalah jauh lebih besar dan abadi. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Di dalam surga itu terdapat berbagai kenikmatan yang belum pernah dilihat mata, didengar telinga, dan tak pernah terlintas dalam hati manusia."

Dan ketika Rasulullah ditinggalkan, kita semua kehilangan pegangan. Dan yang terjadi di antara kita adalah permusuhan dan kebencian.

hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, kelompok pertama yang akan memasuki surga adalah mereka yang rupanya laksana bulan purnama. Rupa mereka itu diiringi oleh cahaya bintang di langit. Hati mereka adalah satu, tak ada perselisihan di antara mereka, dan mereka tidak saling benci dan tidak saling iri hati. Ternyata rasa persatuan, rasa kasih sayang, dan tidak saling iri di kalangan kaum mukmin akan mengantar mereka menjadi kelompok pertama yang memasuki surga. Maka berbahagialah mereka yang mampu menumbuhkan dan mengembangkan sifat-sifat itu dalam kehidupan.

zaman yang penuh persaingan dan kemegahan ini, ada seseorang yang ingin terpenuhi kebutuhannya, terutama rumah dan kendaraan. Yang demikian agar tidak merasa rendah dengan orang lain, sementara penghasilannya sangat terbatas. Salah satu cara yang dia tempuh ialah dia membeli rumah, mobil, dan kebutuhan lainnya dengan cara kredit. Cara ini mungkin bisa membantunya, namun bila salah urus, maka selalu ada resiko dililit hutang. Ternyata, memaksakan diri untuk belanja sesuatu di luar kemampuan bisa menyebabkan seseorang mengalami kesulitan. Karena itu, Allah menganjurkan hamba-Nya agar berbelanja sesuai dengan kemampuan. Dalam surat At-Talaq 65 ayat 7, Allah berfirman, "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rizkinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya."

antara kita masih ada orang yang suka melambat-lambatkan pembayaran hutangnya, padahal dia telah mampu membayarnya lebih cepat. Dia lebih mengutamakan membayar hal lain yang tak lebih penting dari utangnya. Dalam ajaran Islam, utang merupakan suatu tanggung jawab dan harus segera dibayarkan, karena menurut Rasulullah, utang bisa jadi penyebab terhalangnya seseorang untuk masuk surga, walau ia mati dalam keadaan syahid. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, akan diampuni semua dosanya orang yang mati syahid, kecuali utangnya yang harus dibayarkan. Karena mati adalah rahasia Allah yang bisa terjadi kapan saja, akan lebih baik jika kita segera membayarkan utang-utang kita.

edisi Minggu 4 Oktober 2026. Sari berita. Antrean panjang pengisian BBM masih terjadi di Mamuju, Majene, dan Polewali Mandar. Pertamina Patraniaga pun melonggarkan penyaluran biosolar hingga 50%. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sulawesi Barat mencatat 513 kejadian bencana sepanjang tahun 2026. Dan kebakaran hutan dan lahan menjadi yang terbanyak. Inilah Warta Sulawesi Barat selengkapnya bersama saya Fitriani Umar.

0: Informasi pertama pendengar, gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K rencananya akan ditanggung pemerintah pusat mulai tahun 2027. Kebijakan ini dinilai dapat meringankan beban keuangan daerah. Berikut laporan Ahean Irsyada.
1: Wakil Bupati Mamuju Yuki Permana menilai rencana kebijakan pemerintah pusat untuk menanggung beban gaji aparatur sipil negara atau ASN pemerintah daerah berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K mulai 2027 dapat membantu meringankan beban keuangan pemerintah daerah. Wakil Bupati Mamuju Yuki Permana mengatakan pengambil alihan beban gaji P3K oleh pemerintah pusat dinilai dapat mengurangi kendala dari sisi keuangan pemerintah daerah. Selain itu, penggajian ASN yang sebelumnya menjadi persoalan juga dapat teratasi. Menurut Yuki, kondisi anggaran pemerintah daerah yang telah mengalami pemotongan juga menjadi salah satu pertimbangan. Ia menilai, pemerintah daerah pada dasarnya hanya mengikuti keputusan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
2: Kalau saya secara pribadi, ini sangat baiklah. Kenapa? Karena supaya lebih betul-betul ini ASN kita memang menjadi tanggung jawab pusat. Dan tentunya ketika itu diambil alih oleh pusat, maka saya pikir tidak akan ada lagi hal-hal yang merintangi dari sisi keuangannya dan pendapatannya. Kenapa? Karena kalau dibawa lagi ke pemerintah daerah, kasihanlah. Ya, anggaran kita sudah dipotong, ya artinya itu kita ikut dengan apa keputusan pemerintah pusat.
1: Ia menambahkan, pengalihan beban gaji P3K daerah kepada pemerintah pusat dapat memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk lebih fokus pada pelaksanaan pembangunan di daerah. RRI Mamuju, Muhammad Ahyani sedang melaporkan.
0: Realisasi pendapatan negara di Sulawesi Barat hingga Agustus 2026 tercatat sekitar 1,65 triliun rupiah, sementara belanja negara mencapai sekitar 6,83 triliun rupiah. Nur Asmi Saleh melaporkan.
3: Tapi alhamdulillah ini justru sampai dengan Agustus mengalami pertumbuhan, baik itu pendapatan maupun belanja negara.
4: Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN di Sulawesi Barat hingga 31 Agustus 2026 menunjukkan pertumbuhan positif. Pendapatan negara tercatat mencapai 1,65 triliun rupiah atau 88,49% dari target. Untuk penerimaan perpajakan, didominasi bea keluar sebesar 506,81 miliar rupiah dan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 335,74 miliar rupiah. Di sisi lain, realisasi belanja negara Sulawesi Barat mencapai 6,83 triliun rupiah atau 70,35% dari pagu anggaran. Belanja tersebut tumbuh 11,06% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran atau PPA 2, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sulawesi Barat Taufik Damhuri mengatakan, pendapatan tersebut terutama ditopang penerimaan perpajakan yang mencapai 1,04 triliun rupiah.
3: Agustus ini meskipun dibayang-bayangi dengan penurunan pagu, tapi alhamdulillah ini justru sampai dengan Agustus mengalami pertumbuhan, baik itu pendapatan maupun belanja negara. Untuk penerimaan negara ini meningkat 47,11%. Kemudian untuk belanja sampai dengan Agustus meningkat 11,06%. Ini alhamdulillah kita melihat, tadi kita khawatir bahwa belanja APBN ini cukup signifikan terhadap PDRB, tapi kekhawatiran

0: Khawatiran itu ketika akan terjadi penurunan ternyata tidak terjadi, realisasinya tumbuh.
1: Belanja pemerintah pusat tumbuh 30,54%. Pertumbuhan antara lain berasal dari belanja pegawai yang naik 24,51%, belanja barang 15,04%, serta belanja modal yang melonjak 77,78%. Taufik Damhuri mengatakan, kinerja tersebut menunjukkan pendapatan negara dan belanja pemerintah di Sulawesi Barat hingga Agustus 2026 tetap bergerak positif, sekaligus mencerminkan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah di daerah. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
2: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sulawesi Barat mewaspadai potensi perlambatan belanja pemerintah pada triwulan 4. Nur Asmi Saleh kembali melaporkan.
0: Yang kita khawatirkan adalah bagaimana nih 3 bulan terakhir. Kita agak sedikit khawatir nih karena udah digenjot semuanya di triwulan 3.
1: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPB Provinsi Sulawesi Barat mewaspadai potensi perlambatan belanja pemerintah pada 3 bulan terakhir tahun 2026 setelah akselerasi realisasi anggaran pendapatan belanja negara terjadi sepanjang triwulan ketiga. Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran atau PPA 2, Kanwil DJPB Sulawesi Barat Taufik Damhuri mengatakan, tingginya ketergantungan terhadap belanja pemerintah perlu diantisipasi agar perlambatan pada triwulan keempat tidak berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan sisa waktu hingga akhir tahun tetap mampu menjaga momentum realisasi APBN. Sebab, akselerasi belanja pada triwulan ketiga berpotensi membuat ruang belanja pada triwulan empat lebih terbatas. Taufik menilai, kondisi tersebut perlu diimbangi dengan penguatan sumber pertumbuhan ekonomi dari sektor swasta dan penerimaan daerah. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan wajib pajak masyarakat menjadi salah satu langkah yang didorong, termasuk melalui optimalisasi pendapatan daerah dari pajak dan retribusi. Ia menegaskan, upaya meningkatkan pendapatan daerah tidak diarahkan melalui kenaikan tarif pajak, melainkan dengan memperluas kepatuhan wajib pajak.
0: Yang kita khawatirkan adalah bagaimana nih 3 bulan terakhir. Kita agak sedikit khawatir nih, karena udah digenjot semuanya di triwulan 3. Sisa triwulan ini masih cukup nggak nih realisasi APBN ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Barat. Ketergantungan ini cukup tinggi, ketika nanti triwulan 4 belanjanya sudah down karena sudah diakselerasi selama triwulan 3. Bagaimana nih untuk menghindari dampak negatif turunnya belanja pemerintah? Nah, ini perlu ada penguasaan wajib pajak badan swasta. Nah, ini yang kita dorong mengakselerasi pendapatan daerah, retribusi maupun pajak daerah. Bukan berarti menaikkan tarif. Jadi kita sepakatan itu jangan sampai menaikkan tarif, tapi bagaimana meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak ke daerah. Nah, itu kita selalu dorong KPP untuk bekerja sama dengan Dinas Pendapatan Daerah.
1: Untuk mendorong langkah tersebut, DJPB Sulawesi Barat juga mendorong penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah, termasuk kerjasama kantor pelayanan pajak atau KPP, dengan dinas yang menangani pendapatan daerah. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat sumber pendapatan, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap belanja pemerintah sebagai salah satu penggerak aktivitas ekonomi Sulawesi Barat pada akhir 2026. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
2: Antrean panjang pengisian BBM masih terjadi di Mamuju, Majene, dan Polewali Mandar. Pertamina Patraniaga pun mengelonggarkan penyaluran biosolar hingga 50%. Berikut laporan Ahyan Irsyadah.
3: Menanggapi antrean panjang pengisian BBM yang masih terjadi di wilayah Kabupaten Mamuju, Majene, dan Polewali Mandar dalam 2 pekan terakhir, Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi melakukan relaksasi penyaluran biosolar hingga 50% di Kabupaten Polewali Mandar dan sejumlah wilayah lainnya. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Lilik Hardianto, mengatakan Pertamina telah melakukan penambahan dan relaksasi penyaluran biosolar hingga 50% di sejumlah wilayah. Selain itu, Pertamina juga terus melakukan pemantauan terhadap stok dan realisasi penyaluran di lapangan, khususnya di 3 wilayah Sulawesi Barat, yaitu Kabupaten Mamuju, Majene, dan Polewali Mandar.
4: Terkait antrean di sejumlah SPBU wilayah Mamuju, Majene, dan Polewali Mandar, Pertamina terus melakukan pemantauan terhadap stok dan realisasi penyaluran di lapangan. Untuk wilayah yang mengalami peningkatan kebutuhan, penyaluran juga sudah kami sesuaikan di Polewali Mandar. Misalnya, Pertamina telah melakukan penambahan dan relaksasi penyaluran biosolar dengan total sebesar 50% dengan tetap memperhatikan pengaturan distribusi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. langkah serupa juga terus dievaluasi untuk wilayah lain berdasarkan kondisi kebutuhan dan realisasi di masing-masing SPBU.
3: Lebih lanjut, Pertamina juga menyiapkan petugas untuk membantu mengatur kendaraan yang mengantri di SPBU. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga pelayanan dan memastikan proses pengisian BBM tetap berjalan aman. RRI Mamuju, Muhammad Ahin sudah melaporkan.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sulawesi Barat mencatat 513 kejadian bencana sepanjang tahun 2026. Dan kebakaran hutan dan lahan menjadi yang terbanyak, Marhadi Umar melaporkan.
5: Jadi ada ini sudah 513 kejadian.
6: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Sulawesi Barat mencatat sebanyak 513 kejadian bencana yang melanda wilayah Sulawesi Barat sepanjang tahun 2026 yang didominasi oleh kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta kemarau panjang. Hal tersebut disampaikan Sekretaris BPBD Sulawesi Barat Arnida saat menjadi narasumber dalam dialog interaktif di RRI Mamuju pada Selasa 29 September 2026. Arnida memaparkan dari total kejadian bencana tersebut, karhutla mendominasi dengan 423 kasus, disusul dengan kebakaran pemukiman sebanyak 85 dan bencana kekeringan di 5 wilayah dengan luas lahan terbakar hingga 578,26 hektar. Dampak bencana ini dirasakan oleh 21.000 kepala keluarga atau sekitar 49.148 jiwa. Selain itu, ada 157 unit rumah dan 5 fasilitas umum yang mengalami kerusakan. Untuk mengatasi krisis air bersih akibat kekeringan di 6 kabupaten se-Sulawesi Barat, Pemprov Sulbar melalui BPBD telah mendistribusikan bantuan air bersih hingga 3 juta liter lebih kepada masyarakat yang terdampak.
5: Iya, di tahun 2026 ini. Jadi ada ini sudah 513 kejadian. Itu karhutlanya 423, kemudian kebakaran pemukimannya itu sebanyak 85 kali, kekeringan ada 5. Kemudian yang terdampak ini ada 21.000 KK atau 49.148 jiwa. Jadi ini terkait masalah kekeringan ya, dengan air bersih. Sehingga dari 6 kabupaten semuanya. Sampai saat ini sudah ada sekitar 3.300 liter air yang kita salurkan di kabupaten. Kemudian ada pun untuk yang terdampak lahannya yang terbakar ya, sudah sekitar 578,26 hektar.
6: Dalam mengantisipasi dinamika bencana di lapangan, BPBD Sulbar mengoperasikan posko kesiapsiagaan dengan menerapkan mekanisme pemantauan intensif atau roll call bersama BPBD di 6 kabupaten sebanyak 2 kali sehari, yakni pukul 8.00 hingga 16.00 dan akan diteruskan ke BNPB Pusat. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
7: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
2: Masih bersama kami mendengar, hujan lebat dan angin kencang di kota Mamuju membuat sebuah pohon tumbang dan menimpa tiang listrik di depan rumah dinas ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
8: Hujan lebat yang disertai angin kencang dan petir yang melanda kota Mamuju, Sulawesi Barat, Senin 24 September 2026 dini hari mengakibatkan pohon tumbang dan tiang listrik roboh. Peristiwa terjadi di Jalan Abdul Malik, Patana Endeng, tepat di depan pintu masuk rumah dinas Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Cuaca ekstrim tersebut diperkirakan berlangsung sejak pukul 3 hingga 5 waktu Indonesia Tengah. Warga setempat, Muhayyad, 50 tahun, menuturkan intensitas hujan deras dan kilatan petir mulai meningkat sejak pukul 3.30 waktu Indonesia Tengah. Robohnya tiang listrik di akses jalan utama tersebut sempat memicu suara dentuman keras dan langsung menyebabkan pemadaman aliran listrik di sebagian area sekitar. Batang pohon juga sempat mengenai bagian luar tempat usaha warga, namun tidak menimbulkan kerusakan berat maupun korban jiwa. Petugas gabungan bergerak cepat melakukan penanganan. Personil Satuan Brimob tiba terlebih dahulu untuk memotong dan mengevakuasi batang pohon yang menutup jalur Jalan Abdul Malik, Patana Endeng. Sementara itu, tim teknis PLN langsung mengamankan jaringan serta memutus aliran listrik sementara guna mencegah bahaya sengatan arus.
9: Sekitar jam 4 itu, Bu, petir itu, hujan, angin, habis itu langsung roboh ini tiang itu, pohon dulu roboh, baru dia tarik ini tiang.
8: Sekitar jam 4
9: subuh. Iya.
10: Memang karena angin kencang yang melanda.
9: Iya, kencang, Bu. Kencang. Deras juga hujan tuh.
11: Iya. Kita dengar tadi malam ini waktu tumbang. Iya. Oh, kita saksikan di.
10: Iya. Kencang suaranya.
9: Kencang.
12: Tapi langsung mati lampu, Pak ya?
9: Langsung mati lampu yang sebelah, tapi yang sebelah sini enggak.
10: Oh. Sekarang masih aktif.
9: Sudah di dalam kan ini. Enggak tahu sudah di kira-kira.
12: Mana Bapak kenaka tuh?
9: Cuma ada tempat penjualan ini disampar sedikit.
8: Hingga Senin pagi proses evakuasi material pohon dan perbaikan tiang listrik roboh masih terus dilakukan agar akses jalan dan pasokan listrik warga kembali normal. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
2: Harga cabai di tingkat pengecer Kabupaten Mamuju melonjak dan diperkirakan terus naik hingga Februari 2027. Akibat kemarau panjang, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
8: Harga sejumlah komoditas cabai di tingkat pengecer Kabupaten Mamuju mengalami lonjakan signifikan. Kenaikan ini dipicu oleh faktor cuaca ekstrim berupa kemarau panjang yang diperkirakan masih akan berlangsung hingga Februari 2027. Kontributor bahan pokok Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju untuk Pasar Sentral, Rudi, mengungkapkan harga cabai rawit jenis cakra saat ini tembus di angka Rp100.000 per kilogramnya. Sementara cabai keriting dijual seharga Rp60.000 dan cabai besar berada di kisaran Rp50.000 per kilogramnya. Menurut Rudi, kenaikan terjadi secara bertahap sejak pekan lalu akibat pasokan yang terbatas dari petani. Selain kendala pasokan, para pedagang juga terpaksa mengurangi jumlah pembelian untuk menghindari kerugian akibat penurunan daya beli masyarakat serta risiko cabai yang cepat membusuk.
13: Ada kenaikan memang ini akibat pasokan terbatas dan kurang. Mm-mm. Kan itu penyebabnya kemarau panjang, ada gagal panen.
11: Oh iya.
13: Itu penyebabnya sehingga cabai rawit itu masih di kisaran 100.000.
11: Oh, cabai rawit. Untuk cabai keriting berapa, Pak?
13: Iya, masih 100.000, keriting masih 60.
11: 60.000 nih.
13: Terus cabai merah besar masih 50. Iya, kan ini berpengaruh sama faktor cuaca, yeah, atau kemarau panjang. Hmm.
8: Harga cabai diperkirakan baru akan stabil dalam 2 hingga 3 bulan ke depan. Pemerintah daerah melalui Dinas Perdagangan terus memantau perkembangan hingga di pasar tradisional guna mengantisipasi gejolak lanjutan. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
2: Bulog Cabang Mamuju menutup penyaluran bantuan pangan periode Juli sampai September 2026 dengan realisasi 98,59%. Muhammad Ilham melaporkan.
6: Bulog Cabang Mamuju menutup penyaluran bantuan pangan periode Juli hingga September dengan realisasi 98,59% di 3 kabupaten wilayah kerjanya. Pimpinan cabang Bulog Mamuju, Norin Sama, mengatakan penutupan dilakukan setelah batas distribusi berakhir pada 30 September 2026 sehingga bantuan belum dibagikan dan terdokumentasi harus ditarik kembali. Capaian penyaluran meliputi Kabupaten Mamuju 97,69%, Mamuju Tengah 100%, dan Pasangkayu 98,84%. Sisa keseluruhan mencapai 1,41%. Menurut Norin, kendala utama meliputi sinyal lemah saat pengunggahan data serta perubahan data penerima termasuk warga pindah domisili dan meninggal dunia.
14: Untuk Mamuju, Mamuju itu 97,69. Kalau Mamuju Tengah 100%, Pasangkayu 98,84%. Jadi total untuk kami 3 wilayah itu 98,59%. Yang terbagi kan.
15: Siap, siap.
14: Jadi sekitar 1,41% ya.
15: 41%.
14: Yang tidak terbagi. 1,41.
6: Lebih lanjut, bantuan pangan yang belum tersalurkan akan kembali menjadi stok bulog yang akan disalurkan pada periode berikutnya kepada penerima yang telah ditetapkan. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
2: Bermodal konten harian di media sosial, seorang pelaku UMKM muda di Mamuju berhasil menghidupkan usahanya. Bagaimana kisahnya? Simak feature Muhammad Ilham.
6: Musik.
15: Pada hari-hari pertama berwirausaha, Askia Aziza nyaris tak punya pembeli. Pemilik UMKM Suika Jus itu merintis usaha makanan dan minuman di Mamuju, Sulawesi Barat tanpa kenalan di kota tersebut. Askia baru lulus kuliah dan sempat bingung hendak berbuat apa. Ibunya menyarankan agar ia membuka usaha sendiri sebab ia adalah pendatang dari Makassar. Dalam program UMKM Bicara di RRI Mamuju, ia menceritakan masa awal usahanya.
16: Awalnya tuh kayak gak ada yang kenal sama sekali, gak ada yang pembeli. Bahkan dalam satu hari tuh dari pagi sampai malam, yang beli tuh cuman tetangga saya kanan-kiri. Benar-benar itu jadi power media sosial tuh benar-benar ini banget, Kak.
17: Benar-benar berpengaruh ya?
16: Benar-benar pengaruh banget. Mm-hmm. Apalagi saya tuh di Mamuju pendatang, saya dari Makassar.
15: Usahanya sempat sepi selama 1-2 minggu pertama karena banyak penjual yang serupa. Askia lalu mengubah pilihan produknya, ia juga tidak menunggu pembeli datang sendiri. Ia memakai keterampilan yang sudah dimilikinya sebagai kreator konten lepas dan mengunggah video tentang usahanya setiap hari.
16: Awal-awal tuh sepi banget, tapi alhamdulillah makin kesini, rajin konten, minimal sehari tuh ada upload 1-3, itu kunci utama biar bikin FYP dan akun kita itu naik ke orang terus. Minimal 1-3 video. Intinya tiap hari konsisten upload video.
15: 2 bulan kemudian, usahanya mulai dikenal di luar Mamuju. Orang dari daerah lain mengetahui lewat video yang kerap muncul di beranda media sosial mereka.
16: Dan alhamdulillah, benar-benar. Jadi kadang kayak orang mau lewat, misalnya dari Palu mau ke ini, singgah gitu katanya lewat. Terus sebenarnya kayak dari Polewali mau kemana, singgah dulu kesini, biasa kayak ngechat mau pesan. Terus banyak anak-anak yang jauh dari katanya, saya kurang tahu daerah-daerahnya, kayak Simboro apa-apa gitu, datang ke tempat saya buat ini katanya.
17: Buat beli ya.
15: Askia mengaku masih mengerjakan semuanya sendiri dan kini mencari orang yang mau bekerja dengan konsisten. Ia juga mengurus izin usaha dan sertifikasi halal sejak awal berjualan agar usahanya dipercaya orang. Kisah Askia menunjukkan bahwa media sosial bisa menjadi modal awal bagi anak muda yang baru lulus dan belum punya jaringan. Namun, ia sendiri tidak menyebut jalannya mudah. Ia mengaku rasa lelah di awal usaha dan berpesan kepada pelaku usaha baru agar bersabar. Yang penting tabah, katanya, sebab usaha kecil kerap naik daun dan menuntut inovasi terus-menerus. Bagi Askia, bertahan di masa sepi lebih menentukan daripada ramainya hari pertama.

Pendengar, sebelum mengakhiri Warta Sulawesi Barat di malam hari ini, berikut kami akan hadirkan prakiraan cuaca Sulawesi Barat untuk Senin 5 Oktober 2026 sebagai berikut. Pagi hari cerah berawan hingga berawan di wilayah Sulawesi Barat. Siang dan sore hari berawan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamasa di Sumarorong, Tanduka, Lua, Bambang, Mamasa, Tabulahan, Buntu Malangka, Harale. Kabupaten Mamuju di Tapalang, Mamuju, Kaluku, Kalumpang, Bonehau. Kabupaten Mamuju Tengah di Tobada, Topoyo, Karosa. Kabupaten Pasangkayu di Dapurang dan Duripoku. Pada malam hari berawan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamuju di Tomo. Dini hari berawan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamuju di Tomo, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Pasangkayu. Suhu udara berkisar antara 15 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan udara 52 hingga 97%. Angin bertiup dari tenggara ke barat laut dengan kecepatan 2 hingga 36 km per jam. Untuk peringatan dini, waspada potensi angin kencang pada dini hari di wilayah pesisir Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamuju di Kepulauan Balabalakang.

Pendengar, demikian rangkaian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Warta Sulawesi Barat Radio Republik Indonesia Mamuju hari ini, Minggu 4 Oktober 2026. Siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. Redaksi dan tim reporter mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Fitriani Umar, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Eh, sini kek dulu. Adakah produk atau usaha tapi promosinya begitu terus, Ji?
1: Iya, saya ada. Muka ini promosi, tapi bingung, Kak, di mana bagus ku promosikan supaya banyak yang tahu.
2: Kenapa ndak coba ki promosi di RRI Mamuju?
1: Oh, bisa kah promosi di RRI Mamuju?
2: Bisa dong. Ada beberapa pilihannya. Bisa ki pilih spot iklan, adlibs, atau dialog interaktif.
1: Ih, kerennya. Terus harganya itu bagaimana?
0: Untuk spot mulai dari Rp30.000 per 60 detik untuk regular time dan Rp45.000 per 60 detik untuk prime time.
1: Kalau mau iklannya dibawakan sama penyiar, bisa.
2: Bisa Ji juga, ada adlibs mulai dari Rp35.000 per 60 detik regular time dan Rp50.000 per 60 detik prime time.
1: Keren-keren. Kalau mau misalnya ngobrol tentang usaha ta atau kegiatan ta bagaimana?
0: Nah, bisa ki pilih dialog interaktif. Tarifnya Rp1.200.000 per 60 menit untuk prime time.
1: Oh, jadi tinggal pilih jiki ini sesuai kebutuhan tak?
2: Iya, promosikan produk, jasa, event, atau kegiatan tak bersama RRI Mamuju.
1: Oh, kalau begitu nanti balik ku coba.
0: Saatnya buat promosi yang lebih didengar.
3: Dengan hubungi kontak
0: 0812-4428-0706.
4: RRI Mamuju, suara yang dekat dengan masyarakat.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu. Saya Edi S. Abdullah.

0: Eh, Ibu cantik, buat apa itu halaman dibikin jadi kebun mini begitu? Gaji sudah bagus, uang sudah cukup, mau sayuran tinggal beli saja.
1: A few moments later.
0: Aih, bagaimana caranya mau masak ini? Tomat mahal, mau beli cabai malah hilang di pasar.
2: Itulah Bu, keuntungannya manfaatkan lahan pekarangan yang sempit untuk tanam sayur-sayuran. Saat tomat langka begini, kan tinggal petik sendiri tomatnya. Cabai juga tinggal petik di pohonnya. Uangnya jauh lebih hemat, bisa menabung toh untuk keperluan lain.
0: Iya juga, Di. Besok saya minta bibitnya nah, sekalian sama cabenya.
2: Giliran begini, baru dia minta yang gratis.
0: Tis, tis, tis.
3: Kebun mini untuk ibu-ibu mandiri.

Ya, pendengar, terima kasih masih bersama kami di 99.2 FM di RRI Pro 1 Mamuju di malam hari ini. Ini malam Senin, pendengar. Ya, dan besok kembali mulai beraktivitas seperti biasa. Dan pendengar, saya akan menemani Anda dengan informasi Wingky Wirawan, kemudian ada Afgan dan Maxim Bolter kolaborasi lewat single Aura, pendengar ya. Nah, Wingky Wirawan dan Afgan dan juga Maxim Bolter ini berkolaborasi melalui single terbaru yang berjudul Aura. Lagu bernuansa funk dan dance tersebut diharapkan menjadi penyemangat bagi pendengar di tengah situasi yang penuh tantangan. Aura diproduseri Wingky Wirawan bersama Kamga. Dalam lagu tersebut, Wingky mengisi gitar, Maxim memainkan drum, sementara Afgan mengisi vokal sekaligus menulis lirik. Nah, musik Aura ini memadukan nuansa funk dengan karakter vokal R&B Afgan, kemudian liriknya terinspirasi dari sosok yang memiliki aura positif sehingga mampu membuat orang di sekitarnya ikut merasa senang. Nah, kolaborasi tersebut bermula ketika Wingky dan Maxim menghadirkan konser retrospektif Afgan pada Juli 2026. Nah, keduanya kemudian bertemu Afgan di area belakang panggung dan secara spontan mengusulkan ide untuk membuat karya bersama. Nah, untuk seperti apa lagunya pendengar, Aura ini bersama Afgan, Wingky dan juga Maxim. Kita dengarkan lagu dari Afgan, Aura.

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Ya, pendengar dari Pro 1.7 di mana pun Anda berada, saya salah agama kabar kamu dari pusat pemberitaan untuk mengikuti warta berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penyidik akan melakukan analisis dan

0: Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan TPPU di pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi masih mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang di lingkungan pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Pendalaman dilakukan untuk mengetahui keterkaitan antar pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Menurut Budi, proses pendalaman juga diperlukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebelum KPK menentukan langkah hukum berikutnya. Budi memang menegaskan perkara tersebut masih berada pada tahap penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan umum dan hingga saat ini KPK belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan gratifikasi dan TPPU di lingkungan Pemkot Madiun.
1: Maupun barang bukti elektronik tersebut, penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh. Termasuk keterkaitan antara pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU. Proses tersebut sekaligus dilakukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebagai dasar dalam menentukan langkah hukum selanjutnya. Termasuk apabila nantinya telah terpenuhi kecukupan alat bukti untuk kemudian menetapkan pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka.
2: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan gratifikasi dan TPPU di Pemkot Madiun.
3: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan,
2: KPK telah menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik usai melakukan penggeledahan di kantor Dinas Perdagangan dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun, Jawa Timur. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang menjerat mantan Wali Kota Madiun, Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. KPK juga mendalami dugaan praktik pemerasan terkait proyek di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Universitas Dr. Sutomo Surabaya mendukung pembahasan Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset dalam pemberantasan korupsi. Hal itu terungkap melalui kegiatan serap aspirasi publik dengan menghadirkan anggota Komisi 10 DPR RI, Ahmad Dhani Prasetyo. Laporan selengkapnya bersama dengan Faiz Putra.
4: Anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menghadiri sebuah dialog kebangsaan bertajuk Serap Aspirasi Publik yang berjudul Kecermatan Rakyat untuk RUU Perampasan Aset dan Pemberantasan Korupsi Menuju Indonesia Bersih. Acara yang berlangsung di Universitas Dr. Sutomo diselenggarakan sebagai ruang diskusi interaktif antara wakil rakyat dan masyarakat untuk menghimpun pandangan publik terkait pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset. Dalam sambutannya, Rektor Unitomo Profesor Siti Marwiyah menyampaikan harapan agar diskusi ini dapat menghasilkan kontribusi pemikiran yang berdampak nyata. Selain itu, dari diskusi tersebut mampu membawa perubahan sistem hukum di Indonesia, khususnya pada aspek penekanan angka korupsi melalui Undang-Undang Perampasan Aset.
5: Terkait Undang-Undang Perampasan Aset, ini memang akan menjadi harapan besar kita, ya. Karena kalau Undang-Undang Perampasan Aset ini kemudian terbit, ya, maka harapan rakyat adalah aset-aset itu akan kembali ke negara dan itu akan menjadi fungsi atau kemudian manfaatnya besar untuk pengembangan negara kita. Tentu untuk perekonomian masyarakat Indonesia.
4: Sementara anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menegaskan bahwa kegiatan penyerapan aspirasi publik sangat mendasar agar pembahasan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dapat berjalan optimal. Menurutnya, RUU Perampasan Aset dapat berjalan optimal ketika ada lembaga khusus yang dipimpin oleh seseorang yang tidak

0: memiliki kepentingan politik agar tujuan efek jera dapat berjalan optimal.
1: Makanya masyarakat juga harus cermat banget, terutama praktisi hukum. Kalau saya pribadi berpendapat lebih baik dibuat ada lembaga baru di mana dipimpin oleh orang yang punya rekor atau catatan baik di masyarakat yang memimpin lembaga ini untuk bisa menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk merampas aset koruptor tanpa ada kekuatan politik di belakangnya.
0: Melalui penyelenggaraan forum dialog ini, Unitomo yang dikenal sebagai julukan kampus kebangsaan dan kerakyatan makin mempertegas posisinya sebagai wadah partisipasi publik dalam mengawal isu-isu strategis kebangsaan. Masukan dan pandangan dari masyarakat yang terhimpun diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan berharga dalam proses penyerapan aspirasi agenda legislasi di tingkat nasional. Faiz Putra melaporkan.
2: Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika atau BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mangsa menyusul prediksi musim hujan yang mundur sebulan. Berikut laporan Tika Budiman.
3: Begitu ada hujan tipuan atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mangsa.
4: Pendengar, BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mangsa menyusul prediksi hujan mundur hingga 3 dasarian atau sekitar 1 bulan di sejumlah wilayah. Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Tengah Guruh Ciptanto meminta petani tidak terburu-buru memulai masa tanam hanya karena hujan turun setelah kemarau panjang. Menurutnya hujan yang terjadi pada masa peralihan musim belum tentu menandakan musim hujan telah tiba secara penuh. Peringatan tersebut terutama ditujukan kepada petani yang mengandalkan lahan tadah hujan. Kesalahan menentukan waktu tanam berisiko menyebabkan tanaman kekurangan pasokan air jika hujan turun hanya bersifat sementara. Buruh menjelaskan informasi awal musim hujan menjadi acuan penting dalam menentukan waktu penyemaian dan penanaman. Oleh karena itu, petani diminta memperhatikan perakiraan cuaca dan tidak hanya mengandalkan satu atau dua kali kejadian hujan. BMKG memprediksi keterlambatan musim hujan tahun ini dipengaruhi oleh fenomena iklim global atau El Nino.
3: Apa yang menjadi informasi BMKG? Misalkan petani, mereka mau tanam, jangan terlebih dulu menanam kalau misalkan ada hujan. Karena hujan-hujan musim kemarau panjang ini di dalam bahasa publik itu ada hujan tipuan atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mangsa. Jadi yang seperti itu akan justru nanti sudah kita membibit, membuat bibit ternyata tidak bisa ditanam karena salah mangsa tadi.
4: Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang, Yoga Sambodo menyebutkan, sejumlah wilayah diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada awal November, sementara daerah lain baru mengalaminya pada akhir November hingga pertengahan Desember.
5: Biasanya adalah di daerah pegunungan tengah, daerah Banyumas, Banjarnegara, Wonosobo, itu yang hujannya duluan. Nah, kalau pesisir Semarang itu biasanya hampir sama dengan Semar Rembang Pati itu nanti agak terakhir-terakhir begitu. Yang jadi tadi disampaikan bahwa betul awal musim hujan tapi tidak seluruh Jawa Tengah musim hujan segitu.
4: Lebih lanjut, ki awal hujan diperkirakan mundur, BMKG menegaskan durasi musim hujan secara umum tetap berada pada kategori normal. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi cuaca bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Halo Sobat BMKG, berikut perkiraan cuaca Indonesia untuk Senin 5 Oktober 2026. Bersama saya Ina, mari simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin diperkirakan terbentuk di pesisir timur Sumatera Utara, di pesisir barat Bengkulu, di Kalimantan Timur bagian utara, di Selat Makassar, dan di Papua Pegunungan. Daerah pertemuan angin diperkirakan terjadi di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan Jawa, Laut Jawa, Laut Sulawesi, Laut Halmahera, dan di perairan utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah tersebut. Kemudian bagi Sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan cumulonimbus di sejumlah wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Samudra Hindia Barat Aceh hingga Kepulauan Mentawai, Kalimantan Barat, Timur dan Utara, Selat Malaka bagian utara dan tengah. Untuk itu, selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perkiraan cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, dan Jambi. Berawan tebal di Banda Aceh dan Bandar Lampung. Udara kabur di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Palembang. Dan yang terakhir, asap atau kabut di Bengkulu. Kita bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Terdapat potensi hujan sedang di Bandung, hujan ringan di Serang dan Semarang, berawan tebal di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Mataram, dan cerah berawan di Kupang. Kita beralih ke Pulau Kalimantan. Terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Samarinda dan Pontianak, asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Kemudian untuk Pulau Sulawesi, terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, berawan tebal di Gorontalo dan Palu, kemudian Kendari, cerah berawan Manado dan Makassar. Untuk Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan ringan di Jayawijaya, berawan tebal di Jayapura, Nabire, dan Ternate, udara kabur di Sorong, Manokwari, dan Ambon, kemudian berawan di Merauke. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, waspadai gelombang dengan ketinggian 2,5 sampai 4 meter, berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Bengkulu hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan Jawa Barat hingga Jawa Tengah. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjirop di pesisir Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Timur, pesisir NTB, pesisir Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana pemerintah Hong Kong akan menaikkan upah minimum bagi asisten rumah tangga atau ART yang merupakan warga negara asing. Jumlah kenaikan disebut mencapai 2,35% menjadi 5.220 dolar Hong Kong atau sekitar 11 juta rupiah per bulannya untuk semua kontrak ART asing yang ditandatangani pada atau setelah 3 Oktober 2026. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, APBN tahun 2027 memiliki ruang untuk mendorong pertumbuhan. Tapi menurut Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede, keberhasilannya ditentukan dengan kualitas implementasi dibandingkan dengan besarnya anggaran. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Jadi tantangannya 2027 adalah bagaimana memastikan pergeseran tersebut ini menghasilkan.
2: Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2027 selayaknya tidak hanya fokus pada seberapa besar uang yang dibelanjakan, tetapi lebih fokus pada seberapa besar hasilnya, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi, produktivitas, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede menyampaikan hal tersebut dalam media briefing Kementerian Keuangan tentang APBN 2027 di Bogor, Jawa Barat pekan ini. Menurut Joshua, keberhasilan APBN 2027 lebih ditentukan oleh kualitas implementasinya daripada besar anggarannya. Karenanya pemerintah harus memastikan belanja negara benar-benar memberikan hasil nyata bagi perekonomian, bagi dunia usaha, dan bagi masyarakat.
1: Belanja tentunya kita harapkan ini tetap diarahkan untuk menghasilkan target yang positif juga kepada target pembangunan, yakni kemiskinan ditargetkan 6-6,5%, pengangguran 4,3-4,7%. Lalu juga dari sisi penciptaan lapangan kerja baru, ya 2,57 hingga 3,49 juta pekerjaan baru, dan juga peningkatan pekerjaan formal. Ya, ini penting karena keberhasilan APBN itu pada akhirnya bukan diukur dari seberapa persentase realisasi belanja, tapi juga apakah target-target kesejahteraan yang benar-benar tercapai.
2: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran belanja yang sangat besar, bahkan terbesar dalam sejarah, yaitu lebih dari 4.106 triliun rupiah. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam kegiatan yang sama di Bogor mengatakan, belanja negara itu sesuai visi APBN untuk mendorong pertumbuhan, to grow, untuk melindungi masyarakat, to protect, dan untuk transformasi, to transform.
3: APBN 2027 ini untuk mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, tumbuh lebih tinggi, sejahtera lebih cepat. APBN menumbuhkan, to grow, APBN melindungi, to protect, APBN mendorong transformasi, to transform. Tapi tentu saja ini harus dijaga, ya. Defisit 2-3%, ya, rasio utang terhadap PDB juga di bawah 60%. Sekarang ini syukur masih sekitar 40%.
2: Guna melindungi masyarakat, APBN mengalokasikan anggaran untuk perlindungan sosial, ketahanan pangan, transfer ke daerah, subsidi pangan, serta subsidi energi. Tantangan realisasinya adalah bagaimana pemerintah menggeser orientasi fiskal tidak hanya sekedar pada penyerapan anggaran, tetapi juga menilai capaiannya. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rute penerbangan baru Taipei-Bali menambah konektivitas pariwisata antara Indonesia dan Taiwan. Rute ini selain memberikan pilihan akses bagi wisatawan Taiwan, sekaligus membuka peluang penguatan hubungan pariwisata kedua wilayah. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasih, melaporkan.
4: ke Taipei Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali.
5: Starlight Airlines membuka layanan penerbangan langsung Taipei Bali dengan jadwal 5 kali dalam sepekan. Penerbangan pulang pergi tersebut beroperasi setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Minggu. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, Nugroho Jati, mengatakan penambahan rute tersebut memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan menuju ke Bali. Kehadiran rute ini membuka peluang peningkatan kunjungan wisatawan sekaligus mendukung sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
4: Kami optimistis hadirnya Starlux yang mengoperasikan rute Taipei Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali dan sebaliknya, sekaligus mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
5: Nugroho Jati menyebut bertambahnya pilihan maskapai dan rute internasional memperkuat konektivitas udara Bali. Keberagaman konektivitas tersebut diharapkan mendukung mobilitas wisatawan sekaligus memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia.
4: Dengan semakin beragamnya pilihan maskapai penerbangan dan juga rute internasional di Bali, kami optimistis dapat terus berperan dalam mendukung mobilitas wisatawan serta memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia di mata dunia.
5: Starlight Airlines menjadi maskapai ketiga yang menghubungkan Bali dengan Taipei setelah China Airlines dan EVA Air. Dengan tambahan tersebut, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai kini melayani 43 rute internasional yang dioperasikan oleh 45 maskapai.
6: Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo resmi mengevaluasi total pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan alun-alun Sidoarjo. Laporan selengkapnya bersama dengan Januar Fahmi.
7: Pemkab Sidoarjo mengevaluasi pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan alun-alun Sidoarjo,
8: termasuk pungutan pedagang yang sebelumnya Rp15.000 hingga Rp20.000 dan diminta diturunkan menjadi Rp5.000 setiap kali berjualan. Bupati Sidoarjo Subandi meminta CFD tetap menjadi ruang publik dan tidak dikelola semata untuk kepentingan bisnis. Dari pungutan Rp5.000 hingga Rp2.000 untuk operasional paguyuban dan Rp3.000 mendukung pengelolaan sampah.
9: Sama mau minta teman-teman 2.000 atau 3.000, nggak sampai 20.000 saya nggak boleh. Kalau nggak mau nggak saya tempati di sana. Dan karena nggak nikmati pak, dan atau saya itu tuntutan dia pun mencap sama mulai sama jadi orang pelayu. Padahal apa deh?
8: Sementara itu Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sidoarjo Kudori menyebut penataan pedagang perlu dilakukan melalui pembatasan jumlah serta penggunaan karcis resmi agar aktivitas CFD lebih tertib.
10: Maksudnya kita nggak jelas. Tadi itu kan aran dari pengakuan para kelompok guyupan 2.000 itu hanya 3.000 atau 5.000 yang masuk di kebersihan, itu pun bukan dari pemerintah, dari pihak ketiga. Ya, itu saja.
11: Iurannya nanti turun sekitar 10.000 berarti pak ya?
8: Evaluasi Pemkab mencatat sekitar 18.000 lebih pengunjung setiap pelaksanaan CFD. Tingginya aktivitas juga menyebabkan kerusakan fasilitas publik dengan nilai mencapai 36 juta per pekan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026. Seperti apa persiapan jelang laga final yang akan berlangsung besok malam di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta? Selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Niar Abdul Itiloli. Niar.
12: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir konferensi pers resmi atau pertemuan media bersama dengan pelatih timnas Indonesia dan juga kapten timnas Indonesia, pelatih timnas Indonesia John Hartman dan juga sang kapten Kevin Dix dalam konferensi pers jelang partai final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan dalam konferensi pers atau keterangannya pada konferensi pers tadi, pelatih timnas Indonesia John Hartman menyatakan bahwa timnya, dalam hal ini para pemain timnas Indonesia, sudah menyatakan dalam keadaan yang siap untuk menghadapi laga atau partai final besok. Hartman menyebut bahwa para pemain punya motivasi yang tentunya sama seperti yang menjadi harapan masyarakat Indonesia bahwa mereka bertekad untuk bisa membawa atau mengangkat trofi ini di dalam di mana Indonesia saat ini menjadi tuan rumah, bahwa trofi dari turnamen perdana FIFA ini bisa menjadi milik Indonesia. Dan tadi sebelum konferensi pers kami sempat menghadiri official training ataupun latihan resmi timnas jelang pertandingan tadi di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Dalam pantauan kami tadi memang tim terlihat hampir semuanya sudah berlatih ataupun menjalankan sesi latihan terakhir ini sebelum pertandingan besok. Hanya saja memang salah satu pemain yaitu Oliver Romney ini terlihat berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Dan tadi John Heitman sendiri menyatakan memang Oleh cukup bekerja keras di laga terakhir ketika Indonesia mengalahkan Bangladesh 9-2. Dan hari ini dia memang masih harus berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Hanya saja John Heitman memastikan bahwa secara keseluruhan rekan-rekan, maksud kami para pemainnya atau pemain timnas Indonesia ini sudah siap untuk tampil pada laga besok. Dan pendengar, Indonesia sendiri dijadwalkan akan bertemu Thailand dalam final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung besok, di mana Indonesia melaju ke partai final sebagai juara dari grup A, yang pada laga terakhir ini memastikan tiket final dengan mengalahkan Bangladesh 9-2, unggul produktivitas gol di atas Malaysia yang menang di laga terakhirnya atas Singapura dengan skor 6-0, di mana Indonesia dan Malaysia sama-sama memiliki poin dari 3 kali pertandingan. Namun Indonesia unggul dari produktivitas gol, di mana Indonesia berhasil menyarangkan 11 gol dan kebobolan, sementara Malaysia ini menyarankan kurang lebih sekitar 9 gol namun tanpa kebobolan, namun kalah produktivitas dalam gol serangan. Sementara nantinya besok juga dijadwalkan Presiden FIFA Gianni Infantino akan hadir langsung di final sekaligus penutupan FIFA ASEAN Cup. Dan terakhir memang diketahui pada sore tadi Gianni Infantino selaku Presiden FIFA ini telah tiba di Jakarta dan disambut langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Baik, untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nia Rabdul, Litilo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Salve, selamat malam pendengar RRI Pro 1 Mamuju dimanapun Anda berada. Senang sekali kita jumpa lagi dalam acara Mimbar Agama Katolik edisi Minggu 4 Oktober 2026. Kali ini bersama saya Nur Saleh, penyuluh agama Katolik pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamasa. Kurang lebih 30 menit ke depan, kita akan bersama dengan membahas sebuah tema iman Katolik dan kepedulian terhadap lingkungan. Saudara-saudari pendengar RRI Pro 1 Mamuju dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang setiap hari kita lihat, kita hirup, dan kita nikmati. Tentang udara, tentang air, tentang pohon, tentang sungai, tentang bumi yang menjadi rumah kita bersama. Kita sering kali menganggap semua itu akan selalu ada dan baik-baik saja. Namun, akhir-akhir ini kita banyak mendengar dan melihat hutan dan lahan yang terbakar, tanah yang longsor, banjir dan kekeringan, bahkan musim yang tidak menentu. Padahal, Tuhan menciptakan bumi kita ini pada mulanya baik adanya. Dan bumi itu diberikan kepada manusia untuk dinikmati, dikelola, bahkan manusia dipercaya untuk menjaganya. Hari ini kita akan merenungkan pesan indah dari Paus Fransiskus melalui ensiklik Laudato Si, sebuah surat yang mengajak seluruh umat manusia mencintai dan merawat bumi, rumah kita bersama. Mari kita awali dengan mendengarkan sebuah lagu yang mengantar kita untuk bersyukur kepada Sang Pencipta.

Saudara-saudari pendengar dimanapun Anda berada, dalam kitab suci, khususnya kitab Kejadian, pasal 2, ayat 15, dikatakan, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Mari kita perhatikan dua kata yang dipakai dalam kitab suci, mengusahakan dan memelihara. Mengusahakan berarti Tuhan memberi kita kebebasan untuk bekerja. Petani boleh mengelola sawah, nelayan boleh melaut, kita pun boleh membangun rumah dan menggunakan hasil bumi. Tetapi ada kata kedua yang sering terlupakan, memelihara. Artinya menjaga, merawat, dan tidak merusak. Sesungguhnya bumi bukan milik kita. Bumi adalah titipan Tuhan dan kita dipercaya menjadi pengurusnya. Pada tahun 2015, Paus Fransiskus menerbitkan ensiklik Laudato Si. Nama itu berarti terpujilah engkau, diambil dari doa Santo Fransiskus dari Assisi. Salah satu pesan paling terkenal adalah everything is connected. Segala sesuatu saling terhubung. Hidup ini adalah sebuah ekosistem yang tidak terpisahkan satu sama lain dalam ketergantungan. Jika hutan ditebang sembarangan, akar tidak lagi menahan tanah. Ketika hujan turun, longsor terjadi, sungai menjadi keruh, dan airnya meluap, sawah rusak dan kehilangan air bersih, dan pada akhirnya kehidupan manusia ikut terdampak. Paus juga mengajak kita mendengarkan dua jeritan, jeritan bumi dan jeritan orang miskin. Mereka yang paling lemah sering menjadi yang pertama merasakan dampak kerusakan lingkungan. Beliau juga mengajukan pertanyaan yang menggugah hati kita semua. Dunia seperti apa yang ingin kita tinggalkan bagi anak-anak kita, bagi generasi kita? Saudara-saudari pendengar RRI Pro 1 Mamuju yang terkasih, kita masih bersama dalam acara Mimbar Agama Katolik. Saudara-saudari, kita tinggal di Sulawesi Barat, daerah yang diberkati Tuhan dengan pegunungan yang indah, hutan yang menjadi sumber mata air, sungai yang mengalir hingga ke laut, serta pantai yang menjadi tempat mencari nafkah bagi banyak keluarga. Alam selalu menjadi bagian dari kehidupan masyarakat kita. Namun, kita juga menyaksikan kenyataan yang mengajak kita untuk lebih peduli dan membutuhkan tindakan nyata. Ada sungai yang dipenuhi sampah,
ada wilayah yang mengalami banjir ketika hujan deras tiba pada musim hujan, ada lereng yang longsor, dan ada daerah yang sumber airnya mulai berkurang ketika musim kemarau tiba. Paus Fransiskus tidak meminta kita melakukan sesuatu yang luar biasa. Beliau mengajak kita memulai dari rumah kita, dari keluarga kita, dari kebiasaan-kebiasaan kita setiap hari. Tidak membuang sampah ke sungai atau pada sembarang tempat. Mengurangi plastik sekali pakai. Atau kita juga menanam beberapa pohon, ataupun kita biasakan menghemat air, bahkan menghemat listrik, dan juga mengajarkan anak-anak mencintai alam sejak kecil. Tindakan-tindakan kecil dan sederhana inilah yang diharapkan dari kita. Jangan pernah meremehkan tindakan kecil, karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah yang sederhana. Saudara-saudari pendengar dimanapun Anda berada, 8 tahun setelah Laudato Si, Paus Fransiskus kembali berbicara melalui Laudate Deum. Beliau mengingatkan bahwa bumi membutuhkan tindakan nyata. Harapan bukan berarti menunggu. Harapan berarti bergerak. Kita semua diharapkan membuat satu komitmen sederhana, mulai memilih sampah, mengurangi sampah plastik, menanam satu pohon, atau mengajak keluarga membersihkan lingkungan sekitar. Banyak tindakan-tindakan kecil yang bisa kita mulai dari diri kita sendiri dan dari dalam keluarga kita masing-masing. Tuhan tidak meminta kesempurnaan, tetapi kesetiaan dalam tindakan dan hal-hal yang kecil. Mari kita dengarkan kembali sebuah lagu.

Saudara-saudari pendengar RRI Pro 1 Mamuju yang dikasihi Tuhan, mari kita dalam hidup kita membuat sebuah niat baik untuk bertindak walaupun tindakan yang kecil dan sederhana, selalu berusaha untuk menjaga bumi kita, rumah kita bersama. Tindakan niat baik kita itu akan senantiasa membuahkan hasil bagi generasi kita ke depan. Untuk itu, mari kita hening sejenak. Kita serahkan niat baik kita ini kepada Tuhan, agar Ia senantiasa membantu kita untuk berusaha senantiasa menjaga lingkungan, menjaga bumi yang kita tempati menjadi rumah kita bersama. Kita bawa di dalam doa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas bumi yang Engkau percayakan kepada kami. Terima kasih atas udara yang kami hirup, air yang kami minum, tanah yang memberi kehidupan, hutan dan laut, gunung dan seluruh ciptaan-Mu yang menjadi berkat bagi hidup kami. Ampunilah kami apabila kami sering lalai menjaga rumah bersama ini. Ajarlah kami hidup sederhana, bijaksana menggunakan alam, berani memulai dari tindakan-tindakan kecil, dan menjadi teladan bagi anak-anak kami dalam mencintai ciptaan-Mu. Semoga melalui teladan Santo Fransiskus dari Assisi, kami semakin menyadari bahwa merawat bumi adalah bagian dari mengasihi Engkau. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari pendengar setia RRI Pro 1 Mamuju dimanapun Anda berada, terima kasih telah menemani mimbar agama Katolik hari ini. Semoga pesan dari Laudato Si tidak berhenti sebagai renungan, tetapi menjadi tindakan nyata dalam kehidupan kita sehari-hari.

0: Hore, akhirnya awal bulan juga. Sedikit lagi gajian. Ma, saya jalan dulu ya.
1: Dan, hari ini kok sudah gajian kan, Nak?
0: Mama tunggu ya. Sepertinya hari ini sudah gajian. Sudah awal bulan juga toh. Jadi, Mama tunggu ya. Kalau sudah gajian, nanti Dani isi kiosnya Mama lagi, oke?
1: Oh, oke, Nak. Dani, maaf ya. Mama tidak buat sarapan pagi ini. Soalnya uang yang kemarin kau kasih tuh, Mama sudah kasih Priska. Dia ada mau print tugas kah? Tugas kampus begitu, jadi Mama kasih. Maaf ya Dani, jangan kau marah.
0: Ah, terapa-apa Mama. Ini juga saya sudah minum teh nih. Nanti saya beli roti saja. Doakan ya, semoga hari ini sudah gajian ya Ma.
1: Oh, iya. Hati-hati ya, Dani.
0: Iya Ma. Lupa.
1: Apa? Dani kok lupa apa?
0: Lupa salim wanita tercantik di dunia. Dama, jalan dulu.
1: Iya, Dani. Hati-hati ya.
0: Aduh, sudah jam 3, gaji belum masuk juga ya.
2: Dani, toko baru sampai kita buka kantor subuh kah tuh? Pulang kerja, ke sana yuk. Kita cek barang-barang di sana. Ada baju, jaket, celana cowok cewek. Wih, banyak baru bagus-bagus kah?
0: Yuka. Duh, tapi...
2: Ais, ayo sudah. Kok juga harus ganti kok putas tuh? Mana kancingnya sudah rusak. Ada robek juga kok putas tuh. Mending kok beli yang baru di sana sebentar.
0: Tapi, kita kan belum gajian, nah.
2: Lah, masa kok tidak ada simpanan begitu? Kayak saya lihat kok ini kerja ada gaji, tapi kok penampilan tuh macam orang yang telah kerja saja, Dani. Kalau gajian tuh beli kemeja baru, sepatu baru, sama tas baru juga. Biar kelihatan rapi sedikit lah.
0: Nana. Kok tuh enak, gajimu kok bisa pakai sendiri. Orang tuamu dua-duanya kerja. Lah, kalau saya?
2: Ya, tapi kan kok juga harus bisa lihat kok berdiri sendiri tuh, Dan.
0: Sudahlah. Ngomong-ngomong, tuh gajian kapan nih?
2: Is, telah tahu nih. Tunggu saya sudah.
0: Malam.
1: Malam. Dani kok sudah

0: Maaf ya, Dani puang tidak cukup untuk beli obat batuk untuk mama ini.
1: Iya Dani, tidak apa-apa. Mama ini cuma batuk biasa saja, mungkin karena tidak enak badan juga, Kak. Nanti minum air hangat saja, sudah sembuh sendiri.
0: Iya oke, Ma. Dani, mandi dulu ya, mau ke kantor ini.
1: Iya, nak, iya.
0: Ma, saya jalan dulu ya.
1: Iya, nak. Hati-hati ya, Dani.
2: Kakak, sepu uang semester sudah ada, kakak.
0: Sabar ya, Dik. Kakak lagi tunggu gajian ini. Nanti kalau sudah gajian, kakak bayar setengah dulu tidak apa-apa, kan? Soalnya sisanya tuh mau perbaiki genteng itu. Sudah bocor, takutnya ambruk lagi.
2: Iya, kakak. Terima kasih. Dah, kakak.
0: Iya, dah, Dik. Nah, gimana? Sudah ada info kah?
2: Belum, Kak Coklat.
3: Halo, dengan Bapak Dani.
0: Iya, benar. Dengan siapa ya?
3: Saya Kiki dari Cicilan Cerdas. Mau menginformasikan bahwa pinjaman atas nama Bapak Roberto sudah jatuh tempo dan harus segera dilunasi selambat-lambatnya tanggal 20 sebesar 5 juta rupiah. Soalnya Bapak Roberto kami hubungi tidak dijawab. Jadi kami menelpon ke anaknya. Apa benar Bapak Dani ini anaknya?
0: Oke, Mbak, terima kasih ya. Nanti saya hubungi lagi ya.
3: Baik, Pak. Kami tunggu ya. Terima kasih.

0: Kenapa Dani? Ada apa? Sini cerita sama mama, sini sini. Kenapa?
1: Ma, kenapa? Semua yang saya lakukan tuh rasanya selalu tidak pernah cukup.
2: Dani, ada apa, Nak?
1: Bapak, kenapa pinjam uang Bapak? Sekarang ini saya bingung, saya harus utamakan siapa ini? Bapak kah? Priska kah? Atau kebutuhan rumah ini? Yang mana? Saya capek, Tuhane. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan diri saya tidak bisa.
2: Dani, Bapak minta maaf. Kemarin motornya Bapak itu rusak. Harus servis, Nak. Dan Bapak harus pinjam uang supaya bisa tetap ojek, Nak.
1: Tapi Bapak seharusnya kasih tahu Dani. Ini terlalu banyak buat Dani, Bapak. Dani tuh kayak rasa gagal jadi anak. Gagal jadi kakak yang bisa urus adenya. Tidak bisa bayar utang. Bahkan tidak bisa bayar obat untuk saya punya orang tua. Saya rasa saya gagal.
0: Dani, sini, sini saya. Dani bukan anak yang gagal, Dani. Dani itu anak yang kuat. Anak yang paling bikin mama dengan bapak bangga. Sini, sayang, sini.
2: Bapak sayang sama Dani. Maaf selama ini kita tidak melihat apa yang Dani butuh. Kita hanya selalu menuntut tanpa tahu apa yang Dani butuh. Nah,
0: anak mama kuat, anak mama hebat. Kami minta maaf ya Dani. Seharusnya justru kami yang bisa jadi bahu untuk Dani bersandar. Tapi selama ini malah tanggung jawab yang Dani pikul terlalu besar untuk kami. Maaf ya Dani.
1: Maaf Pak, Dani tidak kecewa kok. Dani tidak marah sama mama dengan bapak. Dani hanya ingin mama sama bapak tuh tahu kalau Dani juga pengen seperti anak muda pada umumnya. Tapi Dani sudah paham sekarang kalau memang sudah saatnya juga Dani yang menjaga dan mengurus mama dengan bapak. Dani mau bilang terima kasih juga sama mama dengan bapak sudah mau dengar apa yang Dani keluhkan.

Dewasa bukan berarti memikul seluruh tanggung jawab. Tetapi dewasa adalah ketika kamu tahu bahwa senyuman orang yang kamu perjuangkan juga adalah bahagiamu.

Ya, pendengar masih di 99.2 FM di RR Pro 1 Mamuju, pendengar. Dan telah kita ikuti bersama mimbar agama Katolik dengan tema Imam Katolik dan Kepedulian Terhadap Lingkungan bersama narasumber Nur Saleh, penyuluh agama Katolik Kemenak Kabupaten Mamasa, dan kemudian dilanjut dengan drama radio dengan judul Apa Harus Aku, produksi RRI Nabire. Dan pendengar, untuk program Ngobras di malam hari ini kami akan menghadirkan siaran ulang di malam hari ini dengan tema olahraga di era sekarang, kebutuhan lifestyle atau sekedar konten. Untuk itu pendengar, tetaplah bersama kami di RR Pro 1 Memuju Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan pemirsa Pro 1 dan RRI Net dimanapun Anda berada. Pendengar, malam hari ini kembali menjumpai Anda dalam program Ngobrol Bareng Komunitas bersama saya Nita. Dan malam hari ini pendengar, kami akan menghadirkan narasumber di ruang dengar Anda. Ada komunitas dari Rabbit Hunter Team. Nah, kita akan membahas terkait dengan olahraga di era sekarang. Apakah ini adalah masih berhubungan dengan kebutuhan lifestyle atau sekarang justru menjadi sekedar konten? Nah, untuk Anda pendengar dan pemirsa yang memonitor bersama kami, boleh juga nantinya Anda bergabung menyampaikan jika ada yang ingin ditanyakan kepada narasumber di malam hari ini. Kami membuka ruang untuk Anda boleh bergabung di 0426 232443 atau 0822 9609 0996. Dan malam hari ini Pro 1 RRI Mamuju juga pendengar melakukan siaran langsung melalui YouTube dan juga Facebook RRI Mamuju. Anda juga bisa mampir ke sana, komentar Anda akan kami bacakan dan hadirkan di ruang dengar Anda malam hari ini. Pendengar, malam hari ini telah kami hadirkan by Zoom teman-teman dari Rabbit Hunter Team. Kita akan membahas tentang olahraga yang kini aktivitasnya bukan sekedar untuk menjaga kesehatan, untuk hidup sehat, tapi kini menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Teman-teman dari Rabbit Hunter malam hari ini ada Kak Saiful dan juga Kak Adnan telah hadir. Assalamualaikum, selamat malam Kak Saiful dan Kak Adnan.
1: Waalaikumsalam, ya, selamat malam para pendengar Radio RRI Mamuju dimanapun Anda berada.
0: Baik, apa kabar Kota Daeng malam hari ini?
1: Ya, untuk cuacanya sedikit panas ya.
0: Baik, ini baik, oke, terima kasih untuk Kak Adnan dan juga Kak Saiful malam hari ini yang sudah bergabung bersama kami. Pendengar, sekali lagi kami infokan bahwa malam hari ini Anda tentunya bisa bergabung bersama kami dengan kedua narasumber kita di malam hari ini yang berada di Kota Daeng, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Bicara tentang lari, atau kita bahas ke Rabbit Hunter Team-nya dulu. Mungkin kita ke Kak Saiful dulu malam hari ini. Rabbit Hunter Team, ini adalah komunitas seperti apa? Silahkan Kak Saiful.
1: Ya, jadi Pro Rabbit Hunter sendiri berawal dari teman-teman yang suka nongkrong. Ya kan, komunitas lari itu lari dulu baru nongkrong. Tapi kita ini kebalikannya, berawal dari sering nongkrong, akhirnya cari kegiatan, ketemulah hobi lari ini.
0: Oke, berarti nongkrong dulu. Kalau di Rabbit itu nongkrong dulu, baru
1: Iya, nongkrong.
0: Oke, kalau di Rabbit ternyata nongkrong dulu baru lari. Wah, ini biasanya kan orang lari dulu baru membuat komunitas ya. Ini Kak Adnan dan Kak Saiful adalah founder dari Rabbit Hunter Team. Baik, kalau ke Kak Adnan malam hari ini, selamat malam Kak Adnan, apa kabar?
2: Malam.
0: Baik, Kak Adnan, nongkrong dulu baru nongkrong, berarti ini yang ada di Rabbit Hunter semua anak teman-teman nongkrong jadinya?
2: Iya, belum tentu ya, belum tentu Kak, karena juga ada beberapa ketemu di berlari, ada juga ketemu di kantor, tapi memang dibentuknya dari awal di tempat nongkrong.
0: Kenapa akhirnya membuat komunitas ini, Kak Adnan?
2: Ya, karena Rena saat ini kebanyakan teman-teman lari, bersepeda, dan kebetulan Rena juga bukan sekedar komunitas lari. Dia itu komunitas hampir semua olahraga. Teman-teman kami juga ada trail run, hiking, sepeda, renang, dan kami semua welcome, Kak. Semua olahraga.
0: Semua olahraga.
2: Bukan sekedar lari. Iya, betul.
0: Oke. Berarti Rabbit Hunter itu bukan hanya komunitas untuk orang-orang yang mau lari, tapi semua jenis olahraga ternyata ada di Rabbit Hunter ini. Wah, ini adalah
2: betul.
0: Salah satu komunitas menarik tentunya. Tapi ini mungkin pendengar atau pemirsa yang lagi monitor malam hari ini juga masih bisa bergabung tentunya, meskipun bukan anak-anak nongkrong dari teman-teman di Rabbit Hunter. Atau sudah terkunci nih komunitasnya?
1: Seperti, ya, itu kan awal terbentuknya dari nongkrong. Kalau sekarang kita inklusif, kita menerima semua kalangan yang mau bergabung dari berbagai latar belakang hobi. Misal ada yang nggak hobi lari nih, nah kita cariin teman. Misal dia hobi sepeda, kita cariin teman yang hobi sepeda juga biar gabung di kita dan temannya kita sendiri.
0: Oke.
1: Termasuk yoga, pilates.
0: Oh, berarti lengkap ya olahraga-olahraga Gen Z masa kini ada di sini. Seperti apa program-programnya, Kak Saiful?
1: Untuk yang terbaru sih kita lagi adain challenge lari. Nah, itu namanya Rabbit September Fight. Kita challenge member dari Rabbit untuk berlari sejauh mungkin. Yang paling banyak kilometer larinya itu akan jadi pemenang. Kita ada, kita juga berikan reward dan punishment untuk yang podium juara satu. Kita berikan hadiah, plakat, sertifikat dan semacamnya. Nah, untuk tiga terbawah ini kami beri hukuman, bukan hukuman sih, lebih cross training. Dia jadi ikut yoga, kita ikutkan yoga.
0: Oke.
1: Kan jadi lucu nih untuk cowok-cowok yang badannya kaku.
0: Tapi ikut yoga.
1: Taunya cuma lari. Ya, ikut yoga.
0: Oh, ini nih yang berseliweran di mana-mana yang masalah harga diri.
1: Iya, betul. Baik juga.
0: Oke, jadi ternyata pendengar dan pemirsa, Rabbit Hunter sekarang lagi mengadakan kegiatan yaitu September Fight. Jadi berlari sejauh mungkin. Nanti yang kilometernya kurang atau di belakang nanti ikut kelas yoga. Wah, ini menarik. Ini sebenarnya apa dasarnya? Kalau kita ke Kaatnan, apa sebenarnya dasarnya membuat event seperti ini? Apakah untuk menumbuhkan rasa solidaritas di teman-teman komunitas kah, atau untuk seru-seruan, atau untuk mengajak teman-teman berlari sejauh mungkin kah, atau seperti apa?
2: Iya. Baik, terbuat September 5 awalnya dari kemarin tahun kemarin mau dapatkan target jarak 500 kilo satu tahun.
3: Jadi saja
2: kemungkinan pada tahun 2005
3: hanya
2: yang kita buat
3: di Desember,
2: namanya
3: Rabbit September
2: 5.
3: Jadi
2: Mana ada beberapa itu mulainya.
0: Izin Kak Adnan, suaranya di sini double kedengarannya di studio kami. Iya, boleh.
2: Kebetulan boleh sudah tahun kedua. Iya, tahun pertama itu Desember baik. Tahun kedua ini kita adakan di September, karena kebetulan pas Oktober itu kita adakan anniversary yang ketiga tahun.
0: Oktober tahun ini baru berusia 3 tahun.
2: Iya, 3 tahun.
0: Oke, dan ini adalah event tahunan jadinya ya?
2: Ya, jadi event tahunan.
0: Wah, ini seru ini karena tapi kalau Kak Adnan sendiri juga termasuk salah satu dari anak-anak yang memperebutkan kilometer terjauh ini, atau cuman anak-anak dari komunitas? Ya, termasuk? Berada di posisi keberapa sekarang, Kak?
2: Sekarang itu posisi 12.
0: Posisi 12. Ada berapa orang?
2: Iya, posisi 12. Yang ikut itu ada 21 orang.
0: Oh, masih jauh. Masih aman berarti? Masih jauh, masih aman seharusnya. Kalau Kak Saiful, sudah di posisi berapa sekarang saat ini?
1: Saya mepet-mepet ke Adnannya.
0: Oke,
1: berarti posisi 15.
0: Oke, berarti saya berbicara dengan orang yang jauh dari orang yang akan mengikuti yoga dan juga jauh dari orang yang akan mengikuti hadiah, begitu?
1: Iya. Iya, kami ini peserta useless.
0: Oh, peserta useless.
1: Syukur nggak ada ya.
0: Oke, ini seru sih. Karena mungkin dengan adanya kegiatan seperti ini, teman-teman jadi makin semangat lagi larinya. Bahkan mungkin ada yang sudah tidak semangat, jadi lebih mau lagi lari sejauh mungkin, mau lagi olahraga dengan adanya kegiatan-kegiatan ya seperti ini. Nah, sekarang kan ini lari menjadi sebuah tren bagi anak-anak muda, bagi anak-anak yang merasa keren bahkan sekarang kalau lari, olahraga, dan lain-lain. Nah, kalau menurut teman-teman dari Rabbit Hunter, bagaimana tanggapannya dalam hal ini? Apakah ini adalah sebuah tren positif atau hanya kayak ya orang tuh lari karena FOMO saja, jadi tidak bertahan? Seperti apa, Kak Saiful dan Kak Adnan?
1: Ya, menurut saya kalau FOMO olahraga sih FOMO yang baik ya. Karena bisa menjaga kebugaran, risiko penyakit kita bisa hindari, termasuk juga menjaga kesehatan mental.
0: Oh, sampai mentalnya
1: berlari dia itu agak. Kita ya kita mendapatkan adrenalin, kita menaikkan hormon endorfin setelah lari, setelah berolahraga. Jadi menurut saya pribadi, olahraga itu FOMO yang baik sih. Untuk masuk ya olahraga yang baik. FOMO yang baik
0: sih. FOMO yang baik. Jadi tidak masalah orang FOMO ya kalau misalnya mau ikut tren ini.
1: Tidak masalah sih.
0: Tidak masalah.
1: Mau outfitnya gimana? Kan katanya sekarang tren lari itu ada outfit. Piala macam.
0: Bagaimana
1: yang
0: juga?
1: Penting kan bangun, berani buat bangun pagi, pakai sepatunya. Nah, itu sudah mereka sudah menang dibanding orang yang masih tidur.
0: Hari. Mereka sudah menang.
1: Itu lebih produktif.
0: Mereka
1: sudah menang dibanding orang masih.
0: Iya,
1: masih betul. Tidur di kasurnya.
0: betul, masih mager ya. Oke, ini kan juga terkait masih dengan lifestyle ya. Yang sekarang orang tuh harus bagus dulu sepatunya, bagus jamnya, bagus bajunya, bagus kacamatanya, baru mau lari. Padahal lari mungkin sesederhana pakai sepatumu, pakai baju dan keluar kok lari. Tapi kenapa ini lifestyle seperti ini? Bagaimana tanggapan dari komunitas lari seperti Rabbit Hunter? Kak Adnan mungkin?
2: Iya, kalau dari pas pertama lari ada beberapa tahun cuman satu set sepatu cukup untuk olahraga lari. Karena saya lari itu mulai di tahun 2018, tapi belum seramai ini. Dari 2018-19 itu cuma satu sepatu. Pas mulai tren-tren lari baru beli sepatu.
0: Berarti enggak masalah aja.
2: Iya, berarti tidak masalah juga kalau tentang lifestyle. Ini kan kita kerja untuk kesehatannya. Iya. Terus kalau di Rabbit itu kita kejar juga kekompakan meja, kekompakan olahraga itu kesempatan pertama.
0: Oke, berarti yang dikejar kesehatannya dulu ya.
2: Sih. Iya betul.
0: Baik. Kalau dari Kak Saiful mungkin ada yang ingin ditambahkan Soalnya ini Kak Adnan terputus-putus audionya dengan kami. Kak Saiful, seperti apa kalau orang-orang tuh harus FOMO-nya itu FOMO lari, terus FOMO juga dengan outfit-outfitnya yang harus serba culture. Ini kalau dari komunitas Rabbit Hunter bagaimana melihat hal ini, Kak Saiful?
1: Kami biasanya bagi dua sisi larinya. Kadang kalau mau yang buat gaya-gayaan, kita lewat route yang banyak fotografer, kita pakai outfit yang terbaik lah. Nah, untuk kalau kita mau meningkat lari yang meningkatkan performa, misalnya training yang benar-benar serius, kita pakai baju apa aja tuh. Tapi larinya di tempat yang hidden gym.
0: Oh, sembunyi Ki, ya. Kalau enggak bagus outfit.
1: Iya, sembunyi. Kadang kita pakai baju partai.
0: Oke. Okay. Berarti ini secara
1: jadi
0: tidak.
1: Jadi kalau
0: berarti ini secara tidak langsung mengatakan bahwa lari sekarang ini menjadi lifestyle, menjadi gaya hidup begitu.
2: Iya.
0: Seperti betul, itu. Kak. Lari
2: ya, kayak dulu kan ya. Harus outfitnya top dari atas sampai kaki, sepatu harus. Yang ini, yang itu. Jersey harus gitu-gitu. Okay. Kalau kayak dulu ya cukup sepatu yang bisa pakai olahraga. Ya gas langsung lari.
0: Ini
2: kalau sekarang tidak lain.
0: Ini kan ada lifestyle bahwa seperti yang kakak-kakak sampaikan bahwa sekarang mungkin lebih prepare ya, lebih bagus lagi untuk berlari. Nah, kalau misalnya adakah maksudnya perbedaan antara lari dengan se-prepare itu, outfit bagus, sepatu bagus dan lain sebagainya, atau lari seperti biasa, atau lari biasa saja dengan sepatu yang penting sepatu olahraga, ada perbedaan ke dari segi kesehatan mungkin?
1: Kalau dari segi kesehatan itu biasanya dari fitur sepatunya, Kak.
0: Oh, berpengaruh.
1: Dan orang yang biasa baru mulai, ya baru mulai lari, seperti saya waktu awal lari nggak tahu nih pakaiannya yang cocok. Saya pakai celana training olahraga biasa yang ketat banget. Terus sepatunya itu sepatu bulu tangkis. Nah, itu agak kurang nyaman pakainya. Dan sekarang masih banyak sih orang yang lari, dia lihat model sepatunya sport, ah ini sepatu lari pasti. Paling di situ aja. Banyak sepatu lari yang murah-murah kok.
0: Berarti harus tepat
1: garis
0: ya?
1: Garis 3 itu.
0: Oh, Anda harus yang ya, garis 3 itu.
1: Harus tepat. Ya.
0: Dicatat ya banyak untuk pendengar kan. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, bahwa lari itu tidak harus pakai sepatu yang garis 3 itu. Ini dari teman-teman Rabbit Hunter. Ada pertanyaan Kak dari YouTube kami. Bagaimana tips untuk pemula yang mau mulai lari? Kemudian sepatu apa yang bagus? Silahkan Kak.
1: Ya, seperti yang sudah tadi saya sampaikan, yang penting sepatu lari. Intinya itu kegunaannya, mau dia merek apapun, yang penting sesuai dengan fiturnya. Kadang juga ada teman-teman yang pakai sepatu garis 3 tapi buat main pedal, kan nggak cocok. Ya, ada yang buat tenis. Kadang malah ada yang pakai sepatu basket gitu, sepatu futsal lari.
0: Oke.
1: Okay. Itu berdampak ke beban kakinya, tumpuannya. Dia kan nggak ada cushionnya kan. Jadi lebih rentan untuk cedera. Nanti dia coba lari tapi nggak pakai sepatu lari. Dan langsung cedera, tapi sih tidak trauma, nggak mau lari ini nggak asik begini.
0: Berarti kesalahan seperti itu
1: sepatunya yang kurang tepat.
0: Oke, berarti kesalahan seperti pemilihan sepatu saja ini bisa berakibat fatal ya bagi pelari.
1: Iya, menurut kami seperti itu Kak, karena pengalaman pribadi.
0: Oke, ini
1: dan coba ini buat teman-teman yang lari tapi masih menggunakan sepatu olahraga biasa. Coba aja beli sepatu lari yang murah-murah. Rasakan sendiri ininya perbedaannya.
0: Oke, okay, wah. Ini dan berarti
2: saran juga dari saya, Kak.
0: Ya.
2: Boleh kalau boleh jangan langsung sepatu yang ada platnya, enggak ada. Karena berbahaya juga.
0: Oke. Okay.
2: Pengalaman sendiri. Pas baru-baru, iya baru-baru sekali kita kayak sepatu yang ada punya rentan cedera, Kak. Jadi kalau misalnya pemula boleh kita hindari sepatu yang ada platnya, Kak. Kalau pemula. Jadi kan itu ada dua jenis sepatu, Kak. Ada plat, ada yang tidak. Mungkin bisa ditanyakan ke tokonya yang ada platnya atau tidak. Jadi itu sangat berbahaya. Gue sangat berbahaya sih. Sedikit berbahaya untuk para pemuda, para pemula yang lari.
0: Oke.
2: Okay. Ya gitu, Kak.
0: Oke, okay. Ini menarik karena mungkin ini informasi ini mungkin adalah informasi yang biasa untuk teman-teman yang sudah lama bergelut dalam dunia lari. Tapi untuk pemula, ini mungkin adalah informasi yang wajib dicatat bahwa tidak semua sepatu itu cocok dijadikan atau digunakan untuk olahraga lari. Salah sedikit bisa cedera seperti pengalaman-pengalaman dari teman-teman di Rabbit Hunter. Ini menarik sih, wajib dicatat untuk pendengar yang bertanya. Seberapa penting bergabung komunitas bagi seorang pelari pemula? Ini bagaimana kalau dari Rabbit Hunter, seberapa penting kita bergabung dalam sebuah komunitas? Silahkan. Ada
1: okay. Bergabung komunitas yang pertama, kalau kita lari sendiri dengan lari bareng-bareng itu beda vibes-nya. Kalau vibes. kita lari sendiri kan biasanya orang tuh berkelahi. Ya berantem dengan pikirannya kan untuk berhenti lah, sudah capek ini. Tapi kalau kita lari bareng sama teman, ada energi tambahan. Ya, bisa.
2: Contoh sepertinya kayak orang makan. Jadi kalau makan orang di rumah sendiri ya kurang nafsu makan. Tapi kalau coba ke resto atau ke rumah makan, pasti nafsu makannya bertambah.
0: Jadi
2: gitu contohnya.
0: Sesimpel itu ya.
2: Lari mungkin lebih semangat. Iya.
0: Oke. Okay. Berarti lebih seru kalau rame-rame. Oke, okay. Dan ini
1: ya dari ya, dari komunitas juga kita bisa buat banyak activity, Kak. Kita bisa ikut race bareng, kita ikut training program bareng. Kalau mau ini contoh pemilihan sepatu. Pasti kan kalau ada sepatu keluaran terbaru, kita diskusi sama teman yang fiturnya apa sih, cocok enggak sih kalau saya pakai ini sepatu dengan bentuk kakiku seperti ini, atau baju rilisan terbaru, jam yang keluaran terbaru, itu kita bisa sharing sama teman-teman. Dibanding kalau kita individu, kita enggak tahu mau konsul sama siapa kalau beli ininya, alat pendukung buat
0: iya
1: itu, Kak.
0: Ini berarti ini adalah salah satu benefit juga untuk mungkin teman-teman yang mau bergabung dalam sebuah komunitas, karena bisa jadi teman sharing untuk apapun itu, untuk pemilihan sepatu salah satu contoh yang disampaikan oleh teman-teman dari Rabbi, terus mungkin aktivitas-aktivitas lainnya yang lebih menarik. Wah, ini seru ini karena kalau dikaitkan dengan tema kita hari ini yang juga ada atau sekedar konten, ternyata lari itu atau olahraga di zaman sekarang itu berarti tidak hanya menjadi sekedar kontennya, tapi ada banyak benefit-benefit lain. Sesimpel bagaimana menghindari cedera dengan memilih sepatu yang baik, karena mungkin masih banyak teman-teman yang salah dalam pemilihan sepatu sehingga cedera. Seperti yang disampaikan kakak tadi, bisa trauma, tidak mau lari lagi. Padahal mungkin kalau dasarnya bagus, dibicarakan ini bisa lebih bagus ya, Kak Saiful, seperti itu. Kalau terkait dengan yang menjadikan lari, pokoknya mau lari sejauh mungkin, kilometernya, pace-nya juga secepat mungkin. Ini sebenarnya apa tujuannya kalau dari teman-teman Rabbit menilai hal ini? Apakah itu untuk konten yang bisa dibagikan Strava-nya di media sosial atau bagaimana?
1: Iya, itu pace, mileage, atau race, sepatu baru itu bagian dari era baru olahraga di zaman digital sekarang. Jadi apa-apa pasti diposting. Misal kemarin pace-nya cuma dapat P9, bulan depan P8, itu kan berprogres. Pasti ada pride. Sayang dong kalau nggak diposting. Kalau bulan lalu bisa selesaiin half marathon, bulan depannya bisa full marathon, itu kan juga achievement. Sayang dong kalau nggak diposting. Kalau bulan lalu itu cuma ikut fun run, bulan depannya ikut event yang berlabel atletik, nah sayang dong kalau nggak diposting. Punya sepatu baru juga, sayang dong kalau nggak dipamerin. Jadi hal-hal semacam itu udah jadi bagian dari perkembangan zaman, perkembangan olahraga di era digital.
0: Wah, itu, kan? Berarti ini benar-benar kesempatan untuk brand-brand ya, karena memang ini sudah menjadi lifestyle. Bahkan kata saya untuk tidak diposting ini berarti wah, peluang untuk brand-brand besar ini untuk kayak oh ternyata mereka suka mengupload hal-hal yang baru, karena pasti beli ya kalau dari teman-teman Rabbit. Bohong Ki kalau tidak. Nah, kalau Kak Adnan sendiri bagaimana dengan tanggapan bahwa ini kita harus lari cepat, lari jauh, terus beberapa juga itu harus proper ya, harus proper dan prepare untuk lari ini. Ini sebenarnya orang yang mau lari dengan hal-hal seperti itu, apakah masih punya tujuan utama? Maksudnya masih lebih besar tujuan utamanya bahwa oh ini kita mau sehat, bukan untuk orang tahu kalau kita lari. Ini bagaimana kalau teman-teman Rabbit melihat hal ini? Kalau dari Kak Adnan seperti apa?
2: Kalau mau dibilang mau sehat pasti ya mau sehat, tapi kalau dilihat kayak pace kencang begitu mungkin Kak agak meleset sih. Tapi beda lagi tanggapannya orang lain. Tapi itu seperti dikatakan sama teman tadi Saiful, itu sebagai kebanggaan tersendiri dari bulan ini P9, bulan 8, bulan depannya P8, itu sebagai kebanggaan Kak. Kalau pace-nya naik terus airnya rendah, itu sebagai kebanggaan. Tren lah katanya.
0: Sebuah kebanggaan.
2: Jadi kalau iya, sebuah kebanggaan.
0: Oke, kalau Kak Saiful ada yang mau ditambahkan terkait dengan sehatnya tuh ya tidak nomor dua sih, tapi kebanggaannya nomor satu. Bagaimana Kak Saiful?
1: Kalau masalah pace atau mileage-nya itu bertambah, itu pasti kebugarannya juga bertambah, fitness age-nya juga pasti semakin muda. Endurance-nya bertambah. Misal kalau pelari-pelari yang terus mengalami peningkatan, berprogres, pasti kebugarannya juga searah, pasti kebugarannya bertambah, kesehatannya bertambah.
0: Oke. Berarti itu adalah sebuah kebanggaan dan juga sebuah validasi juga bahwa pelarinya tuh semakin bugar.
1: Iya, semakin bugar. Kebugarannya pasti bertambah.
0: Baik, kita punya pertanyaan juga dari salah satu pendengar. Assalamualaikum, saya Samal dari Makassar, tinggal di Mamuju. Mau bertanya tentang olahraga, bagaimana olahraga tersebut dan bagaimana caranya? Wah, ini kurang jelas nih Kak Samal, untuk pertanyaannya boleh diketik kembali, mungkin nanti akan kami bacakan kembali kepada kedua narasumber di malam hari ini. Kemudian ada lagi, untuk pemula berapa jarak lari mingguan yang aman dan meminimalisir cedera? Oh, bahkan hal seperti ini ada batasnya juga, batas minimal dan maksimalnya. Silahkan mungkin dari teman-teman Rabbit, kalau untuk pemula, kalau mingguan ya, itu berapa? Supaya tidak
2: kalau
0: cedera.
2: Kalau pemula mungkin boleh 3 kilo atau 2 kilo Kak, kalau pemula.
0: Untuk
2: kalau
0: bisa
2: yang lebih.
0: Per minggu?
2: Per minggu, ya, per minggu.
0: Oh, oke, okay. 2-3 kilo.
3: Bisa kalau sudah kuat ya bisa sampai 5 kilo.
0: Hmm. Berarti per minggu cuman 3-5 kilo kalau sudah kuat.
2: Iya.
0: Kalau rutin. Serius Ki? Enggak sampai di 60 kilo atau dalam seminggu?
2: Sampai di atas. Kenapa?
0: Enggak sampai di 60 kilo atau dalam seminggu?
2: Iya, jangan.
0: Oh itu.
1: Tidak boleh. Ada teman itu 60 kilo sehari naik gunung pun.
0: Maksudnya itu kalau untuk teman-teman ya, dari Rabbit yang... Hunter sendiri, pernahkah bertemu sama orang-orang yang bilang apakah yang dikejar lari sampai segitu jauhnya, segitu cepatnya?
2: Banyak.
0: Oh, banyak. Bagaimana tanggapannya, Kak?
1: Ya, awal-awal kami juga waktu belum hobi lari. Mm-mm. Lihat orang-orang posting larinya 10 kilo. Mm-mm. Itu kayak jarak dari rumah ke kantor, kayak naik motor saja capek kan? Pasti bohong ini. Nggak mm-hmm. mungkin dia lari. Nggak mungkin ada orang bisa lari sejauh itu. Nah, pas kita coba pelan-pelan 3 kilo, 5 kilo, 7 kilo, ternyata bisa. Nah, jadi untuk orang yang bilang apakah dikejar ini, coba Mi sendiri. Pasti juga nanti kalau dia rasakan Mi, ya posting-posting Mi juga. Sama ini kalau bagi pemula, kalau memang baru mulai lari, baru berapa kilo sudah capek, jalan saja. Nggak apa-apa, jangan paksa. Jangan dipaksa.
0: Sekarang, jangan dipaksa.
1: Cari lebih bagus sih kalau gabung komunitas. Di situ kan biasanya tiap-tiap komunitas itu ada coachnya. Bisa konsul langsung sama yang punya disiplin ilmunya.
0: Oke, okay. Oh, ini salah satu benefit juga untuk mungkin teman-teman yang mau bergabung ke komunitas, itu ada coach-coach juga dalam komunitas itu. Yeah. Oke, okay. Kalau terkait dengan gengsi, ini ada juga timbul dalam gengsi-gengsi. Oh, saya pace segini Kak kemarin, sekilometerku segini, ini ada seperti ini juga Kak Adnan?
2: Iya ada.
0: Oh, ada banyak, juga. Ini sebenarnya ya, gengsi dari, sehat atau gengsi dari. Apa ini?
2: Teman pada sih begitu, tambah tinggi pace ya, tambah bagus endurance-nya, tambah bagus mentalnya, recovery sakit cepat. Jadi sedikit Kak, dari saya sebelum rutin lari itu Kak, sakit itu recovery-nya itu lama Kak, hampir seminggu. Pas akhir-akhir ini rutin lari, recovery paling cepat itu sehari kedua hari recovery sakit. Jadi kalau mau kuat atau endurance-nya kuat, recovery disarankan adalah lari bis.
0: Oke, okay. Dan itu untuk ilmu-ilmu seperti itu bisa
2: dari semua olahraga.
0: Oke, baik, ini menarik. Kok, dan ilmu-ilmu seperti itu bisa didapatkan dalam komunitas Rabbit Hunter?
3: Iya, kami
2: komunitas pemula dari Makassar. Kami sharing-sharing dari teman ke teman. Ada yang teman tahu tentang trail, ada yang tahu tentang outfit, ada yang tahu tentang lari. Jadi kita gabungkan di situ apa yang kurang, apa yang lebih. Di situ tak saling curhat kak, tentang olahraga apapun itu.
0: Oke. Ini menarik karena bukan hanya sehatnya, tapi ilmu-ilmunya juga bisa sharing banyak di dalam satu komunitas pendengar dan pemirsa. Jadi mungkin Anda yang ada di Makassar mungkin dan tertarik, atau mungkin belum punya komunitas lari, mungkin boleh bergabung, karena sepanjang penjelasan tadi yang disampaikan oleh narasumber, ada banyak sekali manfaat-manfaat yang mungkin itu terdengar sepele, kayak seperti pemilihan sepatu, tapi ternyata dampaknya sebesar itu, karena salah pemilihan saja ini bisa fatal dan bisa mengakibatkan cedera. Pertanyaan lagi dari YouTube, bagaimana menurut kakak tentang candaan orang yang berlari jarak jauh adalah orang yang sakit hati? Cocok kayak itu kayak hatinya sakit tapi kakinya yang disiksa, begitu kah? Bagaimana ini untuk teman-teman dari Rabbit kalau candaan-candaan seperti itu? Karena kan larinya jauh-jauh ya, 60, bahkan itu ada yang mau lari, saya lihat di postingan Rabbit yang mau lari 200 kilo berapa kalau tidak salah, itu kenapa sebenarnya?
1: Iya. Yang pertama, kalau dari teman Rabbit yang mau race 200 kilo itu, dia ini memang ultraman.
0: Oh, ultra.
1: Dari pagi sampai sore dia kerja pelayanan. Sorenya pulang kerja lari sampai tengah malam berpuluh-puluh kilo. Nah, itu mau kita tanya juga masalah apa yang jadi candaan kalau semakin sakit hatinya semakin disiksa kakinya, itu ada benarnya juga.
0: Oh, ada benarnya.
1: Nah, daripada bersedih sendiri, mending pergi lari. Hilang gitu sedihnya, pindah ke kakinya dia tengis.
0: Oke. Seru.
1: Hormon endorfinnya juga, hormon bahagianya dia push habis lari, after runningnya itu. Adrenalin habis lari itu enak sekali buat release stress.
0: Oke. Ternyata benefitnya atau manfaat dari lari itu bahkan sampai sana ya, karena ada orang lari pagi lari, kerja, pulang lari lagi, malam lari lagi, bangun subuh lari lagi, kayak hidup hanya untuk lari. Berarti
1: ya, makanya orang bilang lari itu olahraga yang ribet karena pemanasannya lari, olahraganya lari, pendinginannya pun lari. Jadi semua lari saja sih.
0: Oke, tapi mungkin yang masih bertanya-tanya kenapa orang seperti itu, mungkin karena mereka belum terjun ya ke dalam dunia lari itu.
1: Iya, mereka belum. Karena setiap kita lihat olahraga apapun, pasti sebelum mulai mereka jogging dulu sedikit. Ya, untuk menaikkan heart rate biar terbiasa. Orang yang olahraga pedal itu, tapi tidak pernah olahraga kardio, sebenarnya rawan karena tidak pernah melatih otot jantungnya, tiba-tiba lakukan sport yang berintensitas tinggi. Jadi ya, orang yang meremehkan lari sebenarnya ya karena belum benar-benar rasain sih manfaatnya, benefitnya. Yang sering lari, kalau pindah main futsal pasti lebih endurance-nya lebih bagus. Main pedal juga, main tenis, sepeda. Kemarin salah satu rekreasional atlet Hairil dari Makassar, itu dia bisa lari, sering lari PS3. Sempat pindah sepedaan langsung jago. Karena sudah ada muscle memorinya, jantungnya sudah terbiasa.
0: Berarti bisa dikatakan bahwa semua olahraga ini kalau orangnya lari di awal itu bisa memudahkan untuk olahraga yang lainnya.
2: Betul.
0: Wah, ini menarik ya. Jadi ini ternyata pendengar dan pemirsa bukan hanya sebuah tren FOMO-FOMO lari, tapi untuk orang yang mendalaminya ternyata manfaatnya sebesar itu. Saya juga punya teman yang setelah dia lari katanya badannya tidak sakit-sakit lagi setelah kerja, yang sebelumnya juga mudah pegal, mudah kayak mudah encok dan lain, tapi setelah lari itu jadi lebih luas ya, seperti itu mungkin. Pertanyaan lagi dari YouTube, apa hukumnya bilang ke teman tidak lari tapi didapat lari di jalan, Ustadz? Ustadz, silahkan.
1: Oke. Okay. Okay.
0: Mungkin ini candaan ya.
1: Ustadz. Itu kayaknya anak-anak Rabbit itu yang bertanya, karena sering begitu. Ini kan challenge milet terjauh. Biasanya anak-anak itu alasan biar kita lengah, lagi di kantor, nak lari. Ternyata dia lari.
0: Berarti kayak nanti kungki dari belakang ini, Di.
1: Ya.
0: Kayak enggak lari kak saya deh, tapi ada tiba-tiba lari. Oh, begitu.
1: Banyak itu begitu.
2: Kayak kak Saiful jadi korban.
0: Oh, korban Ki. Berarti tapi sakit iya, jadi korban kak Saiful. Harga berapa?
2: Di hari ketiga, di puncak. Pas di hari terakhir dah, di hari Minggu. Ditikung dua temannya. Kalau bersamaan lari.
0: Weh, karena mereka lari sendiri setelah janjian Ki bahwa tidak akan lari.
2: Iya.
0: Oh, alah, begitu.
2: Janjian lari. Janjian lari. Setelah itu kasepulnya selesai, ternyata setu teman itu lari lagi.
0: Tapi enggak bilang Mi kalau lari lagi. Oke, ai.
2: Itu trik.
0: Trik. Strategi.
2: Trik-triknya di Reddit pas September fight.
0: Oke, berarti ini adalah event pas tahunan yang rencana bakalan di ini ya, bakalan terus berlanjut juga di tahun-tahun selanjutnya, seperti itu.
2: Terus berlanjut.
0: Oke. Ini bisa dimasuki oleh semua orang kan, misalnya mereka baru bergabung di Rabbit Hunter terus mau ikut nantinya, boleh seperti itu?
3: Boleh.
2: Terbuka.
3: Semua teman-teman.
2: Lari.
3: Dan untuk kemungkinan tahun depan kita bikin dua kali challenge. Misalnya partisipasi
2: banyak.
3: Kalau anak-anak masih sakit kaki.
2: Ya kita tunggu lagi di Desember selanjutnya.
0: Tapi kalau misalnya tidak berada di posisi-posisi atas, kalau Kak Saiful sendiri dan Kak Adnan itu lebih sakit kakinya atau lebih sakit hatinya? Kayak sudah lari jauh tapi ternyata tidak berada di atas.
3: Dua-duanya.
0: Baik, terima kasih banyak untuk Rabbit Hunter yang malam hari ini sudah bergabung berbagi tips dan juga bagaimana keseruan berada di komunitas Rabbit Hunter. Ini untuk pendengar dan juga pemirsa yang mau bergabung dalam komunitas ini juga boleh tentunya bergabung kalau Anda berada di daerah yang sama, karena ada banyak benefit dari bagaimana sharing-sharing dalam dunia lari, terus event-event yang bisa meningkatkan semangat Anda untuk terus berolahraga juga dihadirkan dalam Rabbit Hunter Team ini. Dan juga ternyata bukan hanya lari, ada banyak jenis-jenis olahraga lain yang ada di dalamnya. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa mengakses media sosial mereka. Terakhir untuk dua narasumber, kita ke Kak Adnan dulu sebelum ke Kak Saiful. Kalau Kak Adnan, bagaimana tanggapannya terkait dengan olahraga itu mahal, dan bagaimana mengajak pemula untuk ternyata olahraga itu tidak mahal, ayo lari saja. Silakan Kak.
2: Iya Kak, kalau untuk pemula sih olahraga itu tidak mahal Kak, contoh seperti lari. Contoh seperti saya Kak, ada beberapa tahun cuma sepatu satu. Intinya niat dulu, niat bangun pagi, itu yang utama. Jadi kalau dibilang olahraga mahal itu tidak, Kak. Karena kami itu tujuannya memang kesehatan. Tapi kalau misalnya kalau yang teman-teman mau di stylenya dibagusin Kak, boleh. Tidak menutup kemungkinan juga, tidak terima Kak. Jadi di Rabbit itu bebas Kak, untuk pemula, untuk yang lari lama. Jadi kalau pemula kak, saran saya mulainya aja kak. Pakai sendal juga bisa kak, teman juga, teman saya juga kebetulan yang pakai sendal lari.
0: Oh, kok bisa pakai sendal, oke. Baik, terima kasih.
2: Iya, ada.
0: Ada yang pakai sendal. Baik, terima kasih. Terakhir Kak Saiful, bagaimana Kak agar komunitas dari Rabbit Hunter ini bisa benar-benar berdampak ke anggotanya, terus jadi ada perubahan mungkin dalam gaya berolahraga, entah itu bisa tetap konsisten dan lain sebagainya, bagaimana Rabbit Hunter mendesain hal ini?
1: Yang lupa saya tambahkan tadi itu buat khusus olahraga lari ya, itu strength training kak. Itu penting juga. Salah satu benefit mas itu coachnya itu kelas strength training. Ini kan lari itu olahraga high intensity. Kalau ototnya tidak pernah dilatih itu gampang cedera. Makanya penting strength training, penting masuk komunitas yang ada coachnya biar nanti kita diajarin caranya untuk latih otot-otot penunjang buat lari, meningkatkan performa. Untuk Rabbit sendiri, kita karena kebetulan di antara kami belum ada yang punya disiplin ilmunya, maka kami arahkan ke komunitas. Misalnya di sini, maka saat itu ada strength training. Hari Selasa ada di mana kita arahkan ke sana.
0: Berarti tidak.
1: Jadi kita ya. Kita bebas join strength training di komunitas manapun.
3: Dan itu free kak.
2: Dan itu.
0: Free banget.
2: Iya. Terbuka untuk umum. Karena kan di Rabbit ada teman-teman dari komunitas lain juga. Di situ gabungan dari komunitas lain. Jadi di situ kita saling mengajak kak. Karena di Makassar banyak komunitas mengadakan kayak strength training terbuka untuk umum. Jadi teman-teman Rabbit juga kita ikut ke komunitas lain sambil sambil berbicara tentang hal positif, next event atau lari ke depannya di mana. Jadi kalau mau yang pemula bisa kak langsung saja.
0: Baik, terima kasih banyak Kak Adnan dan Kak Saiful malam hari ini. Menarik sekali perbincangan kita malam hari ini, bahwa Rabbit Hunter seterbuka itu untuk Anda yang mau bergabung. Ada banyak benefitnya, lari tidak mahal, lari bisa di mana saja, terus lari bisa ternyata lari itu bisa seseru itu gitu, dengan salah satunya bersama dengan komunitas Rabbit Hunter. Terima kasih Kak Saiful dan Kak Adnan. Dan juga untuk seluruh pemirsa dan pendengar yang malam hari ini bergabung bersama kami, terima kasih atas partisipasi Anda. Dan demikian pendengar ngobrol bareng komunitas kita di malam hari ini terkait dengan topik bahwa olahraga di era sekarang itu ternyata sudah menjadi kebutuhan, sudah menjadi lifestyle juga, dan juga bukan lagi sekedar konten. Nah, sesuai dengan tema yang ada tanda tanya sudah terjawab. Dan untuk Anda yang mau menyaksikan siaran ulang dari dialog ini, Anda bisa mengakses kembali di media sosial RRI Mamuju, baik melalui Facebook maupun YouTube. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih. Ada operator di sini Mutia Aziza dan saya Nita. Pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 Mumuju di manapun Anda berada, di malam hari ini kita berjumpa lagi di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu di malam hari ini di hari Minggu tanggal 4 Oktober 2026. Pendengar, ini malam Senin. Jadi biasanya kalau malam Senin orang cepat-cepat tidur karena mau beraktivitas kembali besok. Apalagi kalau anak sekolah, pendengar. Ya, dan malam hari ini bersama saya Fitri akan menemani Anda hingga pukul 23 malam atau pukul 11, pendengar. Dan Anda bisa bergabung di nomor 0426232243 atau nomor 0822 960 99996. Kita terima penelpon pertama dulu. Yang mana nih? Aduh, awe, mana kursor? Halo. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Mbak Fitri.
0: Yeay, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Ya, siapa di mana nih?
1: Yongsa di Mapili Polman.
0: Yongsa. Oke. Okay. Yongsa, kenapa kayak lumayan unik ini namanya?
1: Selalu kan Mas, Mbak Fitri.
0: Oke. Okay.
1: Minta lagu.
0: Lagu apa?
1: Apa tadi judulnya?
0: Iya.
1: Coba dulu. Pilih aku atau dia?
0: Pilih Mayangela. Aku. Siapa penyanyinya, Kak?
1: Mayangela.
0: Pilih aku atau dia? Begitu, Kak?
1: Oke, menyapa Mbak Putri.
0: Iya, yeah, silakan.
1: Ada Bang Bobby, Bang Zidan, Pak Salman, Abdelia Pandini. Di Polewali ada Acore, Maulana, Gibran, Purnamasari. Di Lu ada siapa tadi? Siapa yang di Lu? Bang Asri. Asri, yeah. Sama Yanto di Antregang. Mbak Indah di Sopeng. Selamat malam semua. Di Mamuju ada Mbak Ani di Boteng, Papa Ulang, Mama Mida, Dulia, dan siapa lagi, ibu satu yang di Karampuang.
0: Siapa tuh, Darmawati. Ibu Darmawati.
1: Yeah. Selamat malam semua, salam sehat selalu. Ada Pak Sultan. Siapa? Semuanya Mbak Petri.
0: Oke.
1: Untuk Mbak Petri, sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, halo.
2: Halo.
0: Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Oke, siapa di mana?
2: Dari Kalimamuju, Mbak Petri.
0: Kalimamuju. Ini kayaknya biasanya kalau dekat-dekat sungai biasanya dingin. So.
2: Ya, betul.
0: Tapi kalau dekat-dekat laut biasanya panas.
2: Ya, betul juga itu.
0: Oke. <Okay. laughs>
2: Maksudnya itu lagu ini ya?
0: Nah, lagu apa?
2: Lagunya Desirap Nasari,

0: Eh, lembaran baru.
1: Desi Ratnasari lembaran baru.
0: Iya.
1: Oke, lembaran barunya untuk siapa?
0: Iya, ada deh. Kirim salam ada tadi Bang Yomsa, salam kenal buat Ibu Murni di Kalimamuju, terus ada juga KMS Bobi Maulana, terus ada juga Pak Sultan, Mbak Imputra, terus ada juga Ibu Lia, Ibu Dharma, ada juga Ani, terus ada juga Pak Ulan, Mbak Nuda, terus ada juga Ben Erwin di Jalan Temesati, juga Pak Mahir, dan buat semuanya yang saja tanpa dan dikecualikan yang tugas Fitri, dan di tugas Gigi sehat selalu menjalankan tugasnya. Doa yang terbaik buat Fitri.
1: Amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Bu Murni dari Kalimamuju ya. Seperti mungkin di sana sepanjang hari kedinginan karena dekat sungai. Ya, mendengar dah, kita dengarkan dulu lagu dari siapa nih? Maya Angela, ini requestan Bang Yonsah, Pilih Aku Atau Dia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Ya, kembali lagi di Ruang Rindu. Ruang Bagi Rindu Memori lewat lagu pendengar. Ya, halo.
1: Halo, assalamualaikum. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Oke, siapa di mana?
1: Bobby Fitri.
0: Oke, Bobby Polman, apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
0: Ada mie hujan?
1: Belum ada.
0: Kenapa saya lihat tadi ini ada hujan ya sebelah atas ini?
1: Gak tahu, karena kalau di daerah aku ini campur lagi yang belum pernah hujan.
0: Oke. Kayaknya daerah Polowali deh, daerah Polowali kah atau bagaimana?
1: Ya, mungkin daerah Polowali.
0: Oke.
1: Iya.
0: Lagu apa?
1: Apa kabarnya, Fitri?
0: Alhamdulillah, baik.
1: Alhamdulillah. Lagunya dari Torina.
0: Nah, siapa?
1: Endang Astorina.
0: Endang Astorina.
1: Apa yang kau cari?
0: Ya, saya juga tidak tahu apa yang kau cari.
1: Ya.
0: Lagunya untuk siapa?
1: Lagunya apa dulu buat teman-teman? Ada Rizky Amalia, ada Italia Pandini. Ada Taimes, ada Triani Alia, ada Pak Salma, Bang Komis, Mama Nanda, Bunda Adi, Purnama Sari, Yomsa, ada juga siapa Ibu Lia, ada juga Alessandro, Mak Mendar, Ani Irwan, Padile, Dayanti, Dina, Oni. Ada Ibu Lia, Ibu Murni, Ibu Nurma, Darmawati, Pangeran Kodok, ada ya Joherudin, Ani Boteng, Ibu Mida, ada Papa Ulang, Pak Rizal, dan semuanya Fitri. Hampir lupa buat Sultan ini. Ya, sama Anto dan Asri.
0: Oke,
1: Fitri, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Mau lewat lagi.
0: Iya, ya. Siapa di mana?
2: Dengan Lia di Mamujuteng ya, Mbak Fitri.
0: Lia di Mateng.
2: Iya.
0: Oke, kayaknya ini juga masih kering.
2: Kenapa?
0: Kayaknya juga di sana masih kering ya?
2: Iya, masih. Belum ada ini tanda-tanda hujannya mau turun.
0: Ya, semoga secepatnya hujannya turun. Ini sudah bulan Oktober, biasanya bulan Oktober itu masuk musim hujan, tapi sepertinya agak-agak bergeser cuaca ya. Oke. Iya,
2: karena tahun ini waktunya kemarau.
0: El Nino, karena dampak El Nino kayaknya nih.
2: Iya.
0: Oke.
2: Masih bisa rekus lagu?
0: Lagu dengan judul
2: Saya tidak tahu penyanyinya, judulnya Bukit Berbunga.
0: Bukit Berbunga, oke. Bukit Berbunga. Saya sekarang itu Bukit Gersang kayaknya. Gila dia.
2: Iya sih, kalau sekarang ini kan bukitnya lagi gersang.
0: Dekat nanti rumah saya
2: lagi baru berbunga.
0: Dekat rumah saya Bukit Gersang.
2: Oh iya kan.
0: Karena kemarau.
2: Tapi memang itu kalau daerah Majene bagian pegunungan itu Mbak Fitri memang
0: gersang.
2: Agak
0: ya.
2: Gersang dia.
0: saya tuh hampir cari lagu Bukit Gersang beneran.
2: Apalagi kalau di bagian di Wilam Baalang itu bagian Tande.
0: Tande kan.
2: Orang melayang-layang.
0: Saya juga tempatku iya. Tempatnya orang main layang-layangan sih biasanya.
2: Iya. Okay. Kirim salam. Ada tadi Bobby, ada Mama Mida, Papa Ulang, ada juga Ani di Boteng, Ibu Nurma di Babana, Ibu Dharma di Pulau Karampuang, ada juga Ibu Murni, Erwin di Jalan Tama Sapi, Pak Mahir,
0: yeah.
2: Ada Sidan, ada Piko, ada Pak Sultan, ada juga Antok Diduri, Asri Dulu Timur, dan semuanya saja pendengar Ruang Rindu tanpa terkecuali.
0: Mm-hmm.
2: Buat Mbak Fitri lanjut tugas, mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga. Makasih.
0: Okay.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay. Halo.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Halo. Mana suaranya?
3: Ya, halo.
0: Oh iya. Yeah. Semangat. Jangan kayak dalam mimpi ini.
3: Tidak sih.
0: Ayo, saya ini setengah tidur.
3: Sudah, tapi masih ditumpahin ngomongin.
0: Nah, Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagi.
0: Oke, siapa? Di mana Ibu Mida?
3: Iya, betul sekali.
0: Oke, saya mau tanya kabar, tapi sepertinya kabar ngantuk ini.
3: Masih bisa, Kak.
0: Apa itu?
3: Lagunya.
0: Aha, apa itu?
3: Alfan.
0: Eh?
3: Alfan, lagu Malaysia.
0: Lagu Malaysia?
3: Iya, judul lagunya C2, Hakikat Cinta.
0: Hakikat Cinta?
3: Iya.
0: Oke. Okay. Nak hakikat cinta untuk siapa?
3: Untuk Fitri.
0: Nah, iya, iya, iya.
3: Ya, kirim salam dulu.
0: Ya,
3: sembari ya.
0: Mm-hmm.
3: Ada Ibu Lia, ada juga Ibu Darmawati, ada juga Erin Jalan Tamasabi, ada juga Asri Wutmur, ada juga Anik di Botek, Pak Rizal Jaludi, Pak Rizal Kualam, Pak Bobi, ada juga Pak Yonsa.
0: Mm-hmm.
3: Terus ada juga Pak PNS, Maulana Abraham, Sidrang, Pak Sidang, dan semuanya pendengar Ruang Rindu tanpa terkecuali Mbak Fitri.
0: Okay.
3: Buat Mbak Fitri lanjut juga, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita putarkan lagu, saya baca pesan masuk dulu, nanti ngambek ini yang mengeluat pesan kalau tidak. Malam Mbak Fitri, malam juga request lagu Tommy Jepisa Suratan. Jumpa-jumpa dulu, ada Abraham, ada Kansa atau Kanesaki dari Erik Setiawan di Polman. Erik Setiawan ya, Ruang Rindu memori lewat lagu. Oke, kita lanjut. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ruang Rindu, Berbagi Rindu memori lewat lagu.
0: Iya, siapa di mana, mau kemana ini?
4: Amalia di Pambusuang.
0: Amalia Pambusuang.
4: Iya.
0: Apa kabar Pambusuang?
4: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah ya. Oke. Okay. Ini ini belum tidur lainnya nih ya. Begadang, jangan begadang.
4: Lagu.
0: Lagu apa itu?
4: Lagunya Desirat Nasari, Lembaran Baru.
0: Oh, sudah diputar tadi.
4: Sudah diputar.
0: Yeah. Lagunya
4: Dina Mariana.
0: Lina Mariana?
4: Iya, yeah, Dina Mariana.
0: Oh, Dina Mari Lina Dina.
4: Nah, termasuk itu Dina Mariana?
0: Judulnya
4: Depan Kaca itu Kak judulnya.
0: Depan Kaca?
4: Iya. Yeah.
0: Depan kaca, wow, berarti sedang bercermin ini. Oke, okay, lanjut.
4: Bukan ya, kirim salam dulu nih.
0: Mm-hmm.
4: Yang pertama, Bubu ya, ada Maulana di Pulau Wali.
0: Yuhu.
4: Sarip juga di Pulau Wali. Gibran di Bunga-Bunga Sana. Ada Anto Dendri Kanduri. Dahlia, Dahlia di Bala dengan Bang Kumis juga di Bala. Apalagi di Majene ada Asriani, ada bunda Ade juga sama ya. Di mampu Pak Rahim, Bu Mida, Bu apa Bu Mida, Darmawati, Cipatu, Duin, Pak Syukur di Kalimantan sana, apalagi di kepelajian ada sidang Bobby bersama KMS, Kak Abraham juga ya, karena tadi, kemudian di Galuh Lombok sana. Siapa lagi? Semuanya made terkecuali.
0: Oke.
4: Yang lagi tugas dan salam cantik selalu. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan dulu lagu dari Endang Estorina, Apa Yang Kau Cari. Ini requestannya Bang Bobby, kemudian Bukit Berbunga, Lia Dimateng. Oke, selamat mendengarkan lagunya.

0: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: Oke, hakikat sebuah cinta dari iklim. Pendengar, nah kita kembali di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Halo. Halo. Halo. Waalaikumsalam, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Iya, siapa di mana ini?
1: Kak Putri.
0: Ya.
1: Kenapa enggak pernah diangkat telepon lewat WA?
0: Iya, Kak. Yang mana itu? Oh.
1: Pernah masa.
0: Oh, karena saya tidak ada pernah ketemu itu. Biasanya tuh kalau saya ganti-gantian sudah WA seluler lagi WA, kembali lagi WA. Jadi kalau enggak dapat di sana berarti orang lain yang masuk lagi.
1: Dari pernah bilangnya lu ke Fitri angkat dong.
0: Nah, iya.
1: Iya deh, itu selaku Kak Fitri gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik. Bagaimana di sana Pantai Bahari?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
1: Request lagu boleh ya Kak Fitri?
0: Oke, terakhir lagunya ya nih. Dia saya di akhir ya, putarnya di akhir.
1: Iya.
0: Oke.
1: Pisahkan aku dari Daddy Dores.
0: Oke, jangan pisahkan. Tidak akan.
1: Tidak akan terpisah.
0: Ya.
1: Oke, salamnya Kak Fitri buat semuanya ajakin yang baru lewat ya. Mudah-mudahan terus selalu. Baik Kak Fitri, maaf ya Kak Fitri ya, bercanda ya.
0: Bercanda.
1: Makasih, Assalamualaikum.
0: Oke. Ya, masih ada kah? Masih ada. Cuma bertanya nih. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa di mana?
2: Iya, dari Jalan Tama saat ini Mbak Fitri.
0: Pak Erwin, Erwin Gutawa ya. Yang biasa konser kah? Oke. Pak Erwin, apa kabar?
2: Ya, alhamdulillah, kabar sehat
0: sih. Alhamdulillah wa syukurillah.
2: Mbak Fitri juga.
0: Alhamdulillah, saya masih di sini berarti saya.
2: Alhamdulillah juga, ya.
0: Oke. Ini sepertinya lagunya ikutan aja ya. Oh, ada Tommy J Pisa juga nih saya.
2: Belum terputar itu di Dina Mariana tadi.
0: Belum, depan kaca, belum.
2: Oh iya, ikutan tadi di lagunya Rizky Amalia bersama Purnama Sari tadi. Terpaksa dua ini.
0: Iya.
2: Ya, yang pada lewat tadi ada Purnama Sari, Salam Kenal, terus ada Rizky Amalia juga. Ya pokoknya sama-samanya tetap terkecuali Mbak Fitri. Buat Mbak Fitri selamat menjalankan tugas. Mudah-mudahan resep selalu bersama dengan keluarga.
0: Amin ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pendengar, kita dengarkan dulu lagu dari Tommy J Pisa Suratan. Siapa ini tadi yang lewat chat ini? Pesan ya, Erik. Erik yang suratan ini.

Ya pendengar, sampai di sini dulu perjumpaan kita di malam hari ini di Ruang Rindu, ruang berupa rindu memori lewat lagu. Dan pendengar kita, lagu penutup dari lagu dari Dedi Dores, Jangan Pisahkan. Ini requestannya Mbak Purnamasari di Pantai Bahari. Saya ingat-ingat kayaknya ini sepertinya lagu favoritnya. Dan mungkin ada sesuatu yang spesial dari lagu ini. Mungkin ya. Oke, pendengar. Saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo, selamat malam. Saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini, mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang sabar. Ada beberapa penggali tambang. Setiap hari, mereka bekerja dalam tambang. Karena tambang itu kaya mineral alam. Maka sudah beberapa tahun, mereka tak pernah pindah tempat kerja. Jadi bisa dibayangkan bahwa semakin digali tambang tersebut semakin dalam, dan hari itu mereka berada di dasar terdalam dari tambang itu. Secara tiba-tiba semua saluran arus listrik dalam tambang itu putus. Lampu-lampu semuanya padam. Gelap gulita meliputi dasar tambang itu. Dan dalam sekejap terjadilah hiruk pikuk di dalam tambang itu. Setiap orang berusaha menyelamatkan diri sendiri. Namun mereka sungguh kehilangan arah. Setiap gerakan mereka pasti berakhir dengan benturan dan tabrakan. Entah mereka menabrak sesama pekerja atau bahkan menabrak dinding. Situasi bertambah buruk disebabkan oleh udara yang semakin panas. Maklum, karena dalam tambang itu tidak ada AC. Setelah capek mereka bergulat dengan kegelapan, mereka semua duduk lesu tanpa harapan. Satu dari para pekerja itu angkat bicara. Sebaiknya kita duduk tenang daripada secara hiruk-pikuk mencari jalan keluar. Mari kita duduk secara tenang dan berusahalah untuk merasakan hembusan angin. Karena apa, saudara-saudara? Karena angin hanya bisa berhembus masuk melalui pintu tambang ini. Mereka lalu duduk dalam hening. Saat pertama mereka tak dapat merasakan hembusan angin. Namun perlahan-lahan, mereka menjadi semakin peka akan hembusan angin sepoi yang masuk melalui pintu tambang. Dengan mengikuti arah datangnya angin itu, mereka akhirnya dengan selamat keluar dari dasar tambang yang dicekam gelap gulita itu. Nah, pendengar, kita baru saja mendapat inspirasi dari kisah tadi. Bila batin kita sedang gundah dan kacau, maka kita tak akan pernah melihat jalan keluar yang tepat. Kita butuh untuk pertama-tama menenangkan diri. Dan hanya dalam keheningan, kita bisa melihat pokok masalah secara tepat, serta secara tepat pula membuat keputusan. Saya, Edias Abdullah. Selamat malam.

0: Asia.
1: Asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

Sumang percerakan adalah salah satu bagian adat Sumang dalam masyarakat Gayo yang mengatur tentang tata pergaulan masyarakat dalam berinteraksi. Sumang percerakan merupakan tata cara, adab, etika, dan sopan santun dalam berbicara. Pada adat dan budaya Gayo, etika bahasa dalam berbicara harus memperhatikan tingkatan orang atau lawan kita berbicara, seperti orang tua, guru, pemimpin, teman sebaya, anak-anak, dan orang yang panggilannya dalam tutur istilah adat Gayo yang setara dengan orang tua kita.

mengenal makanan khas Kalimantan Selatan. Iwak samu atau iwak basamu adalah makanan khas Kalimantan Selatan yang memanfaatkan hasil laut berupa ikan yang disamu. Samu dalam bahasa Banjar berarti proses mengasinkan ikan dengan dibumbui oleh garam, kunyit, dan beras yang disangrai dan kemudian ditumbuk kasar. Ikan yang biasa dipilih untuk disamu adalah ikan gabus, sepat, saluang, dan papuyu. Iwak samu bisa dimakan bersama nasi, sayur, sambal, ataupun lauk-pauk lainnya. Iwak samu yang ingin dimakan harus digoreng terlebih dahulu hingga matang. Rasa dari iwak samu asin bercampur gurih dan tak lupa terdapat sensasi kriuk yang menambah selera makan.

0: Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keris Lampung. Ada yang tahu sejarahnya?
1: Aduh, apa ya?
2: Gak tau gue juga.
1: Mana marah ini pasti.
0: Cukup. Begini sejarahnya. Keris Lampung merupakan salah satu senjata tradisional yang cukup terkenal di Lampung. Keris sendiri memang merupakan senjata tradisional yang banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia, dengan beragam bentuk dan namanya yang juga kadang berbeda. Mengingat pada zaman dahulu, Lampung memiliki sejarah kerajaan, yaitu Kerajaan Tulang Bawang. Sehingga tak heran, pada masa itu, hampir seluruh anggota kerajaan harus memiliki senjata yang digunakan sebagai alat untuk membela diri dari musuh.
3: Kalau keris patih, dari mana ya?

Halo, selamat malam. Saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini, mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang sabar. Ada beberapa penggali tambang. Setiap hari, mereka bekerja dalam tambang. Karena tambang itu kaya mineral alam. Maka sudah beberapa tahun, mereka tak pernah pindah tempat kerja. Jadi bisa dibayangkan bahwa semakin digali tambang tersebut semakin dalam, dan hari itu mereka berada di dasar terdalam dari tambang itu. Secara tiba-tiba semua saluran arus listrik dalam tambang itu putus. Lampu-lampu semuanya padam. Gelap gulita meliputi dasar tambang itu. Dan dalam sekejap terjadilah hiruk pikuk di dalam tambang itu. Setiap orang berusaha menyelamatkan diri sendiri. Namun mereka sungguh kehilangan arah. Setiap gerakan mereka pasti berakhir dengan benturan dan tabrakan. Entah mereka menabrak sesama pekerja atau bahkan menabrak dinding. Situasi bertambah buruk disebabkan oleh udara yang semakin panas. Maklum, karena dalam tambang itu tidak ada AC. Setelah capek mereka bergulat dengan kegelapan, mereka semua duduk lesu tanpa harapan. Satu dari para pekerja itu angkat bicara. Sebaiknya kita duduk tenang daripada secara hiruk pikuk mencari jalan keluar. Mari kita duduk secara tenang dan berusahalah untuk merasakan hembusan angin. Karena apa, saudara-saudara? Karena angin hanya bisa berhembus masuk melalui pintu tambang ini. Mereka lalu duduk dalam hening. Saat pertama mereka tak dapat merasakan hembusan angin. Namun perlahan-lahan, mereka menjadi semakin peka akan hembusan angin sepoi yang masuk melalui pintu tambang. Dengan mengikuti arah datangnya angin itu, mereka akhirnya dengan selamat keluar dari dasar tambang yang dicekam gelap gulita itu. Nah, pendengar, kita baru saja mendapat inspirasi dari kisah tadi. Bila batin kita sedang gundah dan kacau, maka kita tak akan pernah melihat jalan keluar yang tepat. Kita butuh untuk pertama-tama menenangkan diri. Dan hanya dalam keheningan, kita bisa melihat pokok masalah secara tepat, serta secara tepat pula membuat keputusan. Saya, Edias Abdullah. Selamat malam.

Ya, saudara pendengar di manapun Anda berada, dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran RRI Mamuju FM 96.2 MHz untuk hari ini, hari Minggu ke 4 Oktober 2026. Atas nama pimpinan dan rekan kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda mendengarkan seluruh rangkaian program acara Radio Republik Indonesia Mamuju. Dan pendengar, kembali kami akan menjumpai Anda tepat pukul 5 dini hari nanti melalui FM 96 dan 100,2 MHz. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali Pro 1 RRI Mamuju hadir di ruang dengar Anda dan akan menemani Anda hingga dengan pukul 24 waktu Indonesia Tengah malam nanti, dengan tentunya berbagai rangkaian siaran, musik dan informasi pilihan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami pendengar di frekuensi 96, 97,6 dan juga 100,2 MHz. Bersama saya Nita Wahyuni. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu yang menyebabkan tergelincir kakimu sesudah kokoh tegaknya. Dan kamu rasakan kemelaratan di dunia karena kamu menghalangi manusia dari jalan Allah dan bagimu azab yang besar. Dan janganlah kamu tukar perjanjianmu dengan Allah dengan harga sedikit murah. Sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apa yang di sisimu akan lenyap dan apa di sisi Allah adalah kekal. Dan sesungguhnya kami akan berikan balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: awali hari Anda dengan ilmu yang menenangkan hati bersama Mutiara Pagi.
1: Salah satu syarat ketika kita misalnya ingin melakukan sholat itu adalah suci, ya, suci baik dari najis maupun dari hadas. Tata cara dan ketentuannya itu sama. Jadi
0: Mutiara Pagi, obrolan seputar Islam, mengulas seputar fikih ibadah, kajian tafsir Al-Quran, fikih mawaris, adab keseharian Muslim, kajian tasawuf, dan berbagai tema-tema keislaman lainnya setiap hari pukul 5.30.
2: Ustaz, niba itu adalah membicarakan keburukan, aib atau kekurangan.
3: Baik, terima kasih Pak Rahman di Majene. Pertanyaannya terkait dengan bagaimana hukumnya jika semua ahli waris itu sepakat membagi warisan.
4: Nabi mengatakan la yu'min dan mengatakan tiga kali, ya, la yu'min, la yu'min, la yu'min. Tidak beriman itu tidak beriman, dan tidak beriman orang-orang yang
0: sampaikan pertanyaan Anda melalui WhatsApp 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443.
5: Ini Ustaz, ada penelpon, kita angkat dulu Ustaz, ya. Ya. Baik, silakan. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
6: Assalamualaikum.
5: Iya, dengan siapa di mana?
6: Dengan Aisyah Maharani di Mamuju.
5: Oke, silakan.
6: Ingin bertanya bagaimana seseorang itu memulai perjalanan spiritualnya jika selama ini dia sendiri merasa jauh dari Allah? Bagaimana kita membedakan antara ibadah yang hanya jadi rutinitas harian dengan ibadah yang benar-benar menghadirkan?
7: Boleh jadi Allah mengetuk pintu itu untuk kita kenali lewat dengan sakit, lewat dengan masalah. Masalah suami istri, masalah antara orang tua dengan anak, masalah.
0: Mutiara Pagi di Pro 1 RRI Mamuju.

ternyata merupakan salah satu karunia Allah yang sangat besar sekali. Sebab dengan mata itu, manusia dapat melihat alam raya nan indah ini. Namun Allah juga sangat memuliakan hambanya yang tidak dapat melihat, tetapi dia tetap memuji Allah. Dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Apabila telah kuambil penglihatan kedua mata hambaku yang sangat dimuliakannya di dalam dunia, dan tetap memujiku atas kehilangannya, tidak lain balasannya yang akan kuberikan hanyalah surga."

Sebagian orang mengira bahwa Islam hanya membeberkan kita perkara pahala dan dosa-dosa semata. Padahal masih banyak aspek dalam kehidupan manusia yang disentuh dan diarahkan oleh ajaran Islam. Salah satu di antaranya adalah pentingnya para pemeluk Islam menjaga fisik dan ketangkasan gerak. Dalam hadis riwayat At-Tabrani dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Segala sesuatu dengan tidak menyebut nama Allah, maka ia adalah senda gurau belaka, kecuali empat perkara. Berjalannya seseorang untuk suatu latihan memanah, latihan menunggang kuda, bermain dengan keluarga, dan belajar berenang." Nah, mulai saat ini, Anda dapat melakukan segala kegiatan olahraga dengan nilai lebih di hadapan pencipta. Sebab, menurut konsep Islam, segala kegiatan pembinaan fisik dengan niat yang positif adalah juga ibadah. Nah, selamat berolahraga.

0: ibarat sungai yang mengalir tanpa henti. Ilmu terus mengalir dari setiap pengalaman. Kita hanya perlu membuka hati dan pikiran untuk menerima hikmah-hikmah yang disajikan. Mutiara Pagi, setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 96 FM RRI Mamuju.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mamuju di manapun Anda berada. Pendengar kembali menjumpai Anda dalam program Mutiara Pagi. Khusus hari ini terkait dengan fikih ibadah bersama dengan Kiai Haji Namru Asdar SAG. Dan pendengar, topik kita di pagi hari ini adalah waktu-waktu yang terlarang sholat di dalamnya. Anda dapat bergabung tentunya jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada narasumber di pagi hari ini. Boleh dicatat nomor teleponnya di 0426-2322443 atau di 0822-9609-0996. Anda juga bisa bergabung pendengar melalui live streaming secara visual kami di YouTube dan juga di Facebook RRI Mamuju, yang juga nantinya Anda dapat menonton kembali atau memonitor kembali siaran ulangnya di sana. Kita ke Ustaz di pagi hari ini. Assalamualaikum Ustaz.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, silahkan pengantarnya di pagi hari ini.
2: Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa RRI Mamuju dimanapun berada, alhamdulillah pada pagi hari ini kita berada pada program Mutiara Pagi, di mana kita membahas tentang waktu-waktu yang terlarang sholat di dalamnya. Ya, sebagaimana yang kita telah bahas sebelumnya, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan waktu-waktu untuk melakukan sholat, ya, fardu atau sholat lima waktu bagi orang-orang yang beriman. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Namun perlu juga kita memahami bahwa terdapat waktu-waktu di mana kita terlarang sholat, ya, di dalamnya. Dan ini perlu untuk kita pahami bersama, ya, tentunya agar ibadah kita itu dapat kita lakukan dengan sempurna. Ya. Terdapat pelarangan-pelarangan dalam hadis-hadis Nabi SAW berkaitan dengan waktu-waktu yang terlarang sholat ini. Ya. Di antaranya adalah dilarang untuk melakukan sholat setelah sholat subuh hingga terbit matahari, kemudian terlarang untuk melakukan sholat ketika matahari sementara terbit hingga meninggi, ya, kira-kira setinggi anak panah. Kemudian terlarang sholat ketika matahari itu berada di tengah-tengah tengah-tengah hari, ketika pas bayangan itu lurus dengan benda itu. Kemudian ya sampai tentunya condong ke, ya, kalau kita di arah barat. Kemudian terlarang pula sholat setelah melakukan sholat asar sampai terbenam matahari. Ya. Juga tentunya tadi ketika matahari itu sementara terbenam, ya, itu dilarang untuk melakukan sholat. Diriwayatkan dari Abu Sa'id bahwa Nabi SAW pernah bersabda, la sholata ba'da sholatil asri hatta taghruba syams. Ya, artinya tidak boleh sholat setelah melakukan salat asar sampai terbenamnya matahari. Wala salata ba'da salatil fajri hatta tatul asyams. Dan tidak ada salat atau terlarang salat setelah salat subuh sampai terbitnya matahari. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian juga di dalam hadis yang lain, ya, dari Amru bin Abasah, ia berkata, aku bertanya, ya Nabi Allah, akhbirni anis sholah. Wahai Nabi Allah, beritahukan saya tentang sholat. Kemudian beliau menjawab, sholli sholat as-subhi, thumma aksir anis sholah, hatta tatul asyamsu wa tartafi'ah. Lakukanlah sholat subuh, kemudian setelah itu aksir, ya, tahanlah, berhentilah sholat sampai matahari itu terbit dan meninggi. Fa'innaha tatalu'u baina qorni syaitan. Sesungguhnya matahari itu terbit di antara dua tanduk syaitan. Wahina idin yasjudulaha al-kufar. Dan pada saat itu orang-orang kafir bersujud ke matahari tersebut. Thumma salli fa'inna sholata mashhuda mahdura hatta yastaqil ad-dillu bir-ramhi. Thumma aksir anis sholah fa'inna hina idin tasjuru jahannam. Kemudian, ya, setelah matahari itu meninggi, sholatlah. Ya, karena sesungguhnya sholat itu mashhuda mahdura, disaksikan dan dihadiri oleh malaikat. Sampai, ya, bayangan itu, ya, meninggi, ya. Lalu ketika tengah hari, pas matahari berada di tengah-tengah, itu hentikan sholat, ya, karena pada saat itu stasjur jahannam, neraka jahannam itu puncak-puncaknya, ya, dinyalakan. Fa'idha akbal al-fai fasolli fa'inna sholatu mashhuda mahdura hatta tusolli al-asra. Kemudian ketika bayangan, ya, itu sudah condong, ya, maka sholatlah, karena sesungguhnya sholat itu mashhuda mahdura, disaksikan dan dihadiri malaikat sampai engkau melakukan sholat asar. Thumma aksir anis sholah, setelah sholat asar hentikan sholat, ya, hatta tagrubah sampai matahari terbenam. Fa'innaha tagrubu baina qorni syaitan, karena sesungguhnya matahari itu terbenam di antara dua tanduk syaitan. Wahina idin yasjudulaha al-kufaru, dan pada saat itu orang-orang kafir bersujud ke matahari. Hadis riwayat Ahmad. Ya. Jadi ini ada beberapa hadis yang berkaitan dengan masalah larangan sholat ini. Nah, kemudian bagaimana dengan pendapat para ulama kita berkaitan dengan waktu-waktu sholat ini juga, tentunya kita pahami, ya, sebagai syarat daripada ibadah. Ya, ini adalah masalah fikhiyah, sehingga para fuqaha atau ahli-ahli fikih itu juga memberikan pendapat-pendapat dan tanggapan berkaitan dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Jadi jumhur ulama, ya, atau mayoritas ulama itu berpendapat bahwa dibolehkan, ya, dibolehkan bagi orang-orang yang tidak sempat melakukan sholat pada waktunya, karena diakibatkan lupa atau mungkin dia tertidur sehingga terlewat waktunya, itu dibolehkan untuk mengqada sholatnya itu, ya, setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Ini berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Waman nasiya sholatan falyusalliha idza dzakaraha." Barang siapa yang lupa suatu sholat, maka hendaklah dia melaksanakannya ketika dia mengingatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Wa amma sholatul nafilah, adapun untuk sholat sunat. Ya. Di antara sahabat ada yang memandang ya bahwa itu makruh untuk dilakukan setelah sholat asar maupun sholat subuh. Di antaranya, di antara sahabat yang memakruhkan yaitu Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, kemudian Zaid bin Thabit, ya, Abu Hurairah dan Ibnu Umar. Ya. Ya. Jadi di antara sahabat berpendapat seperti itu. Juga di antara sahabat, para tabi'in, tabi'in ini adalah generasi setelah generasi sahabat, di antaranya Al Hasan, Sa'id bin Musayyab, ya, dan di antara imam mazhab yang berpendapat seperti itu adalah Abu Hanifah dan Imam Malik. Kemudian Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa dibolehkan ya untuk melakukan sholat sunat yang memiliki sebab tertentu, ya, seperti tahiyatul masjid, ya, atau sunat wudhu, ya, pada kedua waktu ini, yaitu waktu setelah sholat asar maupun setelah sholat subuh, ya, itu berdasarkan dengan sholat yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sholat sunat zuhur setelah sholat asar, artinya melakukan sholat sunat ya setelah sholat asar. Kemudian ulama Hanabilah yaitu pengikut mazhab Ahmad bin Hanbal itu berpendapat bahwa haramnya melakukan sholat sunat walau lahu sabab, sekalipun itu memiliki sebab tertentu, ya, di kedua waktu ini, ya, di kedua waktu yang dimaksud di sini adalah setelah sholat subuh maupun setelah sholat asar, kecuali rakaat tawaf, kecuali melakukan sholat sunat tawaf, yaitu sholat sunat dilakukan setelah melakukan tawaf di Ka'bah, ya, itu berdasarkan hadis Jubair bin Mut'am bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya bani Abdi Manaf, la tamna'u ahadan tawaf bihadal bait wasalla ayyata asaa syaa. Ya. Wahai Bani Abdul Manaf, janganlah kalian itu mencegah ya seseorang pun untuk bertawaf di Baitullah ini, di Ka'bah. Ya, dan melakukan salat di waktu kapan pun saja yang ya dikehendaki. Min lailin aw naharin, baik itu di malam hari maupun di siang hari. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh para periwayat kitab-kitab sunan, disahihkan oleh Ibnu Huzaimah dan At-Tirmidzi. Ya. Demikian pula dengan pendapat mereka atau para ahli fikih itu dalam berkaitan dengan salat ketika matahari sementara terbit, ya, atau sementara terbenam, atau ketika matahari itu berada di tengah-tengah hari, ya. Yang dimaksud dengan tengah-tengah hari ini adalah waktu sebelum masuknya waktu zuhur. Ya. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa ada musyihatis sholah mutlakan. Artinya secara mutlak itu mereka menganggap ya atau berpendapat bahwa tidak sah melakukan sholat secara mutlak di waktu-waktu tersebut. Apakah sholat itu adalah sholat fardu, ya, atau sholat wajib, ataupun sholat itu adalah sholat sunat, ya. Qada'an atau adaan, baik itu sifatnya qada, ya, atau yang sifatnya ada, ya. Nah, namun ada pengecualian, mereka mengecualikan, ya, asrul yaum wa salatul janazah, yaitu salat jenazah, ya. In hadarat fi ayyi waqtin min hadhil awqat, ya. Jika jenazah itu sudah akan disolati pada waktu-waktu tersebut pun, ya, maka itu bisa disolati tanpa makruh, ya. Demikian pula dengan sujud tilawah, ya, apabila seseorang itu membaca ayat-ayat sajadah di waktu-waktu tersebut, ya itu diperbolehkan untuk melakukan sujud tilawah. Ya. Kemudian ada salah seorang dari kalangan ulama Hanafiyah yang bernama Abu Yusuf, itu juga mengecualikan melakukan salat Jumat pada waktu pada waktu tengah hari, itu beliau berpendapat bahwa boleh melakukan salat sunat ya pada hari Jumat itu, tentunya sebelum melakukan prosesi ibadah Jumat, itu dibolehkan untuk melakukan salat pada waktu sementara tengah-tengah hari istiwa, sebelum masuknya tentunya waktu salat Jumat atau waktu salat zuhur ya. Kemudian ulama Syafi'iyah itu berpendapat bahwa makruh hukumnya melakukan salat sunat yang tidak ada sebabnya ya pada waktu-waktu yang terlarang ini ya. Adapun untuk salat fardu ya.
1: Baik Ustadz, kita punya penelpon di pagi hari ini. Boleh kita angkat terlebih dahulu?
2: Ya, silakan, silakan.
1: Oke, sepertinya terkendala, boleh menelpon kembali untuk penelpon di 0426-232443. Oke, untuk penelpon yang mencoba bergabung bersama kami di 0426, boleh mungkin beralih pendengar ke chat WhatsApp kami, akan kami sampaikan. Karena untuk layanan 0426-232443 sepertinya terjadi kendala. Kami tunggu tentunya partisipasi Anda di pagi hari ini. Sembari menunggu, boleh dilanjutkan Ustadz, kita masih punya waktu sekitar 7 menit, silahkan.
2: Oh iya. Ya, kita ke, apa namanya, melanjutkan kembali ya pendapat ulama Syafi'iyah ya, berkaitan dengan larangan melakukan salat di ketika matahari sementara terbit, sementara terbenam, dan ketika tengah-tengah hari ya. Jadi ulama Syafi'iyah itu berpendapat bahwa makruh hukumnya melakukan salat-salat sunat yang tidak memiliki sebab ya di waktu-waktu tersebut. Adapun salat fardu ya atau salat sunat yang memiliki sebab ya itu tidak masalah atau boleh dilakukan ya. Demikian pula dengan melakukan salat sunat ketika tengah hari di hari Jumat ya, dan juga melakukan salat sunat di lokasi tanah haram ya di Mekah. Fahada kulluhu mubah la karahata fihi. Jadi semuanya itu dibolehkan, tidak ada kemakruhan. Ya. Nah, ini pendapat ulama Syafi'iyah. Ya. Adapun pendapat ulama Malikiyah, itu mereka memandang bahwa pada waktu matahari sementara terbit, sementara terbenam, kemudian itu haram ya untuk melakukan salat-salat sunat di dalamnya, meskipun itu memiliki sebab. Ya. Demikian pula dengan sholat yang dinazarkan atau sujud tilawah, juga sholat jenazah, ya itu termasuk dilarang ya oleh dalam kalangan ulama Malikiyah, kecuali apabila dikhawatirkan misalnya jenazah itu bisa berubah maksudnya di sini membusuk ya, maka dibolehkan. Wabahu al faraid al ainiyah, namun mereka membolehkan ya melakukan salat-salat fardu ya. Adaan wa qadaan fi hadhil waqti ini, baik itu secara ada maupun secara qada ya di kedua waktu tersebut ya. sebagaimana mereka juga, yaitu ulama Malikiyah, berpendapat bahwa boleh sholat ya fardan atau naflan waktu istiwa, baik itu kebolehan melakukan sholat secara mutlak ini, baik itu sholat fardu maupun sholat sunat di waktu istiwa ya, atau tengah-tengah hari ya. Jadi ada salah seorang ulama Malikiyah yang bernama Al-Baji ya, itu menjelaskan dalam kitab Syarah Al-Muwatta ya, dan dalam kitab Al-Mabsut dari Ibnu Wahab itu su'ila Malik. Jadi Imam Malik pernah ditanya tentang hukumnya sholat di tengah hari ya, beliau kemudian menjawab ya, adrakat annas wahum yusalluna adraktu annas wahum yusalluna yawmal jum'ah isfan nahar, saya mendapati orang-orang di mana mereka itu melakukan sholat sunat di hari Jumat di tengah-tengah hari ya. Kemudian di beberapa hadis ya, itu ada pelarangan tentang hal itu. Lalu aku tidak memandang bahwa hal itu terlarang ya, bagi orang-orang yang melakukan salat pada saat itu. Walau ihibbu hulinahi anhu ya. Namun aku tidak menyenanginya karena adanya larangan itu ya. Jadi bisa dikatakan bahwa secara pribadi beliau itu tidak tidak senang, dalam arti ya bisa berarti beliau makruhkan ya. Kenapa? Karena adanya hadis-hadis yang melarang. Adapun ulama Hanabilah atau mazhab Hambali, mereka berpendapat bahwa adam inqadil nafal mutlakan, jadi tidak sahnya ya salat mutlak, salat sunat itu secara mutlak pada waktu-waktu tersebut ya. Apakah salat sunat itu ada sebabnya atau tidak ada sebabnya ya, apakah itu dilakukan di Mekah di tanah haram atau di luar tanah haram, apakah itu dilakukan di hari Jumat atau di selain hari Jumat, kecuali tahiyatul masjid pada saat hari Jumat. Apabila bertepatan dengan tengah hari ya, maka mereka itu membolehkan ya, tanpa makruh. Artinya mereka membolehkan dan itu tidak makruh pada waktu istiwa atau tengah-tengah hari atau pada waktu pelaksanaan khutbah. Namun menurut mereka, yaitu ulama Hanabilah, menganggap bahwa sholat jenazah di waktu-waktu ini juga haram, kecuali apabila itu dikhawatirkan jenazah itu kemudian berubah bisa membusuk ya, maka dibolehkan tanpa makruh ya. Dan mereka juga membolehkan untuk melakukan kodak-kodak sholat fardu di waktu-waktu tersebut ya, atau sholat yang dinazarkan seperti sholat sunat tawaf boleh ya, kemudian juga sekalipun sholat sunat tawaf itu sifatnya sunat, maka dibolehkan pada waktu-waktu terlarang tersebut ya. Inilah beberapa pendapat-pendapat para ulama fikih berkaitan dengan kebolehan atau hukum-hukum melakukan sholat, apakah fardu maupun sunat di waktu-waktu yang terlarang tersebut ya. Kemudian juga berkaitan dengan melakukan sholat sunat pada waktu melakukan iqamat, bagaimana hukumnya melakukan sholat sunat itu pada waktu iqamat. Jadi apabila sholat sudah diqamat, maka makruh ya menyibukkan diri untuk melakukan sholat-sholat sunat ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Idza uqimatish shalatu fala sholata illal maktubah." Apabila sudah diikamat untuk melakukan sholat, maka tidak ada lagi sholat kecuali sholat wajib. Ya. Ya, jadi hadis ini bisa kita memahami bahwa hendaknya lah seseorang itu ketika hendak memasuki masjid lalu melihat misalnya di sana ada timer dan menunjukkan bahwa tidak cukup lagi waktu untuk melakukan sholat sunat, maka hendaknya dia menahan diri untuk tidak melakukan sholat sunat, apalagi apabila muazin sudah iqamat. Ya, saya kira ini yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan penjelasan waktu-waktu ya yang terlarang sholat di dalamnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih banyak Ustaz Kiai Haji Namru Asdar di pagi hari ini atas penjelasannya terkait dengan waktu-waktu yang dilarang di dalamnya untuk mengerjakan sholat. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat dan juga menjadi pengetahuan baru ataupun dapat direalisasikan dan juga menjadi pengingat bagi pendengar yang mendengarkan atau penonton yang memonitor di live streaming kita di pagi hari ini. Terima kasih Ustadz dan juga terima kasih untuk seluruh pendengar yang atas kebersamaan Anda di pagi hari ini. Saya Nita Wahyuni dan juga tim operator Ihwan Fauzan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja kita ikuti program Mutiara Pagi. Nantikan Mutiara Pagi setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju, inilah Warta Pagi Sulawesi Barat, edisi Senin 5 Oktober 2026. Selengkapnya pendengar, bersama saya Nita Wahyuni. Kami awali informasi dalam Warta Pagi hari ini, gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K rencananya akan ditanggung oleh pemerintah pusat mulai tahun 2027. Kebijakan ini pendengar dinilai dapat meringankan beban keuangan daerah. Ahyan Irsyada melaporkan.
1: Wakil Bupati Mamuju Yuki Permana menilai rencana kebijakan pemerintah pusat untuk menanggung beban gaji aparatur sipil negara atau ASN pemerintah daerah berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K mulai 2027 dapat membantu meringankan beban keuangan pemerintah daerah. Wakil Bupati Mamuju Yuki Permana mengatakan pengambil alihan beban gaji P3K oleh pemerintah pusat dinilai dapat mengurangi kendala dari sisi keuangan pemerintah daerah. Selain itu, penggajian ASN yang sebelumnya menjadi persoalan juga dapat teratasi. Menurut Yuki, kondisi anggaran pemerintah daerah yang telah mengalami pemotongan juga menjadi salah satu pertimbangan. Ia menilai, pemerintah daerah pada dasarnya hanya mengikuti keputusan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
2: Kalau saya secara pribadi, ini sangat baiklah. Kenapa? Karena supaya lebih betul-betul ini ASN kita memang menjadi tanggung jawab pusat, dan tentunya ketika itu diambil alih oleh pusat, maka saya pikir tidak akan ada lagi hal-hal yang merintangi dari sisi keuangannya dan pendapatannya. Kenapa? Karena kalau dibawa lagi ke pemerintah daerah, kasihanlah. Ya, anggaran kita sudah dipotong. Ya, artinya itu kita ikut dengan apa keputusan pemerintah pusat.
1: Ia menambahkan, pengalihan beban gaji P3K daerah kepada pemerintah pusat dapat memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk lebih fokus pada pelaksanaan pembangunan di daerah. RRI Mamuju, Muhammad Ahyani sedang melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, realisasi pendapatan negara di Sulawesi Barat hingga dengan Agustus 2026 tercatat sekitar 1,65 triliun rupiah. Sementara untuk belanja negara mencapai sekitar 6,83 triliun rupiah. Nur Asmi Saleh melaporkan.
3: Tapi alhamdulillah ini justru sampai dengan Agustus mengalami pertumbuhan, baik itu pendapatan maupun belanja negara.
4: Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN di Sulawesi Barat hingga 31 Agustus 2026 menunjukkan pertumbuhan positif. Pendapatan negara tercatat mencapai 1,65 triliun rupiah atau 88,49% dari target. Untuk penerimaan perpajakan, didominasi bea keluar sebesar 506,81 miliar rupiah dan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 335,74 miliar rupiah. Di sisi lain, realisasi belanja negara Sulawesi Barat mencapai 6,83 triliun rupiah atau 70,35% dari pagu anggaran. Belanja tersebut tumbuh 11,06% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran atau PPA 2, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sulawesi Barat Taufik Damhuri mengatakan, pendapatan tersebut terutama ditopang penerimaan perpajakan yang mencapai 1,04 triliun rupiah.
3: Agustus ini meskipun dibayang-bayangi dengan penurunan pagu, tapi alhamdulillah ini justru sampai dengan Agustus mengalami pertumbuhan, baik itu pendapatan maupun belanja negara. Untuk penerimaan negara ini meningkat 47,11%. Kemudian untuk belanja sampai dengan Agustus meningkat 11,06%. Ini alhamdulillah kita melihat, tadi kita khawatir bahwa belanja APBN ini cukup signifikan terhadap PDRB, tapi kekhawatiran itu ketika akan terjadi penurunan ternyata tidak terjadi. Realisasinya tumbuh.
4: Belanja pemerintah pusat tumbuh 30,54%. Pertumbuhan antara lain berasal dari belanja pegawai yang naik 24,51%, belanja barang 15,04%, serta belanja modal yang melonjak 77,78%. Taufik Damhuri mengatakan, kinerja tersebut menunjukkan pendapatan negara dan belanja pemerintah di Sulawesi

0: 2026 setelah akselerasi realisasi anggaran pendapatan belanja negara terjadi sepanjang triwulan ketiga. Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran atau PPA 2, Kanwil DJPB Sulawesi Barat Taufik Damhuri mengatakan, tingginya ketergantungan terhadap belanja pemerintah perlu diantisipasi agar perlambatan pada triwulan keempat tidak berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan sisa waktu hingga akhir tahun tetap mampu menjaga momentum realisasi APBN, sebab akselerasi belanja pada triwulan ketiga berpotensi membuat ruang belanja pada triwulan empat lebih terbatas. Taufik menilai, kondisi tersebut perlu diimbangi dengan penguatan sumber pertumbuhan ekonomi dari sektor swasta dan penerimaan daerah. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan wajib pajak masyarakat menjadi salah satu langkah yang didorong, termasuk melalui optimalisasi pendapatan daerah dari pajak dan retribusi. Ia menegaskan, upaya meningkatkan pendapatan daerah tidak diarahkan melalui kenaikan tarif pajak, melainkan dengan memperluas kepatuhan wajib pajak.
1: Yang kita khawatirkan adalah bagaimana nih 3 bulan terakhir. Kita agak sedikit khawatir nih, karena udah digenjot semuanya di triwulan 3. Sisa triwulan ini masih cukup nggak nih realisasi APBN ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Barat. Ketergantungan ini cukup tinggi. Ketika nanti triwulan 4 belanjanya sudah down, karena sudah diakselerasi selama triwulan 3, bagaimana nih untuk menghindari dampak negatif turunnya belanja pemerintah. Nah, ini perlu ada penguasaan wajib pajak badan swasta. Nah, ini yang kita dorong mengakselerasi pendapatan daerah, retribusi maupun pajak daerah. Bukan berarti menaikkan tarif. Jadi kita sepakatan itu jangan sampai menaikkan tarif, tapi bagaimana meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak ke daerah. Nah, itu kita selalu dorong KPP untuk bekerja sama dengan Dinas Pendapatan Daerah.
0: Untuk mendorong langkah tersebut, DJPB Sulawesi Barat juga mendorong penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah, termasuk kerjasama kantor pelayanan pajak atau KPP, dengan dinas yang menangani pendapatan daerah. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat sumber pendapatan, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap belanja pemerintah sebagai salah satu penggerak aktivitas ekonomi Sulawesi Barat pada akhir 2026. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
2: Pendengar, antrean panjang pengisian BBM masih terjadi di Mamuju, Majene, dan juga Polewali Mandar. Pertamina Patraniaga kini melonggarkan penyaluran biosolar hingga dengan 50%. Ahyan Irsyada melaporkan.
3: Menanggapi antrean panjang pengisian BBM yang masih terjadi di wilayah Kabupaten Mamuju, Majene, dan Polewali Mandar dalam 2 pekan terakhir, Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi melakukan relaksasi penyaluran biosolar hingga 50% di Kabupaten Polewali Mandar dan sejumlah wilayah lainnya. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Lilik Hardianto, mengatakan Pertamina telah melakukan penambahan dan relaksasi penyaluran biosolar hingga 50% di sejumlah wilayah. Selain itu, Pertamina juga terus melakukan pemantauan terhadap stok dan realisasi penyaluran di lapangan, khususnya di 3 wilayah Sulawesi Barat, yaitu Kabupaten Mamuju, Majene, dan Polewali Mandar.
4: Terkait antrean di sejumlah SPBU wilayah Mamuju, Majene, dan Polewali Mandar, Pertamina terus melakukan pemantauan terhadap stok dan realisasi penyaluran di lapangan. Untuk wilayah yang mengalami peningkatan kebutuhan, penyaluran juga sudah kami sesuaikan di Polewali Mandar. Misalnya, Pertamina telah melakukan penambahan dan relaksasi penyaluran biosolar dengan total sebesar 50% dengan tetap memperhatikan pengaturan distribusi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Langkah serupa juga terus dievaluasi untuk wilayah lain berdasarkan kondisi kebutuhan dan realisasi di masing-masing SPBU.
3: Lebih lanjut, Pertamina juga menyiapkan petugas untuk membantu mengatur kendaraan yang mengantri di SPBU. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga pelayanan dan memastikan proses pengisian BBM tetap berjalan aman. RRI Mamuju, Muhammad Ahindus sedang melaporkan.
5: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
2: Pendengar, harga cabai di tingkat pengecer Kabupaten Mamuju melonjak dan diperkirakan terus naik hingga dengan Februari 2027 akibat kemarau panjang. Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
6: Harga sejumlah komoditas cabai di tingkat pengecer Kabupaten Mamuju mengalami lonjakan signifikan.
7: Kenaikan ini dipicu oleh faktor cuaca ekstrim berupa kemarau panjang yang diperkirakan masih akan berlangsung hingga Februari 2027. Kontributor bahan pokok Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju untuk Pasar Sentral, Rudi, mengungkapkan

0: Harga cabai rawit jenis cakra saat ini tembus di angka Rp100.000 per kilogramnya, sementara cabai keriting dijual seharga Rp60.000 dan cabai besar berada di kisaran Rp50.000 per kilogramnya. Menurut Rudy, kenaikan terjadi secara bertahap sejak pekan lalu akibat pasokan yang terbatas dari petani. Selain kendala pasokan, para pedagang juga terpaksa mengurangi jumlah pembelian untuk menghindari kerugian akibat penurunan daya beli masyarakat serta risiko cabai yang cepat membusuk.
1: Ada kenaikan memang ini ya, akibat pasokan terbatas dan kurang. Kan itu penyebabnya kemarau panjang, ada gagal panen.
2: Oh iya.
1: Itu penyebabnya sehingga cabai rawit itu masih di kisaran 100.000.
2: Oh, cabai rawit. Untuk cabai keriting berapa, Pak?
1: Iya, masih 100.000, keriting masih 60.
2: 60.000 ya.
1: Terus cabai merah besar masih 50. Iya, kan ini berpengaruh sama faktor cuaca, yeah, atau kemarau panjang.
0: Harga cabai diperkirakan baru akan stabil dalam 2 hingga 3 bulan ke depan. Pemerintah daerah melalui Dinas Perdagangan terus memantau perkembangan hingga di pasar tradisional guna mengantisipasi gejolak lanjutan. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
3: Pendengar, Bulog Cabang Mamuju menutup penyaluran bantuan pangan periode Juli sampai dengan September 2026 dengan realisasi 98,59%. Muhammad Ilham melaporkan.
4: Bulog Cabang Mamuju menutup penyaluran bantuan pangan periode Juli hingga September dengan realisasi 98,59% di 3 kabupaten wilayah kerjanya. Pimpinan cabang Bulog Mamuju, Norin Sama, mengatakan penutupan dilakukan setelah batas distribusi berakhir pada 30 September 2026 sehingga bantuan belum dibagikan dan terdokumentasi harus ditarik kembali. Capaian penyaluran meliputi Kabupaten Mamuju 97,69%, Mamuju Tengah 100%, dan Pasangkayu 98,84%. Sisa keseluruhan mencapai 1,41%. Menurut Norin, kendala utama meliputi sinyal lemah saat pengunggahan data serta perubahan data penerima termasuk warga pindah domisili dan meninggal dunia.
5: Untuk Mamuju, Mamuju itu 97,69. Kalau Mamuju Tengah 100%, Pasangkayu 98,84%. Jadi total untuk kami 3 wilayah itu 98,59%. Yang terbagi kan.
6: Siap, siap.
5: Jadi sekitar 1,41% ya.
6: 41%.
5: Yang tidak terbagi. 1,41.
4: Lebih lanjut, bantuan pangan yang belum tersalurkan akan kembali menjadi stok Bulog yang akan disalurkan pada periode berikutnya kepada penerima yang telah ditetapkan. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
3: Bermodal konten harian di media sosial, seorang pelaku UMKM muda di Mamuju berhasil menghidupkan usahanya. Bagaimana kisahnya, pendengar? Simak feature-nya bersama dengan Muhammad Ilham.
4: Pada hari-hari pertama berwirausaha, Askia Aziza nyaris tak punya pembeli. Pemilik UMKM Suika Jus itu merintis usaha makanan dan minuman di Mamuju, Sulawesi Barat tanpa kenalan di kota tersebut. Askia baru lulus kuliah dan sempat bingung hendak berbuat apa. Ibunya menyarankan agar ia membuka usaha sendiri sebab ia adalah pendatang dari Makassar. Dalam program UMKM Bicara di RRI Mamuju, ia menceritakan masa awal usahanya.
7: Awalnya tuh kayak nggak ada yang kenal sama sekali, nggak ada yang pembeli. Bahkan dalam satu hari tuh dari pagi sampai malam yang beli tuh cuman tetangga saya kanan kiri. Benar-benar itu jadi power media sosial tuh benar-benar ini banget, Kak.
8: Benar-benar berpengaruh ya?
7: Benar-benar pengaruh banget. Mm-hmm. Apalagi saya tuh di Mamuju pendatang, saya dari Makassar.
4: Usahanya sempat sepi selama 1-2 minggu pertama karena banyak penjual yang serupa. Askia lalu mengubah pilihan produknya, ia juga tidak menunggu pembeli datang sendiri. Ia memakai keterampilan yang sudah dimilikinya sebagai kreator konten lepas dan mengunggah video tentang usahanya setiap hari.
7: Awal-awal tuh sepi banget, tapi alhamdulillah makin kesini, rajin konten, minimal sehari tuh ada upload 1-3 itu kunci utama biar bikin FYP dan akun kita itu naik ke orang terus. Minimal 1-3 video. Intinya tiap hari konsisten upload video.
4: 2 bulan kemudian, usahanya mulai dikenal di luar Mamuju. Orang dari daerah lain mengetahui lewat video yang kerap muncul di beranda media sosial mereka.
7: Dan alhamdulillah, benar-benar jadi kadang kayak orang mau lewat, misalnya dari Palu mau ke ini singgah gitu, katanya lewat. Terus sebenarnya kayak dari Polewali mau kemana, singgah dulu ke sini, biasa kayak ngecek mau pesan. Terus kayak banyak anak-anak yang jauh dari katanya, saya kurang tahu daerah-daerahnya, kayak Simboro apa-apa gitu, ke datang ke tempat saya buat ini katanya.
3: Buat beli ya.
4: Askia mengaku masih mengerjakan semuanya sendiri dan kini mencari orang yang mau bekerja dengan konsisten. Ia juga mengurus izin usaha dan sertifikasi halal sejak awal berjualan agar usahanya dipercaya orang. Kisah Askia menunjukkan bahwa media sosial bisa menjadi modal awal bagi anak muda yang baru lulus dan belum punya jaringan. Namun, ia sendiri tidak menyebut jalannya mudah. Ia mengaku rasa lelah di awal usaha dan berpesan kepada pelaku usaha baru agar bersabar. Yang penting tabah, katanya, sebab usaha kecil kerap naik daun dan menuntut inovasi terus-menerus. Bagi Askia, bertahan di masa sepi lebih menentukan daripada ramainya hari pertama.

Demikian pendengar rangkaian informasi dalam Warta Pagi yang dapat kami hadirkan dalam ruang dengar Anda. Untuk informasi selengkapnya Anda dapat mengakses portal resmi kami melalui rri.co.id. Saya Nita Wahyuni mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Halo sobat RRI, tahukah kamu Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu? Yuk kita kenalan satu per satu. Pertama, ada RRI Pro 1. Saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu, RRI Pro 2, favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru. Gaya penyiaran yang interaktif, segar, dan energik, dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya, RRI Pro 3. Di sini, Sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari, dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten, serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun manca negara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam programa ini, RRI hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
4: RRI Mamuju dapat Anda dengarkan di wilayah Majene, Polman, dan sekitarnya melalui frekuensi 100,2 FM.

ada kuasa yang memenjara.

0: Totalnya 30.000 ya, Nak.
1: Ini, Bu, 50.000.
0: Ini, Nak, kembaliannya.
1: Bentar. Ternyata kembaliannya lebih 10.000.
2: Ah, yang benar. Tapi kan kita sudah jauh. Simpan aja uangnya.
1: Tapi ini kan bukan uang saya.
2: Yaelah, cuma 10.000. Siapa juga yang tahu? Orangnya aja gak sadar.
1: Tapi kan...
2: Duh, ribet amat. 10.000 doang kok.
1: Ah, jangan. Saya mau kembalikan saja.
3: Bagi sebagian orang, 10.000 mungkin bukan apa-apa. Tapi persoalannya bukan tentang besar atau kecilnya uang. Persoalannya adalah jujur. Ketika kita tahu sesuatu bukan hak kita, tetapi tetap mengambilnya karena merasa tidak ada yang melihat, disitulah kejujuran sedang diuji. Ketidakjujuran sering dimulai dari hal yang dianggap sepele. Cuma sedikit, tidak ada yang tahu, orang lain juga begitu, atau ya elah cuma segitu. Kita sering mengatakan kita benci korupsi, kita ingin Indonesia bersih. Kita ingin orang lain jujur, tapi kejujuran tidak hanya dituntut dari orang lain. Kejujuran dimulai dari keputusan kita sendiri. Karena korupsi bukan soal seberapa banyak yang kamu ambil. Korupsi dimulai ketika kamu mengambil sesuatu yang bukan hakmu, meskipun sedikit. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: Sampaikan informasi, keluhan, atau aduan seputar layanan publik di Halo RRI.
5: Dengan Ibu Ria ini di Polman. Ini Pak, ya. Keluhannya masalah ini tanggul ini. Mohon diperhatikan ini. Tanggul Pak, masalahnya di pinggir laut ini Pak. Di belakang rumah ini tidak ada tanggul. Jadi mohon pemerintah ini perhatikan ini.
6: Mobil saya itu kadang ke Pulau Wali, Majene, hampir semua SPBU saya lewati. Terus setiap hari kosong.
7: Baik.
6: Kalaupun tidak kosong itu antriannya sangat panjang.
7: Panjang
6: jadi,
7: ya, Pak, ya?
6: Mungkin apakah ini
8: ada jalanan sih, Pak. Kalau hujan tergenang air berminggu-minggu. Nah, ini mungkin perlu ada intervensi dari pihak yang berenang masyarakat situ.
9: Saya punya ibu, dia mengalami kejiwaan tuh, tapi ya saya ambilkan obat. Saya ambilkan di puskesmas Katumpangan. Dan itu obatnya sekarang cuma satu macam yang dikirim ke sana pihak rumah sakit umum Polewali ke Katumbangan, ke puskesmas Katumbangan. Tidak seperti dulu Bung Hafid itu, dulu itu bebas obatnya, pokoknya banyak obat yang dikirim ke sana sehingga saya ambil obat, tetap tiga macam obat dikasih.
4: Aduan atau keluhan Anda kami teruskan ke pihak yang berkompeten.
10: Baik, saya tanggapi ya keluhan dari Pak Sidan. Puskesmas itu memang selalu sediakan obat untuk ODGJ. Tapi pada saat pasien berkunjung pada saat itu ada memang satu macam obat yang lagi kosong dan pada saat itu tidak tersedia di puskesmas. Jadi kemarin kami sudah koordinasi sama dokter, sama apoteker kami. Katanya dokter itu tetap mengedukasi pasien untuk dirujuk ke rumah sakit karena di rumah sakit itu yang ada obatnya, obat lainnya di puskesmas ada, cuman pada saat itu kosong.
4: Halo RRI, hubungi 0822 9609 0996 atau 0426 23 22443. Halo RRI, setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: dibalik setiap produk lokal, ada perjuangan, inovasi, dan cerita inspiratif yang layak didengar.
1: Berpikir sebelum saya buka, bilang apa yang beda dari tempat yang lain ya. Kan kalau kedai-kedaiku itu, kalau orang yang buka juga pasti kayak rata-rata, kalau misal kopi-kopi, minuman-minuman. Cuman kenapa bilang kak,
2: sore hari ini kita sudah kedatangan Ibu Titi Umar. Ini selaku owner dari The Jamu Mom Legend ya. Kali ini kita akan membahas tentang optimalisasi UMKM di CFD Mom.
0: UMKM Bicara, sebuah program yang menghadirkan obrolan hangat bersama para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk berbagi kisah, pengalaman, serta perjalanan dalam membangun usaha. Jangan lewatkan UMKM Bicara, program yang mengangkat cerita di balik semangat para pelaku UMKM, menemani sore Anda setiap Senin pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.
3: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pendengar pagi hari ini menemani Anda menyambut Senin pagi, akan kami hadirkan beragam informasi menarik di ruang dengar Anda. Dan tentunya juga kami ucapkan untuk hati-hati untuk Anda yang lagi berkendara di pagi hari ini, yang sudah memulai aktivitas di luar rumah, pastikan untuk selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga memperhatikan dan menyimak informasi cuaca, mencari dari sumber yang resmi. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Mamuju.
4: Sa, temenin kakak belanja yuk.
5: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
4: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
5: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
4: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
5: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
4: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
5: Siap kakakku.

0: putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia.
1: Pendengar, hari ini Senin 5 Oktober 2026, Indonesia memperingati hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Hari ulang tahun TNI pendengar diperingati setiap 5 Oktober yang berkaitan dengan pembentukan Tentara Keamanan Rakyat pada 5 Oktober 1945 dalam perjalanan sejarah pembentukan TNI.

81 tahun pendengar tentu bukanlah perjalanan yang singkat. Selama lebih dari 8 dekade, TNI menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Terutama tentunya dalam menjaga kedaulatan negara dan juga mempertahankan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk tema tahun ini pendengar, Hari Ulang Tahun TNI bertemakan TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Tema ini tentu seolah mengingatkan kita ya bahwa kekuatan pertahanan negara ini tidak hanya dibangun melalui kemampuan prajurit, persenjataan, maupun teknologi militer. Namun tidak kalah penting yaitu antara hubungan TNI bersama dengan rakyat.

0: 81 tahun TNI, pendengar, tentu bukanlah sebuah sekedar angka ya, sebuah angka. Ini adalah momentum untuk melihat kembali sejauh mana perjalanan panjang TNI, sekaligus melihat bagaimana TNI ke depan untuk dapat terus menjawab kebutuhan bangsa dan masyarakat. Dan tentu yang tidak kalah penting, bagaimana semangat TNI bersama dengan rakyat ini bisa benar-benar dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Pro 1 RRI Mamuju mengucapkan tentunya selamat hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Semoga makin profesional, semakin dekat dengan masyarakat, dan juga senantiasa menjalankan tugas menjaga kedaulatan serta keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.
1: Tercatat dalam sejarah bahwa Panglima Pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman yang

0: Berita bohong atau hoax saat ini begitu marak kita temui, sehingga kadang kita sulit untuk membedakan mana berita benar dan mana berita bohong. Lantas, di manakah kita harus bisa memperoleh berita-berita yang masih bisa dijamin kebenarannya? Lewat radio. Ya, lewat radio. Radio menjadi media yang masih dipercaya publik dalam menyajikan informasi kepada pendengarnya. Sebab tingkat kebohongan atau hoax dari informasi yang disiarkan lewat radio sangat minim. Pastikan berita-berita yang Anda share di media sosial adalah berita benar. Dengarkan Cek Fakta setiap hari pukul 10, pukul 15, dan pukul 18 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Mamuju.
1: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
2: Aku kopi susu, Mbak.
3: Siap, Mas.
1: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
2: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
1: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
3: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
1: Gaji udah masuk nih.
2: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
3: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: Di era digital, peluang bisa datang dari mana saja. Bagi pelaku usaha, teknologi bukan lagi sekedar pilihan, tetapi menjadi bagian penting untuk berkembang, memperluas pasar, dan menjangkau lebih banyak pelanggan.
1: Karena dengan memanfaatkan media digital ini, orang-orang bisa kenal produk yang kami jualkan. Jadi beberapa memang pelanggan kami datang ke tempat kami itu
2: senang dia, bawa uang tunai. Saat itu sebelum ada kris bergeser ke kartu. Semakin kesini sejak smartphone sudah semakin familiar, jadi semakin bergeser malas lagi bawa uang tunai kan.
0: Dengarkan Ekonomi Digital, program yang membahas tren bisnis, inovasi, teknologi, dan berbagai informasi yang relevan bagi pelaku usaha maupun masyarakat yang ingin melek digital. Ekonomi Digital, setiap Jumat pukul 16 waktu Indonesia Tengah, di Pro 1, RRI Mamuju.

Ya, masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Mamuju dengan fakta-fakta menarik seputar TNI yang hari ini genap berusia 81 tahun. Pendengar, ternyata TNI ini tidak langsung bernama TNI. Nah, berawal ini beberapa kali mengalami perubahan, berawal dari Badan Keamanan Rakyat, kemudian menjadi Tentara Keamanan Rakyat, dan berubah menjadi Tentara Republik Indonesia, dan akhirnya kini resmi menjadi Tentara Nasional Indonesia. Dan TNI juga pendengar berbeda dengan tanggal proklamasi, di mana Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Tetapi organisasi yang menjadi cikal bakal TNI baru dibentuk setelahnya. Untuk Tentara Keamanan Rakyat dibentuk pada 5 Oktober 1945 yang bertepatan dengan 81 tahun yang lalu hari ini. Dan juga mungkin tidak semua generasi muda mengetahuinya bahwa pada 21 Juni 1962 TNI berubah menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Nah, saat itu terdiri dari Angkatan Darat, Laut, Udara, dan Kepolisian, di mana kemudian pada tahun 2000 TNI kembali menjadi TNI setelah TNI dan Polri dipisahkan.

0: Eh, Bu Cantik, buat apa itu halaman dibikin jadi kebun mini begitu? Gaji sudah bagus, uang sudah cukup. Mau sayuran tinggal beli saja.
1: A few moments later.
0: Aih, bagaimana caranya mau masak ini? Tomat mahal, mau beli cabai malah hilang di pasar.
2: Itulah Bu, keuntungannya manfaatkan lahan pekarangan yang sempit untuk tanam sayur-sayuran. Saat tomat langka begini, kan tinggal petik sendiri tomatnya. Cabai juga tinggal petik di pohonnya. Uangnya jauh lebih hemat, bisa menabung toh untuk keperluan lain.
0: Iya juga, Di. Besok saya minta bibitnya nah, sekalian sama cabenya.
2: Giliran begini, baru dia minta yang gratis.
0: Tis, tis, tis.
3: Kebun mini untuk ibu-ibu mandiri.

0: Totalnya 30.000 ya, Nak.
1: Ini, Bu, 50.000.
0: Ini, Nak, kembaliannya.
1: Bentar. Ternyata kembaliannya lebih 10.000.
2: Ah, yang benar. Tapi kan kita sudah jauh. Simpan aja uangnya.
1: Tapi ini kan bukan uang saya.
2: Yaelah, cuma 10.000. Siapa juga yang tahu? Orangnya aja gak sadar.
1: Tapi kan,
2: duh, ribet amat. 10.000 doang kok.
1: Ah, jangan. Saya mau kembalikan saja.
3: Bagi sebagian orang, 10.000 mungkin bukan apa-apa. Tapi persoalannya bukan tentang besar atau kecilnya uang. Persoalannya adalah jujur. Ketika kita tahu sesuatu bukan hak kita, tetapi tetap mengambilnya karena merasa tidak ada yang melihat, disitulah kejujuran sedang diuji. Ketidakjujuran sering dimulai dari hal yang dianggap sepele. Cuma sedikit, tidak ada yang tahu, orang lain juga begitu, atau ya elah cuma segitu. Kita sering mengatakan kita benci korupsi, kita ingin Indonesia bersih, kita ingin orang lain jujur. Tapi kejujuran tidak hanya dituntut dari orang lain. Kejujuran dimulai dari keputusan kita sendiri. Karena korupsi bukan soal seberapa banyak yang kamu ambil. Korupsi dimulai ketika kamu mengambil sesuatu yang bukan hakmu, meskipun sedikit. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
5: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
4: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
5: Tapi, masalah saya lebih penting.
6: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Iya.
8: Halo RRI. Anda bisa menyampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui nomor telepon interaktif di 0426-2322-443 atau WhatsApp di 0822-9609-0996. Bisa juga menggunakan rekaman suara atau voice note di 0822-9609-0996 atau melalui media sosial kami di fanpage Facebook RRI Mamuju atau Instagram RRI Mamuju. Halo RRI disiarkan setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
9: Halo RRI.
10: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
11: Setuju.
12: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
13: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget, ibu harus lihat deh.
10: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
14: Bandaira.
15: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Banda Neira.
13: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
10: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

Pendengar Pro 1 RRI Mamuju, masih bersama saya Nita di pagi hari ini menemani Anda memulai langkah tentunya untuk beraktivitas. Mungkin pagi hari ini sudah ada dari Anda yang mengantar anak sekolah, bekerja, beraktivitas di luar rumah. Intinya adalah tetap berhati-hati kemanapun Anda melangkah. Apalagi yang berkendara di pagi hari ini ya, jangan lupa untuk tetap mematuhi rambu lalu lintas. Dan pendengar masih bersama kami di pagi hari ini dalam informasi menarik seputar ulang tahun Tentara Nasional Indonesia yang bertepatan dengan hari ini 5 Oktober 2026. Dan juga pendengar, nantinya di pukul 8 kurang lebih waktu Indonesia Tengah akan kami pukul 9 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan siaran langsung untuk hari ulang tahun ke-81 TNI. Nantinya siaran ini juga akan disiarkan secara langsung dari Pro 3, RRI Net, YouTube RRI Net Official, dan juga RRI Digital. Upacara pendengar akan berlangsung di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Jadi Anda bisa tetap memonitor siaran kami untuk mengikuti upacara ini. Balik ke fakta menarik tentang TNI. Jadi untuk TNI pendengar punya 3 matra, tetapi konsepnya adalah satu kesatuan. Ada Angkatan Darat, Laut, dan juga Utara. Udara, dan ketiganya ini memiliki tugas dan karakter yang berbeda, tetapi tentunya dikembangkan dalam keterpaduan trimatra. Dan seperti yang kita tahu bersama juga pendengar bahwa TNI tidak hanya bercerita tentang perang, tetapi juga membantu penanggulangan bencana, pencarian dan pertolongan, serta bantuan kemanusiaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena pada dasarnya Tentara Nasional Indonesia ini memiliki jati diri sebagai tentara rakyat. Artinya adalah tumbuh dari rakyat dan menjalankan tugas untuk kepentingan bangsa dan negara.

0: bersama-sama tim pengendalian inflasi daerah, baik di tingkatan provinsi ataupun kabupaten, itu senantiasa melakukan pemantauan harga. Misalnya dari Dinas Ketahanan Pangan tingkat provinsi dan kabupaten itu setiap hari turun ke pasar untuk memantau harga pasar.
1: Arah dari pertanian modern ini, yang pertama kita harus sudah menggunakan Alsintan. Dan Alsintan sekarang Kementerian Pertanian sudah mendukung semua kegiatan pertanian di seluruh provinsi dengan bantuan Alsintan. Baik itu adalah TR4, TR2 maupun combine.
2: Di balik setiap peristiwa selalu ada cerita. Di balik setiap persoalan selalu ada solusi yang perlu dicari. Dan di balik setiap suara masyarakat selalu ada harapan untuk didengar. Halo Sulbar, program dialog interaktif mengangkat beragam topik aktual, menghadirkan narasumber yang kompeten, serta mengupas berbagai isu yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Tidak hanya mendengarkan, Anda juga bisa menjadi bagian dari diskusi.
3: Tapi yang dibutuhkan itu adalah bukti konkret di lapangan, realitas di lapangan. Nah, pertanyaannya kemudian, ketika kita bicara perlindungan hukum, tentu ada hal-hal berkaitan dengan perilaku atau perbuatan tentang pelanggaran hukum. Nah, coba pelanggaran-pelanggaran hukum mana yang bisa diintervensi dalam hal ini? Yang bisa
2: disampaikan pertanyaan, pendapat atau aspirasi Anda melalui telepon interaktif 0426 23 22 443 atau telepon WhatsApp 0822 9609 0996. Dialog Halo Sulbar hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
4: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: Indonesia yang maju berawal dari masyarakat yang sehat. Melalui program Indonesia Sehat, RRI Mamuju mengajak masyarakat lebih peduli terhadap pencegahan dan penanggulangan penyakit yang ada di sekitar kita. Jangan lewatkan program Indonesia Sehat setiap Jumat pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Beragam informasi kesehatan akan dibahas secara tuntas bersama narasumber kesehatan terpercaya.
1: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
2: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
1: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
2: Hah? Kok bisa?
1: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
2: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
1: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, selanjutnya kami alihkan Anda ke Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan.
2: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
0: Pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilanjutkan dengan Basarnas menyesuaikan pola operasi berdasarkan kondisi lapangan. Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi refleksi.